0: pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
2: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
3: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
2: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
4: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
5: comot sana comot sini
4: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
2: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem aircraft, mulai dari subsektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindecraft juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan aircraft di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
6: Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
7: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
6: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
8: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
6: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
9: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
6: Di 8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
10: Laporan khusus.
11: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
12: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasar Raya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
11: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Karena ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu saya sudah mengundang Pak Dirut PLN mungkin tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
12: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
10: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
12: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasar Raya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
13: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
12: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
14: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
15: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
16: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
4: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di pinggir jalan, sampahnya dibuang.
5: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
6: Jadi kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya, langganan berbayar itu, bisa kuatkan yang langsung itu kami bisa menangani.
7: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111. Serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI.
2: Opini Publik.
3: Pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, dan pagi ini kita hadirkan dengan Opini Publik untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon kita di 0717-94301 dan juga di 0811-7179-111. Untuk mendengar di manapun Anda berada, kita akan hadirkan ini beberapa informasi yang tentunya juga mungkin sudah Anda ketahui ya, di hari kemarin juga ya pendengar. Mana informasi yang akan kami sampaikan pagi hari ini berkaitan dengan Komisi 3 DPR mendukung Polri usut tuntas korupsi batu bara. Pendengar, Komisi 3 DPR RI mendukung penyidikan dugaan korupsi pasokan batu bara yang memicu blackout di Sumatera. Kasus tersebut diduga merugikan negara hingga 5 triliun selama 6 tahun pelaksanaannya. Anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah meminta Polri mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Penyidikan dinilai menjadi langkah penting memperbaiki tata kelola sektor energi nasional. Sebelumnya pendengar, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Penyidik menemukan dugaan penyimpangan hukum yang melibatkan dua perusahaan pemasok batu bara. Penyidik menduga pelaku memanipulasi dokumen dan kuantitas batu bara yang dipasok kepada pembangkit listrik tenaga uap. Dugaan penyimpangan tersebut menyebabkan pembayaran kontrak tidak sesuai kondisi pasokan sebenarnya. Nah, langkah Polri ini patut diapresiasi dan harus dibarengi penindakan terukur. Usut juga untuk pihak regulator, bukan hanya perusahaan swasta.

0: Abdullah mendorong Polri memperkuat kerjasama dengan Kejaksaan, PPATK, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kolaborasi ini diperlukan melalui Joint Financial Crime Investigation pada perkara korupsi sektor energi. Ia juga meminta pemerintah ini menyusun profil risiko korupsi sektor energi sebagai langkah pencegahan, di mana pencegahan dinilai harus dibangun berdasarkan analisis risiko sebelum muncul kerugian negara yang lebih besar. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Komisi 3 DPR RI ini mendukung Polri untuk mengusut tuntas korupsi batubara. Demikian informasinya, nanti kita akan hadirkan juga dengan informasi-informasi lainnya sembari menunggu partisipasi Anda untuk bergabung di kesempatan pagi hari ini di 0717943301 dan juga di 0811-717-9111. Kebersamaan kita dalam opini publik hingga usai nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di opini publik pagi hari ini. Dan tentunya kita akan terima terlebih dahulu yang sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi juga Bang Hari.
0: Pagi, ini Pak Azzadin ya?
1: Iya.
0: Iya, silakan Pak Azzadin.
1: Sehat Bang Hari.
0: Alhamdulillah, kayaknya Pak Azzadin udah makin sehat nih suaranya nih.
1: Alhamdulillah, walaupun tetap begitu ya di bisa kita lah main suaranya Bang Hari.
0: Iya, kelihatan dari suaranya ya kalau udah plong gitu ya.
1: Maklumlah kan kataku juga pengaruh.
0: Kan? Iya. Silakan Pak Azzadin, ada informasi atau ingin menanggapi informasi yang kita sampaikan tadi di pagi hari ini?
1: Iya, masalah korupsi ini kan nggak habis-habis ini kan. Kadang-kadang kita rakyat juga bingung, kita ini punya penegak hukum, ada jaksa, hakim, polisi, segala macam. Tapi korupsi semakin merajalela, bukannya jerah. Inilah kadang-kadang gimana Bang Aris ya? Satu sisi ada yang memberantas, satu sisi bersekongkol untuk semakin menjadi korupsi muda. Karena inisialnya ada orang berjiwa 2P itu kan, artinya mereka itu kalau demi uang itu harapun mereka lakukan, tak peduli mikirkan hantunya negara, ruginya rakyat banyak kan begitu. Nah, intinya ada permainan juga, karena kadang penonton itu kan bisa diajak main mata oleh pengusaha itu kan. Kenapa saya bicara berani begini? Karena di Bangka Belitung aja banyak pengusaha itu yang bermasalah, nggak ada yang ditangkap, dipenjarakan. Nah, itu kan kadang-kadang orang tertentu ikut campur bermain atau dapat, dia tuh nggak tahu caranya. Nah. Makanya mereka itu kadang-kadang bisa diganggu-gugat kan. Coba lah umpama gini, orang kecil misalkan kan, kita kecil mencuri itu kan babak belur kan, belum lagi cepat diringkus polisi kan. Itu aja buktinya kalau Indonesia masih, mana hukum itu masih nggak benar. Bisa kena pacar duit kan, makanya orang kecil babak belur. Kadang-kadang, benar ya, menurut saya sebenarnya, aparat penegak hukum yang tidak becus, yang bisa aja langsung pecat aja lah. Mbak hakim, jaksa, polisi yang begitu jangan dipakai, pecat. Itu ada keberanian pemerintah pusat dan Kapolri. Kita kan punya penegak hukum. Kadang-kadang oknum tentu dia ikut bermain kayak timah di Bangka ini. Karena kan bukan hanya orang sipil kan, ada oknum ini itu. Makanya kadang-kadang Mahalis, kita orang kecil kalau dianggap hutan lindung itu segera ditangkap. Tapi yang itu enggak, karena itu rekan mereka kan. Karena ada lingkaran setan itu masih berjalan hal ini, maka korupsi ini susah diberantas Bang Haris. Karena korupsi itu kan apa dapat duit sekejap kan, bentar udah dapat sekian. Mereka itu pola pikir itu kerja nggak berat, dapatnya banyak kan. Nah itu jadi kalau seperti ini terus sebersih apapun presidennya, kalau ke bawah kebawahnya banyak mafia nggak akan bisa diatasi Bang Haris. Kecuali cobalah pemerintah berani keras sedikit seperti Orde Baru itu. Orde Baru itu bukan dari presiden waktu Petrus itu. Itu dari oknum lain itu. Kalau nggak salah dari Agri itu. Coba itu Petrus untuk memberantas koruptor itu pakai tangannya. Dihabisi aja lah. Biar aman negeri ini Bang Rio. Dulu waktu pemberantasan koruptor premanisme itu, Petrus itu orang kecil yang kadang-kadang badannya batas atau nggak nakal itu bisa jadi target itu. Mereka mencurigakan ala part langsung tembak itu kan bolong dadanya, kepala kemihnya ditembak itu kan. Coba lah koruptor di pelaku itu. Ini masukan saya kan. Apa sebab korupsi?

0: ini berhenti. Kalau nggak sih, ini nggak akan berhenti, Marif. Cuma begini, nggak ada efek jeranya kan orang.
1: Cuma jadi menurut Pak Azadin, kasus korupsi ini harus ada tindakan tegas.
0: Iya, gitu ya. Kemudian kalau korupsi mati terlalu apa, punya kritikan dari luar, itu pemerintah harus tutup telinga, jangan takut. Pernah Amerika aja jelas mengkritisi ini, ada ham-ham dia bilang kan, padahal mereka lebih brengsek kan. Nah kemudian begini lagi, yang nggak parah itu, koruptor itu kalau bisa disuruh miskin, sita harta kekayaannya, buat untuk rakyat, bagi untuk rakyat kecil gitu. Jangan lagi mereka jadi pejabat, menjabat atau jadi pengusaha, hentikan langkah mereka. Kalau pembiaran, ya beginilah, nggak akan bisa Bang Arief. Karena macan itu tetap macan, dia tidak akan berhenti. Kalau tidak ditembak, mati. Macan tetap macan kan begitu kan. Nah itulah masukan dia Bang
1: Arief. Baik. Terima kasih nih untuk Pak Azadin yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Liat dalam opini publik pagi hari ini. Silakan ya di belakangnya Pak Azadin. Untuk Anda yang bergabung bersama kami pendengar, beliau mengomentari terkait dengan informasi yang sudah kami sampaikan, Komisi 3 DPR dukung Polri usut tuntas korupsi batubara. Dan untuk Pak Zadin, terima kasih yang menyampaikan tanggapan bahwa menurutnya harus ada tindakan tegas, adil ya, dan terhadap penegakan hukum. Ini siapapun kalau sudah ada kasus korupsi, menurut beliau harus ditindak tegas, tidak pandang bulu, begitu ya. Terima kasih nih untuk Pak Azadin yang sudah bergabung. Di belakangnya WhatsApp kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Salasito ya.
2: Ya.
1: Iya, apa kabar Pak Salasito?
2: Alhamdulillah, cuma air pam agak keruh.
1: Waduh, oh iya, ini informasi juga kayaknya. Kenapa? Udah mulai keruh ya? Kemarau?
2: Ya kemarau, di samping itu juga ada ya sedikit kalau nggak mencari rezeki lah di atas itu.
1: Oh, iya. Baik. Silakan Pak Salasito.
2: Agak lama saya puasa bicara di TRI. Tapi karena berkaitan dengan korupsi, saya bicara. Ya jadi satu ungkapan awal yang mungkin terlalu leneh ya bagi orang lain, tapi bagi saya ini ada ungkapan keprihatinan karena masalah korupsi ini ya. Kalau sistem hukum kita ini seperti sekarang ini yang mampu dijual beli, nah itu dia sinyunya, dia banditnya. Dalam istilah film laga itu kan gitu. Nah, ada seorang peran yang berfungsi sebagai sinyu dan sekaligus sebagai banditnya. Nah gitulah kondisi hukum kita sekarang ini. Jadi kalau begitu kondisi hukum kita, saya pun jadi pejabat saya akan korupsi karena korupsi itu nikmat. Ya, sementara ganjaran hukumnya ayah bisa dinego. Nah jadi yang harus dia dikendalikan dulu ini aparat penegak hukumnya, mulai dari penyidik kepolisian ya sampai kepada tingkat penuntutan, yaitu kehakiman dan kejaksaan. Jadi kalau itu tidak dibenahi ya kita seperti ini saja, walaupun sebesar telunjuk ulat leher kita berbicara tetaplah menghasilkan kondisi negara yang penuh korupsi dan kita malu sebenarnya. Di ASEAN kita tertinggi rating nilai korupsinya ya, sampai-sampai ya mungkin ada yang panas kuping sekarang ini. Saya ngomong Jokowi itu salah satu ya yang dikatakan sebagai ya koruptor nomor satu. Nah itu ada pendapat dari luar ya, ya. Cuma baik. Satu hal yang harus kita pikirkan, bagaimana kita menerapkan secara pribadi pada anak-anak kita dulu, bagaimana bisa jujur ya pada diri sendiri dulu. Nah, ada warung misalnya di sekolah, warung kejujuran, itu bagus sekali sebenarnya untuk membangkitkan menerapkan sikap mental jujur. Nah, begitu pun di rumah, anak itu dibiasakan jujur. Bagaimana misalnya ada uang di atas kulkas ya, kita taruh, aman, tidak akan ada yang dia akan ngambil nyuri, dia pasti minta kalau mau. Iya, yeah. Itu kita mulailah pada diri sendiri dulu.
1: Kantin sehingga, jujur, kalau dulu ada kantin jujur gitu.
2: Ya, yeah. Ya, walaupun rugi misalnya, walaupun ada apa lah. Tingkat kejujuran ya. Hmm. Ya, itu langkah kecil yang mungkin bisa kita merubah untuk prediksi 25 tahun ke depan. Karena generasi sekarang ini 25 tahun ke depan jadi pemimpin bangsa. Hmm. Itu saja yang bisa kita usahakan sebagai warga negara ya. Baik. Gitu Pak, terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salasito yang sudah bergabung di pagi hari ini yang mengomentari informasi yang kami hadirkan juga tadi ke ruang dengar Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini. Untuk pendengar lainnya, kita masih menunggu partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Lat Bangka Belitung. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi juga.
1: Pagi atau
3: Udin.
1: Atau Udin, iya nih, atau ya. Udin. Sehat Udin?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Silakan atau Udin.
3: Mengenai korupsi ya, rakyat kecil seperti kita ini, jangan hanya bisa ngomong, hati-hati, ya. Coba di samping mendengar ke bawah, dengar juga ke atas. Sejak zamannya Presiden Soeharto, Presiden Prabowo ini, sudah berapa banyak istilah yang diberantas-berantas itu. Tapi sangat disayangkan, seperti Pak Bapak Sulasito tadi. Bapak menuduh Jokowi korupsi, harus dipertanggungjawabkan itu.
1: Baik.
3: Ya, jangan basi. Kalau memang benar contoh ini yang saya lihat di Facebook, Mentan itu waktu terbuka dengan mahasiswa, mahasiswa mengatakan banyak korupsi, Mentan minta satu, tunjukkan. Saya sanggup kalau satu, tidak usah banyak, tunjukkan. Nah, mahasiswa tidak berani. Apalagi kita, jangan sebut-sebut lah. Kamu nyebut Presiden Jokowi korupsi, dia jabatnya itu banyak juga yang katakan Jokowi itu yang terbaik. Jadi hati-hati lah ngomong. Jangan sebasing lah. Kalau wawasi kita tidak sampai ke situ, ikuti kita. Korupsi ini memang benar. Ya, bangka ini. Singapura tidak ada tambang timah, tapi Singapura ada pencucian timah. Wajar enggak? Tapi kita tahu apa, kita tidak bisa mengeluh. Tapi alhamdulillah, dari 7 presiden Indonesia, baru sekarang ini presiden yang banyak memberantas kelas kakap itu, yang dulu-dulunya. Tinggal tunggu, kan? Beda sama sabar. Ini jangan ikut-ikutan lah. Kalau tidak kita punya modal, tidak usah. Maaf, Kongaris.
1: Kongaris ya. Iya, iya.
3: Maaf, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Pak Tobel Tim yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya untuk pendengar di manapun Anda berada, kita persilakan kembali untuk Anda yang bergabung. Halo, selamat pagi. Iya, terputus ya. Silakan untuk dicoba kembali bagi pendengar yang bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung ya. Untuk pendengar juga yang baru saja beraktivitas di hari ini, kita persilakan yang ingin bergabung kembali. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan. Hati-hati di jalan ya untuk pendengar ya. Semoga selamat sampai tujuan tentunya. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sudah ada 3 penelpon tadi kita terima kembali. Halo, selamat pagi.
4: Pagi Bang Hari.
1: Pagi Bung Ramadan. Alhamdulillah sehat. Silakan Bang Ramadan, apa kabarnya?
4: Hari ini bola nggak ada ya?
1: Waduh, besok bola nih. Kira-kira siapa besok yang menang
4: Maroko
1: nih?
4: Maroko ya.
1: Maroko ya.
4: Prancis ya.
1: Iya.
4: Itu di jam di mana? Di jam subuh ya, jam 2.
1: Iya, dini hari itu.
4: dini hari ya.
1: Jadi Maroko ya, favoritnya.
4: Iya, iya, iya. Memang tinggal sedikit ya. Itu Kang Ahmad Irwan punya dengan siapa? Irma apa? Pak Irwan pilih Perancis. Bang Niko pilih Maroko. Jadi nanti kita lihat. Saya punya Spanyol kan nanti lawan Belgia.
1: Waduh, ya, itu berat itu ya.
4: Tetaplah saya pilih.
1: Tapi kayaknya tahun ini jangan-jangan ini Norwegia. Wah.
4: Bisa jadi juga. Itu kan kuda hitam yang termasuk kuda hitam yang sangat apa ya? Yang sangat potensial di tahun tahun ini.
1: Soalnya baru kali ini kayaknya lolos sampai sekarang ya.
4: Luar biasa. Makanya tahun ini kelihatannya dia
1: meningkat ya.
4: Bagus ya. Ya nanti kita lihat saja ya. Coba, ya kuda hitam dia termasuk kuda hitam. Sama dengan Maroko kuda hitam juga
1: yang. Oh, sama Maroko ya.
4: Tapi Maroko tahun 2022 kan sudah masuk di juara 4 ya kalau nggak salah ya. Ya itu. Jadi tahun ini juga kalau dia berhasil ya semoga saja. Ya.
1: Iya.
4: Kalau Perancis di atas kertas sih iya, tetapi kalau dilihat sekarang Maroko pun tidak kalah ya. Perancis yang baru-baru itu hampir kalah. Sama dengan Argentina, hampir kalah juga lawan Mesir itu ya.
1: Iya.
4: Tapi saya lihat wasit sedikit tidak tegas, sedikit pro sama Argentina itu atau lawan Mesir itu.
1: Ya. Oh, okay.
4: Jadi tentang ini topik tadi itu tentang korupsi apa itu?
1: Iya tadi ada informasi yang saya hadirkan.
4: Lima ya, bukan?
1: Bukan, ini apa yang itu? Komisi 3 DPR dukung Polri usut tuntas korupsi batubara ini.
4: Oh iya itu sekarang lagi marak di pemberitaan.
1: Iya penyidik yang korupsi pasokan ya, yang memicu blackout di Sumatera dugaannya begitu ya.
4: Oh iya.
1: Dugaan korupsi.
4: Jadi tadi waktu Pak siapa yang pertama bilang Pak Sadin ya mengatakan bahwa
1: tegas
4: itu korupsi juga ya kan?
1: Bukan.
4: Itu sebenarnya beliau bukan bilang berdasarkan pribadi beliau, berarti penilaian beliau sendiri kita harus simak baik-baik. Beliau bilang itu sesuai dengan pemberitaan dari luar negeri. Ya memang ada ya kan? Berita-berita dari apa? Pemberitaan independen dari internasional. Itu sudah bukan barang baru, itu sudah ada di pemberitaan mana-mana ya, bukan rahasia umum lagi, itu ada di televisi, sudah pernah beritakan, RRI juga mungkin itu ya, di berita-berita, di media sosial, jadi bukan atas dia sendiri yang pikirannya, tetapi cuma dia mau membaca atau mendengarkan dari pemberitaan, itu yang disampaikan, bukan karena penilaian beliau bukan.
1: Ya, tapi kalau menurut Bung Ramadan, bagaimana untuk penindakan?
4: Kalau saya itu korupsi Indonesia. Kan korupsi itu kan adalah kita harus lihat dulu. Itu ada kan dia itu kejahatan luar biasa ya kalau korupsi ya atau extraordinary crime, itu kejahatan yang luar biasa karena dia menghancurkan tatanan ekonomi, tatanan politik, tatanan hukum dan seterusnya. Yang menderita negara ini yang rugi, negara tentu pasti sangat rugi. Kemudian rakyatnya menderita karena kalau uang tidak cukup ya, APBN tidak cukup, maka kan yang dampaknya kan rakyat semua ya, terutama pendidikan yang dasarnya ya, pendidikan dan kesehatan itu yang paling utama. Itu akan tidak bisa ini kalau korupsi terus merajalela ya. Untung saja Kejaksaan Agung bisa menyelamatkan sebagian. Harusnya kan dari dulu gitu. Jadi korupsi di Indonesia ini menurut saya kenapa sangat mudah terjadi dan hukumannya kerap kali dinilai tidak sepadan dengan perbuatan. Ini kan berakar pada sistem politik yang berbiaya tinggi. Jelas regulasi juga kelemahan penegakan hukum serta budaya pragmatis yang terus mengakar. Ini yang terjadi menyebabkan kerugian negara ya sangat besar. Namun sanksinya sedikit kecil dan tidak sesuai. Buktinya apa? Sampai detik ini sudah berapa belas tahun diusahakan untuk perampasan aset itu.
1: Iya.
4: Yeah. Sampai sekarang belum disahkan oleh DPR.
1: Tapi sudah mulai ini ya, mau udah ada angin-angin yang mau dipercepat.
4: Iya, dibicarakan terus begitu. Tapi belum disahkan sampai detik ini. Harusnya itu. Kalau mau korupsi itu kapok atau lenyap dari muka bumi Indonesia, kalau mau tidak mau dihukum mati ya. Harta yang dikorupsi dirampas 100% dan dihukum. Dihukum paling maksimal ya bisa seumur hidup, bisa 20 tahun. Itu baru kapok menurut saya. Kalau tidak akan bisa. Ya. Ya. Jadi harusnya seperti itu. Ngapain ya korupsi kalau dikembali, diambil kembali, ya rampas kembali oleh negara? Kan berarti tidak ada artinya kan? Ya, sudah samping di samping tentu dosa besar, lalu kemudian keluarganya malu, toh? Dan hukum mas penjara itu kan begitu. Yeah. Tapi karena harta tidak dirampas, maka dia begitu berani gitu loh. Jadi sistem politik dan demokrasi dia tinggi ini yang akarnya. Terus apa? Hukum yang terlalu ringan gitu. Jadi
1: intinya itu
4: belum apa-apa. Hukum saja kalau ada apa-apa, apa namanya itu, sudah mereka sudah bikin tender yang harusnya tender itu harus ini, tapi ternyata tinggal main tunjuk-tunjuk saja gitu.
1: Jadi harus ada perampasan aset, hukum iya, tegas gitu ya.
4: Itu harus dikemukakan itu dulu. Kalau itu sudah jalan, saya rasa nanti lihat saja. Kalau itu sudah ada dan dilakukan, maka saya rasa korupsi itu akan terus berkurang dan artinya tidak ada lagi. Karena untuk apa dia korupsi kalau semua yang dikorupsi kembalikan lagi dan dia masuk penjara, ya kan seperti itu. Logikanya seperti itu, Bang Haris.
1: Iya kan? Baik, jadi harus dimiskinkan.
4: Sampai belum belum ada disahkan undang-undang itu, maka korupsi akan tetap ada. Ya begitu.
1: Baik.
4: Jadi harta jarang disita secara maksimal, ya. Tidak sesuai, ya dimiskinkan betul.
1: Dimiskinkan Pak.
4: Ya. Dirampas semua 100%, jangan ada yang tinggal.
1: Iya.
4: Nah itu, jadi itu akan efek jerahnya itu, kalau memang tidak mau hukuman mati. Sebenarnya hukuman mati ada, tapi tidak diterapkan juga. Padahal Bandar Narkoba sudah dihukum mati, terus pembunuh bayaran sudah dihukum, hanya korupsi yang belum. Padahal di luar negeri, negara-negara maju sudah dilakukan hukuman mati, sehingga mereka tidak berani. Coba lihat di China, mantan-mantan menteri, mantan orang mantan tentaranya, mantan polisnya, sudah dihukum semua. Akhirnya apa? Sekarang China menjadi negara raksasa di Asia bahkan di dunia. Karena gitu, coba kalau itu dia tidak lakukan, dia masih terjadi negara korupsi juga. Kayak dulu, nggak maju-maju kan? Seperti itu, Bang Haris.
1: Demikian,
4: terima kasih.
1: Baik, terima kasih nih untuk Bang Ramadan.
4: Ya, Bang Haris.
1: Iya, itu dulu informasinya. Ya, tadi.
4: Makasih ya. Bang Haris ya, sehat selalu ya.
1: Yuk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Ramadan ada Kang Ahmad Irwan, pendukung Prancis. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waduh. Nah,
5: mungkin dua hal yang saya tanggapi, bola dan masalah korupsi. Barusan masalah korupsi hampir sependapat dengan Pak Ramadan. Ini masalah bola ya. Sebetulnya begini ya. Kemarin kan Argentina unggul ya, tapi ini menimbulkan kontroversi. Nah, menurut beberapa pengamat bahwa itu wasit terlalu condong ke Argentina kan, seperti itu. Ya benar, itu bukan kata saya, kata para pengamat. Sehingga banyak diantaranya, pertama gol yang tidak disahkan, kemudian banyak pelanggaran-pelanggaran dibiarkan oleh wasit. Nah disinilah, makanya kata para pengamat itu perkembangan kontroversi, terlalu condong kepada Argentina. Ya seperti itu, karena Mesir mungkin tadi dianggap di Mesir itu tidak dianggap tidak apa-apa mati, sehingga menggigit kan, sehingga karena Argentina diunggulkan, dilulukan, maka pantas. Kalau ini menurut para pengamat nih ya, makanya pantas wasit terlalu condong kepada Argentina. Nah itu seperti yang kemudian Prancis sekarang. Prancis adalah favorit saya. Maroko adalah sama juga adalah tim favorit saya. Bingung Bang Haris, bagaimana saya ini antara Maroko dengan Prancis, karena dua-duanya adalah tim seharusnya yang saya inginkan. Prancis itu jangan ketemu sama Maroko lah kalau mau. Tadinya kehubung sekarang sudah ya mau tidak mau salah satu lah sudah yang kalah. Makanya di sini Prancis adalah tim jagoan saya. Maroko adalah tim Maroko itu adalah tim dari Afrika satu-satunya yang masih bertahan adalah tim favorit saya. Karena Maroko itu waktu 2002 kan masuk semifinal juara keempat. Nah, sekarang bagaimana? Nah, sekarang tinggal begini aja Bang Haris ya. Tinggal begini aja lah. Yang menang faktor keberuntungan itu aja. Paling juga. Bingung sama dilema itu karena itu.
1: Iya. Tapi lebih berat lebih berat kemana hatinya ini?
5: 50-50.
1: Oh, 50-50 ya.
5: Iya, 50-50 itu kan karena Afrika itu kan tim yang tidak di begitu terdilita, ternyata tiap hari dalam persiapan lebih maju ketimbang Asia. Asia kan salah satunya tidak yang tidak ada cuman sampai 16 besar juga cuman Australia doang kan. sama Jepang gitu kan. Jepang sih dah, Jepang 32 gugur masuk ke 16 iya, besar
1: kan. Ya, Jepang. Cuman,
5: ya itu kan seperti itu. Jadi menurut pengamat bahwa persepak bola di Afrika itu semakin maju itu kan dibandingkan dengan Asia seperti di antaranya, padahal Afrika itu memang secara perekonomian jauh dengan dibandingkan dengan negara-negara Eropa atau Asia seperti di antaranya seperti itu. Begini Bang Ari, itu yang pertama. Kedua, masalah korupsi. Kayaknya korupsi itu dari pemerintahan ke pemerintahan susah untuk diberantasnya. Makanya sekarang begini, banyak di antaranya para adik-adik mahasiswa atau semua masyarakat, DPR tidak, kenapa tidak mengesahkan undang-undang peraturan negara? Karena mengi takut senjata makan tuan kan, seperti itu. Ada permainan. Makanya di sini Bang Haris jujur aja ya. Saya selama hidup belum pernah jadi golput, selalu aja memilih anggota DPR baik pusat maupun daerah ataupun pemerintah kepala. Tapi di sini saya sekarang sudah ke krisis kepercayaan terhadap anggota DPR. Nggak tahu kalau pemilu akan datang milih nggak anggota DPR, karena sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Nah, karena banyak usulan-usulan, jadi yang disyakat yang tidak penting-penting, masalah aset perawasan rumah tangga dan sebagainya. Coba di sinilah undang-undang aset perawasan negara kan sampai sini masih terkatung-katung karena takut senjata makan tuan. Masalah korupsi dari pemberian ke pemberian tidak bisa, tetap aja semakin merajalela karena tidak jelas hukumannya. Kalau terjadi hukuman mati baru ada efek jera. Nah, di sini ada permainan apa? Makanya di sini saya jujur aja sudah tidak kasih kepercayaan terhadap anggota DPR sekarang. Nah, itu seperti lebih banyak tidak untuk proyek tapi hanya menguntungkan partai itu sendiri dan menguntungkan kelompoknya itu sendiri. Nah, seperti itu. Beberapa usulan undang-undang asal enggak tidak disahkan. Makanya korupsi itu sampai saat ini juga masih belum bisa teratasi. Nah, makanya itu Bang Haris. Nah, sekarang peluang korupsi sekarang mana? Peluang korupsi sekarang di MBG sangat besar sekali untuk peluang korupsi. Kenapa demikian? Iya, banyak penyelewengan seperti itu. Walaupun saya sekarang begini, memang pemerintah sekarang itu andil memilih, tapi kebijakan tidak semua bisa terima. Seperti kebijakan MBG saya tidak terima. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ahmad Irwan katanya siapapun pemenangnya ya, kalau bola Prancis versus Maroko terserah. Oke, dinantikan aja pertandingnya di Pesta Bola RRI. Dan untuk pendengar di manapun Anda berada, kita juga masih menantikan kebersamaan Anda di kesempatan bagian dalam opini publik untuk edisi hari ini. Dan update cuaca juga nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang tentunya juga nanti akan kita sampaikan bersama Prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang. Halo, selamat pagi.
6: Kembali Bang Pak Zadin kembali nih.
1: Oh, Pak Zadin, iya silakan.
6: Jadi korupsi ini sangat menarik ya. Biar nggak tegang ini dulu ya, ke bola dulu ya.
1: Oh, ke bola. Oh, iya silakan, ya, silakan.
6: Sangat suka dengan kemajuan Maroko. Itu tim dan idola saya tim itu. Mudah-mudahan tahun ini mereka bisa masuk paling enggak dua lah, nomor dua lah. Jadi masalah korupsi ini, masalah Jokowi yang dijelek-jelekan orang, kita mana benar? Sampai di luar negeri kata Bapak apa tadi yang dari Bang Ramadan ya. Jadi kalau ada masyarakat yang mudah bisa mengatakan Jokowi koruptor itu, kita nggak menyalahkan Bang Haris ya.
1: Ya, tapi
6: karena beritanya kadang-kadang begini Bang Haris, ada orang ingin menjelekkan. Karena saya berkata berani begini ngomongnya. Dulu waktu kejadian Ketua KPK asal Bang Haris yang disalahkan itu kan, nah itu kasus seperti sama Pak Jokowi, dia itu dituduh ini itu direkayasa semua oleh dua oknum pengusaha atau tauke bersaudara itu, sehingga terkenal kasus itu tuh buaya versus cecak, artinya yang KPK dan orang pendukungnya cecak kan, koruptor dan pejabat itu kan buaya kan kelas kan itu ada sindirannya Bang Haris itu, itu panas itu berita itu kan, jadi saya sangat percaya itu, jadi itulah cara orang menjelek-jelekkan seseorang yang baik yang bersih. Difitnah, hati-hati ini.
1: Ya, artinya ini masyarakat jangan gampang termakan hoax dan lain sebagainya gitu ya.
6: Kadang-kadang orang itu, Bang Harisa, ingin menghancurkan negara, betul negara itu, dia lewat cara seperti itu, nggak langsung diperangi, nggak menurun caranya, nggak difitnah. Nah, jadinya kita nggak ngerti, ini kadang-kadang mengiyakan saja kan, jadi kita benci kepada ekonomi itu kan,
1: Ya,
6: ini
1: ya.
6: Pengalaman saya pribadi yang tentang Pak Antari Azhar ketua KPK itu dulu, kan difitnah kan, di penjara kan segala macam itu ulah itu para pengusaha, mungkin banyak yang ya Bang Arif.
1: Jadi ya, ada menurut Pak Azhadin berbahaya ya karena bisa membuat isu yang merugikan dan lain sebagainya begitu.
6: Nah,
1: ya.
6: Karena pengusaha ini hati-hati musuh dalam selimut, mereka sekejap bisa mancing kita. Kalau mereka untung, mereka itu. Kalau mereka rugi ya, dia cari celah. Hati-hati, kita mau dapatnya juga rakyat. Ini pengalaman kita.
1: Ya.
6: Jadi cara orang hancurkan kita begitu, bukannya perang langsung lewat fitnah.
1: Baik.
6: Ini udah terjadi sehingga waktu kejadian KPK dengan itu para koruptor kan Kapolri-nya itu disuruh pakai baju tokek itu kan, nah baju Kapolri dipakai pengusaha tokek itu sindiran itu kan keras.
1: Ya, ya, ya.
6: Karena Indonesia ini ngomong banyak orang berjiwa 2P, penjilat dan pengkhianat biasanya kan. Benar kata Bapak atau Pak Ahmad Dewan ini. Anggota Dewan itu kadang-kadang dia tuh nggak mau memang nggak mungkin apa. Penyakit makan Tuhan, karena kadang pengusaha itu dari golongan pejabat itulah, anggota dewan, kepala daerah, dia punya usaha, cuma ditutup-tutupi Bang Haris.
1: Baik.
6: Kadang-kadang pinjam rumah orang kan. Nah, saya begini aja usulan saya, kalau mengkorupsi ini nggak bisa diberantas, nggak apa-apa. Cuma tolong orang kecil kami ini diperbolehkan memiliki senjata api, itu aja kuncinya.
1: Oke. <Okay? laughs> Baik, terima kasih Pak Azhadin ya, okay. Sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk pendengar di manapun Anda berada, nanti kita lanjutkan kebersamaan kita di Opini Publik pagi hari ini. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Opini Publik untuk edisi pagi hari ini pukul 8:32 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih dalam kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita persilakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, yang tadinya juga kita terima terlebih dahulu yang bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi.
2: Halo Rahman Arif, selamat pagi.
1: Pak Sopian ya?
2: Iya, Pak Sopian.
1: Apa kabar Pak Sopian?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa, mudah-mudahan.
2: Sehat Mbak Sumi, sehat itu mahal harganya.
1: Sehat itu mahal bro, gitu ya. Oke, silakan Pak Sopian, ada informasi apa mungkin atau ada yang ditanggapi?
2: Oke, informasinya, Rahman Aris ya. Udah lain tidak bukan. Pertama kali masalah kesejahteraan masyarakat inilah. Pertama kali sawah kami inilah ya. Untuk sumber pangan inilah. Jadi kami ini mumpung hari panas cuaca terang kan. Jadi kayak kita hadapi ini kemarau panjang ini.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi sangat tepat sekali kalau pemerintah membangunkan irigasi dan sawah kami itu kan mumpung hari ini. Jadi memang sangat penting ini. Berulang-ulang kali saya ada di Lungo ini masalahnya. Kita ini masalah pangan kan Bung Aris ya. Jadi kami juga istilah pertama kali ingin ke depan ini, bukan sekarang ini ya, kita bisa saja 20 tahun yang akan kita hadapi ini, 30 tahun anak cucu kita bagaimana hilangkan sekarang dan begini kita rasa Bung Aris ya. Jadi memang sangat penting masalah pangan. Karena kalau berumah tangga itu kalau nggak ada beras di rumah itu.
1: Iya.
2: Lah jauh pikir itu lah. Tapi kalau ada beras ya, lauk-pauk itu ya istilahnya sebasingnya betul orang bengkak itu kan. Jadi itu Bung Ari. Jadi ini sangat penting. Tapi saya dengar kabar burungnya. Saya yeah. sering di RI ini kan, dinas menanggapi Pak PLT Subhan kan.
1: Iya. Yeah, yeah.
2: Jadi tahun ini, kapan? Tidak tahu lah tahun ini. Pokoknya akan direhab besar ini. Ada sekitar 1 hektar. Jadi semuanya itu apa kami itu 193 hektar. Jadi yang akan digarap waktu singkat nih mungkin ya. Tidak tahu lah baru kabar buruk ini. Tapi saya seringnya nih saya sudah dapat dari PPL-nya tidak lama lagi lah. Syukurlah kita karena saya terkuak-kuak di RI ini Bung Aris ya.
1: Iya.
2: Kita bernafaan.
1: Iya, iya.
2: Kalau kita ngerti berita hoax itu kurang. Kita ini kadang-kadang itulah mendosa itu sebentar Bung Aris.
1: Iya.
2: Jadi janganlah kita sadarlah kita ini hidup ini kayak mati mau bawa kemana. Jadi hidup kemati itu yang bagus-bagus jadi bawa, yang jahat-jahat, omong kotor dan sebagai buah dan sebagai itu ngejek kita nanti di akhirat nanti. Bukan di apa-apa ini, anu Bung Riz setelah-setelah anu Bung Riz ya. Kalau saya enjoy baik bawanya Bung Riz. Tidak apa-apa, saya tidak banyak itu yang ini saya. Yang intinya desa Belijuk ini untuk kuliahnya sudah di sini. Itu perjuangan kita juga Bu Aris itu.
1: Iya. Yeah.
2: Perintisnya juga letak batu pertamanya UBB itu saya lah. Ada foto-fotonya dengan Pak Almarhum Iko Maulana Ali dulu. Nah, jadi bukan hanya ngomong-ngomong madusa enggak. Saya ada foto, ada rekomendasinya. Nah, jadi tidak mudah Bu Aris. Membangunkan suatu universitas di Belijuk tidak mudah, panjang liku-likunya Bung Haris. Sejarah ini memang saya ingat Bung Haris. Nah ini rencananya kami rapat kemarin di Balai Desa, kantor desa itu kan lah tidak tahu mana warung, tidak tahu mana Balai Desa, kantor desa. Nah, jadi mau dipindah ini Bung Haris. Dia bilang enggak cocok lagi ini di pinggir jalan untuk parkir, enggak. Tidak ada, jadi kita carilah lahan yang di mana pas, jadi lahan UBB itu ada sisa, bunga di lahan desa.
1: Ya.
2: Jadi dinegosiasi dengan yang untuk 1,7 hektar itu, deal, sudah deal. Jadi keputusan saya lima kali rapat kemarin di Balai Desa, saya ya beri keputusan kemarin itu. Bagaimana Rosian, camat nanya sama saya, KD dan BPD nanya. Deal, kita ada banyak ruat-ruat, biasalah kira-kira gugatan dan keluarga itu. Harus kita sabar menanti. Nah, itu Bung Aris ya.
1: Baik, terima kasih Pak Sofian.
2: Kami ini kepentingan untuk masyarakat. Nah,
1: mudah-mudahan ini segeralah di...
2: apa yang kami perjuangkan ini Bung Aris ya. Jadi terima kasih Bung Aris ya, maaf. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sofian yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Untuknya, untuk pendengar di manapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaannya untuk Anda yang bergabung di layanan telepon kita 0717 94301 dan juga di 0811 717 9111. Kebersamanya hingga usai nanti ya pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan untuk pendengar tentunya juga kita akan update informasi nanti dengan cuacanya. Halo, selamat pagi. Ya, terputus. Silakan dicoba kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung ya. Untuk pendengar tentunya saat lagi kita akan tersambung dengan perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang untuk mengupdate informasi cuaca terkini yang mudah-mudahan tadi kalau untuk para petani ya, kalau Pak Sofian tadi mudah-mudahan ini informasinya bisa bermanfaat juga terkait juga untuk perencanaan tanam dan lain sebagainya bagi petani kita ya dimanapun berada. Kemudian untuk Anda informasi-informasi lainnya kami sampaikan kembali pendengar. Jadi anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah menyoroti kemungkinan penerapan rancangan undang-undang RUU perampasan aset tidak hanya untuk tindak pidana korupsi, tetapi juga terhadap tindak pidana lain, terutama judi online. Menurutnya perlu ada kajian lebih lanjut agar instrumen hukum tersebut mampu menjangkau kejahatan yang bersifat luar biasa atau extraordinary crime. Nah, legislator yang akrab disapa Abdul itu menegaskan RUU perampasan aset memang sangat penting untuk mendukung penanganan tindak pidana korupsi. Namun, ia berharap cakupan pengaturannya dapat diperluas sehingga juga efektif diterapkan dalam pemberantasan judi online yang dinilainya semakin masif. Menurut Abdul, judi online telah berkembang menjadi kejahatan yang merusak berbagai sendi kehidupan masyarakat. Dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga memicu berbagai persoalan sosial yang lebih luas. Yang menjelaskan penanganan perkara judi online juga memiliki tantangan tersendiri. Dalam banyak kasus, barang bukti dan aliran dana dapat ditemukan, tetapi pelaku sulit diidentifikasi karena menggunakan identitas anonim atau identitas pihak lain. Lebih lanjut, Abdul menilai kejahatan judi online memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana korupsi. Jika korupsi umumnya terjadi pada momentum tertentu, judi online berlangsung secara terus-menerus sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih komprehensif. Demikian informasi untuk Anda pendengar, tidak hanya tipikor, RUU pampasan aset juga harus mampu sasar kasus judol. Nah, untuk pendengar, kita akan update nanti saat lagi dengan informasi cuacanya ke ruang dengar Anda. Sebelum juga kita mengakhiri kebersamaan kita di Opini Publik pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.

Esensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia.

Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi, dan petualangan. Petualangan dan perjalanan. Pirsa membagikan pengalaman menjelajahi berbagai daerah Indonesia, memberikan pembaca gambaran tentang keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Makna perjalanan hidup. Melalui perjalanan fisiknya, Pirsa juga merefleksikan perjalanan hidupnya, memberikan perspektif tentang tujuan hidup, perjuangan, dan pencapaian mimpi. Kehidupan sederhana. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, seperti alam, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bermakna. Pesan tentang lingkungan. Pirsa juga menyoroti pentingnya menjaga alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Lait Bangka Belitung, dan nanti semari kita menantikan untuk informasi BMKG ya, untuk perakhiran cuaca dari perakhiran BMKG Kota Pangkal Pinang. Kita akan update informasi terlebih dahulu potensi peringatan dini cuaca ekstrim. Jadi untuk tanggal 9 hingga 11 Juli ya, ini nihil ya, baik status waspada, siaga hingga awas. Sedangkan untuk peringatan dini angin kencang pada tanggal 9 Juli ini berada di wilayah Bangka Barat, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur. Kemudian untuk tanggal 10-nya di Bangka Barat, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur. Demikian pendengar informasi update cuaca peringatan dini cuaca ekstrim. Nanti kita akan update kembali dengan cuaca selanjutnya. Untuk Anda, terima kasih banyak yang sudah bergabung di Opini Publik edisi pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Dan tentunya untuk pendengar, ya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita akhiri Opini Publik dan kita akan berjumpa kembali di Opini Publik edisi selanjutnya.
2: Opini Publik.

0: Baik, mendengar, sebelum kita lanjutkan menghadirkan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda di Bangka Belitung pagi, kita akan tersambung terlebih dahulu bersama dengan Prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang, tentunya untuk mengupdate informasi cuaca terkini ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Nah, untuk pendengar, di mana pagi ini kita akan tersambung bersama dengan Bung Slamet Supriyadi yang akan melaporkan langsung update cuaca harian di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, seperti apa pendengar informasi cuacanya? Tentunya kita juga akan menghadirkan nanti dengan ragam informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Untuk pendengar, kita sudah tersambung bersama dengan Bung Slamet Supriyadi. Selamat pagi, Bung Slamet.
1: Ya, selamat pagi, Bang. Bye. Selamat pagi,
0: penyelenggara. Silakan untuk update informasi cuaca harian kita di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Saya Slamet Supriyadi selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang menyampaikan perakiran cuaca seputar Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Cuaca pada pagi hari didominasi berawan. Potensi hujan ringan berada di Kecamatan Simpang Teritip, Kelapa, Tembilang, Bangka Barat, Kecamatan Puding Besar, Bendo Barat, Kabupaten Bangka, Kecamatan Sungai Selan, Bangka Tengah, Kecamatan Simpang Rimba, Pulau Besar, dan Payung, Bangka Selatan. Sementara pada siang dan sore hari, cuacanya di didominasi berawan juga. Untuk potensi hujan ringan berada di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kota Pangkal Pinang, seluruhnya. Sementara untuk wilayah Bangka Tengah, terkecuali wilayah Lubuk Besar, tidak berpotensi hujan ringan. Untuk wilayah Bangka Barat, potensi hujan ringan berada di Simpang Rimba dan Payung. Pada malam hari didominasi berawan cuacanya, sementara potensi hujan ringan berada di Kecamatan Mentok, Bangka Barat. Pada dini hari hingga pagi hari nanti, cuacanya didominasi cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 97%. Angin dominan bertiup dari timur dengan kecepatan antara 5 hingga 36 km per jam. Kita beralih ke perairan gelombang. Perairan potensi tinggi gelombang seluruh perairan Bangka Barat, Bangka Tengah, perairan Bangka Selatan, Selat Gelasa dan seluruh Pulau Belitung, tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Waspada potensi tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di perairan Pulau Belitung bagian timur. Sekian informasi tentang cuaca untuk hari ini. Selalu update informasi cuaca terkini di media sosial kami @info_bmkg_pkp atau di Facebook kami Stasiun Meteorologi Depati Amir Pangkal Pinang. Atau bisa melihat lebih lengkap di cuaca.bmkg.go.id. Sekian, terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Bung Slamet Supriyadi untuk informasi cuaca harian. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Ya. Dengan demikian, informasi update cuaca dari Prakerawan BMKG Kota Pangkal Pinang, Bung Slamet Supriyadi. Dan untuk Anda, kita akhiri ya kebersamaan tadi di opini publik, sekaligus kita akan lanjutkan terlebih dahulu dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan lainnya ke ruang dengar Anda.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Oke, pendengar, sebelum kita hadirkan lagu Bilang Dari miliknya Sela on 7, kami hadirkan informasi untuk Anda di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan Indonesia mampu memproduksi 15 antigen vaksin secara mandiri sebelum 2029. Dengan kata lain, target tersebut diharapkan tercapai sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berakhir. Menkes mengungkapkan Indonesia saat ini menggunakan 15 antigen untuk memproduksi 13 jenis vaksin. Namun baru 4 antigen yang bisa dikembangkan secara mandiri, sedangkan sisanya masih bergantung pada bahan baku impor. Nah, pendengar, sedangkan bahan baku vaksin masih diimpor dari luar negeri untuk kemudian dikemas menjadi produk jadi di Indonesia. Obatnya diimpor dari Tiongkok dan India, baru setelah itu dituangkan ke dalam botol. Menkes menekankan Indonesia harus meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan agar mampu menghasilkan antigen secara mandiri. Negara ini juga perlu menguasai teknologi produksi vaksin modern termasuk viral vector dan mRNA. Meski begitu, Menkes merasa optimis pengembangan vaksin tidak harus memakan waktu hingga satu dekade. Menurutnya, pengalaman saat pandemi COVID-19 membuktikan inovasi vaksin dapat dilakukan dalam waktu jauh lebih singkat. Kementerian Kesehatan tengah menggandeng sejumlah pihak mempercepat riset, pengembangan, serta transfer teknologi produksi vaksin, di antaranya Badan Riset dan Inovasi Nasional dan PT Bio Farma serta lainnya. Menurut Menkes, hasil riset harus menjadi produk bermanfaat yang mampu menyelamatkan masyarakat, bukan sekedar publikasi ilmiah. Demikian informasinya untuk Anda pendengar, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik pendengar, hip hip hura hura ya, dari Krisye. Dan untuk pendengar, pukul 9.40 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan kembali update informasi lainnya ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Kalau tadi sudah kita hadirkan, Menkes targetkan Indonesia kuasai produksi 15 antigen vaksin sebelum 2029 maksud kami. Kali ini informasi lain kembali masih dari rri.co.id. Pendengar, di mana untuk informasinya, ICI usulkan paket wisata desa Kurau Experience ke Pemkab Bangka Tengah. Jadi Institut Citra Internasional mengusulkan konsep paket wisata desa Kurau Experience kepada Pemkab Bangka Tengah. Paket ini menggabungkan wisata mangrove, kuliner olahan ikan, dan edukasi nelayan. Uji coba paket wisata Desa Kurau Experience dijadwalkan pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan ini bagian dari pembelajaran proyek Best Learning Mahasiswa Prodi Pariwisata Institut Citra Internasional. Wakil Bupati Bangka Tengah, Evrianda, mengatakan Desa Kurau memiliki potensi perikanan, hutan mangrove, dan kuliner khas. Nah, ia berharap sentuhan desain paket wisata dari kampus bisa membuat Desa Kurau naik kelas menjadi desa wisata. Ya, jadi rencana yang sangat bagus ya. Jadi Pemkab Bangka Tengah juga akan mendukung serius program tersebut. Sementara warga Kurau, Jermain, ini menyambut baik usulan karena potensi wisata di Desa Kurau besar. Semoga ini paket turnya bisa menambah income bagi masyarakat sekitar. Demikian ya informasinya nih, yang tentunya juga mudah-mudahan bisa memajukan pariwisata kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga berdampak bagi masyarakat dalam hal peningkatan ekonomi di desa wisata tersebut. Baik, untuk pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap di Pros 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pros 1 Informasi dan inspirasi.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk

bacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

Baik, mendengar bagi lagu tadi maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Tentunya pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaannya sejak Bangka Belitung pagi tadi. Saatnya saya Abdurrahman Aris ya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami Nuraisa hingga usai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bangka Belitung siang ini.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tentunya juga Bangka Belitung pagi sudah ada rekan Haris yang menemani Anda. Kali ini Bangka Belitung sayang, saya Nur Aisyah menemani Anda. Di awal perjumpaan kita pendengar, kita akan hadirkan laporan report on the spot bersama rekan reporter kami, rekan Irwan. Pendengar, ini juga akan memberikan informasi terkait Pemkab Bangka menggelar pengukuhan pengurus FKUB periode 2026-2031. Silakan rekan Irwan informasinya.
2: Baik, terima kasih rekan Nur Aisyah. Dan pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat, saat ini saya berada di Borum Tanjung Pesona, dan saat ini tadi sudah dilakukan baru saja pengukuhan atau pelantikan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bangka periode 2026 sampai 2031. Dan pendengar, saya saat ini sudah bersama Wakil Sekretaris FKUB Kabupaten Bangka, Bapak W.S. Halim. Pak W.S. Halim, seperti apa Pak untuk pelantikan ini, dan seperti apa juga nanti program-program kedepannya Pak?
3: Selamat pagi pada pemirsa. Dengan adanya selesai pengukuhan FKUB periode 2026 sampai 2031, selesai ini kami akan laker ke apa yang kita harus kita lakukan pekerjaan kita di tahun depan. Makasih.
2: Nah, Pak, dalam raker tersebut nanti mungkin ada program-program yang sudah Bapak siapkan atau seperti apa Pak?
3: Sudah kita siapkan untuk apa yang harus kita langkah yang kita jalankan dan kita lakukan.
2: Bisa dijelaskan Pak, apa saja program-program ke depan rencananya Pak yang akan dibahas nih Pak?
3: Yang akan kita bahas itu ya inilah, dengan kita berembuk dengan teman-teman yang untuk ke depannya apa yang harus kita jalanin. Tapi yang terpentingnya nanti kita akan ke rumah-rumah ibadah, dialog antar umat beragama, ada berapa hal yang harus kita lakukan.
2: Pak Anies, selaku Forum Kerukunan Umat Beragama, untuk di Kabupaten Bangka, Bapak melihat seperti apa toleransi maupun kerukunan yang ada di masyarakat, Pak?
3: Kalau menurut saya sih, sudah 4 periode di FKUB Kabupaten Bangka, kelihatannya ya, maupun masyarakat dengan kita cukup baik, Pak, dengan aman.
2: Lalu mungkin seperti dulu, ada gejolak-gejolak di masyarakat Pak. Nah, kalau untuk ke depannya walaupun nggak begitu besar gitu Pak, gejolak di Kabupaten Bangka yang seperti kita ketahui pernah ada gejolak terkait adanya Ahmadiyah gitu Pak. Nah, ke depannya Pak, mungkin apa yang harus diwaspadai di Kabupaten Bangka ini terkait dengan kerukunan umat nih Pak?
3: Kita harus menjaga semua umat, itu yang pertama ya. Yang kita jalanin supaya semuanya rukun, damai ya, dan bahagia
2: Pak. Salah satu isu juga yang menjadi kerukunan di umat ini terkait dengan generasi muda Pak. Nah, kalau untuk Forum Kerukunan Umat Beragama ini dalam merangkul generasi-generasi muda ya, supaya tidak menyimpang, supaya tetap dengan ajaran agamanya itu seperti apa?
3: Inilah yang kita nanti kita adakan laker ini ya. Kita akan membentukkan pemuda agama ya, pemuda agama, ada beberapa agama yang di FKUB.
2: Terakhir Pak, harapannya Pak untuk Forum Kerukunan Agama di Kabupaten Bangka ini seperti apa?
3: Kita kan jujurnya aja ya, kalau kita lihat pengurus FKUB ini udah ada berapa orang yang lama, ada 3 periode, 4 periode. Nanti akan nanti kita bentukkan pemuda agama di FKUB supaya mereka dapat meneruskan yang lebih baik.
2: Terima kasih Pak Wais Halim selaku Wakil Sekretaris FKUB Kabupaten Bangka. Demikian laporan saya dari Borum Tanjung Pesona. Kembali ke studio Rakan Nur Aisyah. Demikian Nur Aisyah.
0: Bangka Belitung siang ini.

0: Baik pendengar, kali ini informasi kedua kita akan hadirkan informasi kembali bersama rekan reporter kami. Kali ini bersama rekan Debbie Nirwandi langsung dari Pemprov Bangka Belitung. Tentunya informasi ini terkait komitmen pulihkan lahan kritis. Silakan rekan Debbie informasinya.
1: Baik rekan Nuraisa dan juga pendengar, dapat saya sampaikan di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan komitmennya untuk memulihkan lahan kritis di wilayah Bangka Belitung ini melalui program prioritas penanaman pohon dan rehabilitasi ekosistem. Langkah ini diambil guna mengembalikan fungsi lingkungan yang banyak mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia, khususnya pertambangan timah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Babel Amrasa Muslimin mengatakan sebagian besar lahan kritis di Bangka Belitung muncul akibat pemanfaatan lahan yang tidak terkendali oleh manusia itu sendiri dari praktik pertambangan timah, pendengar. Guna menyukseskan program prioritas dari Gubernur Bangka Belitung ini, DLHK Babel juga tidak berjalan sendiri, bahwa pihaknya akan menggandeng dan bersinergi dengan berbagai pihak terkait, termasuk instansi vertikal hingga badan usaha milik negara ataupun BUMN. Selain penanaman fokus di wilayah darat, Pemprov juga fokus pada pemulihan kawasan pesisir melalui penanaman mangrove atau bakau setelah sebelumnya sukses menggelar hari penanaman dalam rangka hari lingkungan hidup. Pemprov Babel menjadwalkan aksi serupa dalam waktu dekat. Pada bulan akhir Juli mendatang akan ada penanaman mangrove kembali. Amrasah juga menyebutkan beberapa titik strategis di wilayah di Pulau Bangka dan Belitung menjadi strategis untuk penghijauan, yakni sepanjang wilayah pesisir lintas timur, kemudian ada juga di wilayah Menumbing Bangka Barat serta di wilayah Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung yang menjadi fokus dilakukan penghijauan oleh Pemprov Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu sebelumnya, Ketua Kelompok Kerja Mangrove Daerah Bangka Belitung, Ferry Aprianto, menyebutkan jika sejauh ini sudah puluhan ribu bibit mangrove yang ditanam oleh pihaknya dan terbukti membantu ekosistem wilayah, terutama daerah pesisir, untuk mencegah terjadinya abrasi dan lain sebagainya akibat dari aktivitas pertambangan timah itu sendiri, pendengar. Demikian, rekan Nuraisa, informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
2: Tadi bilang ini covid-19 terus kita di goreng barang tuh.

0: 1.
1: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
2: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
3: The Four Way Pets merupakan buku karya trio penulis ternama Hector Garcia, Frances Morales, dan Shashita Oror. Buku ini diterbitkan pada tahun 2023 dan hadir sebagai panduan untuk menemukan kehidupan yang lebih seimbang, bahagia, serta penuh makna di tengah kesibukan dunia modern. Melalui buku ini, para penulis mengangkat kebijaksanaan kuno India dan menerjemahkannya ke dalam konteks kehidupan masa kini. Pembaca diajak untuk memahami bagaimana menjalani hidup secara lebih sadar, tidak hanya mengejar kesuksesan materi, tetapi juga ketenangan batin dan tujuan hidup yang sejati. Konsep utama dalam buku ini adalah Purusartha, yaitu 4 tujuan utama kehidupan manusia menurut tradisi spiritual India. Pertama, Dharma, yaitu tujuan dan kewajiban hidup atau apa yang dibutuhkan dunia dari diri kita. Kedua, Kama, yaitu keinginan, kebahagiaan, dan hal-hal yang kita cintai dalam hidup. Ketiga, Artha, yaitu kemandirian dan kesejahteraan materi sebagai penumpang kehidupan. Dan terakhir adalah Moksa, yaitu pencapaian kebebasan batin dan realisasi diri yang paling sejati. Buku ini tidak hanya membahas filosofi kehidupan, tetapi juga menghadirkan langkah-langkah praktis untuk menerapkan keempat prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pembaca diajak untuk menyeimbangkan antara kesuksesan materi, kebahagiaan pribadi, tanggung jawab sosial, dan ketenangan spiritual. The Four Way Pets menjadi bacaan inspiratif bagi siapa saja yang sedang mencari arah dan makna hidup. Buku ini membantu pembaca menyelaraskan tindakan sehari-hari dengan tujuan hidup yang lebih tinggi, sehingga mampu meraih kebahagiaan dan kesuksesan yang lebih otentik.

Baik, mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Rari Pro 100 ngeliat. Ya, setelah tadi ada dua informasi dari rekan reporter kami, kali ini juga informasi kami kutip dari rri.co.id. Mendengar di mana pemerintahan Kabupaten Bangka memfasilitasi bantuan sertifikat halal gratis bagi 25 orang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Bantuan sertifikat halal ini dibiayai dari anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bangka tahun ini. Analisis kebijakan UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, Zulfia mengatakan bantuan sertifikat halal gratis ini ya juga dianggarkan sebesar 100 juta rupiah. Ya, dan 100 juta rupiah ini buat 25 UMKM. Zulfia mengatakan pihaknya memfasilitasi 25 pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis melalui jalur self declare dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ataupun PBJPH. Dan di mana melalui jalur tersendiri adalah skema pengajuan sertifikat halal berbasis pernyataan mandiri oleh pelaku usaha mikro dan kecil ataupun UMK, pendengar. Baik, pendengar, itu informasinya, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 100 ngeliat, kanal informasi dan inspirasi.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini. Ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungailat. Dan kembali lagi juga informasi kami hadirkan untuk Anda, dan masih kami kutip dari rri.co.id pendengar. Ya pendengar, di mana juga kali ini Menkes mendorong pengembangan vaksin mRNA, dan tentunya juga vaksin inilah vaksin buatan Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi mendorong pengembangan vaksin dan tentunya juga yang akan berkolaborasi dengan UI Tsinghua yang diharapkan memperkuat kemandirian produksi vaksin nasional Indonesia. Selain itu juga pendengar, Menkes mengatakan bahwa di mana nanti ke depannya Indonesia masih menghadapi beban penyakit menular yang tinggi, dan setiap tahunnya ada sekitar 151 ribu orang yang terinfeksi, dan tentunya juga ini bisa menempati peringkat keempat penyakit menular di Indonesia. Menkes juga mengatakan seperti misalnya tuberkulosis ini juga menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di antara penyakit menular selain malaria, DBD, dan HIV. Pemerintah juga memprioritaskan vaksin bagi penyakit dengan angka kejadian serta kematian tertinggi dalam program imunisasi nasional.

memahami cara menemukan ketenangan di tengah hiruk pikiran tersebut. Eckhart Tolle mengingatkan bahwa sebagian besar penderitaan manusia sebenarnya bukan berasal dari situasi yang terjadi, melainkan dari pikiran yang terus berputar tanpa henti. Kita sering terjebak dalam kenangan masa lalu, penyesalan, luka, atau kegagalan. Di sisi lain, kita juga sibuk membayangkan masa depan. Ketakutan akan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Akibatnya, hati menjadi gelisah, pikiran menjadi penuh, dan hidup terasa berat. Padahal satu-satunya waktu yang benar-benar nyata adalah saat ini atau sekarang. Ketika kita mulai hadir sepenuhnya di momen ini, perlahan kita akan merasakan ketenangan. Kita tidak lagi terbebani oleh bayangan masa lalu ataupun kecemasan akan masa depan. Menurut sang penulis, kunci dari semua ini adalah kesadaran. Menyadari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, tanpa harus langsung bereaksi. Saat emosi datang, marah, cemas, atau sedih, kita belajar untuk mengamatinya, bukan dikuasai olehnya. Selain itu, kita juga sering terjebak dalam ego, keinginan untuk diakui, dihargai, atau selalu benar, justru membuat hidup semakin berat. Kita menjadi terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Padahal, ketenangan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Buku ini mengajarkan kita untuk belajar menerima keadaan. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Dengan penerimaan, hati menjadi lebih lapang dan kita bisa melangkah lebih bijak. Seringkali pula kita menyimpan luka-luka lama yang terus muncul dalam bentuk emosi negatif. Jika tidak disadari, hal ini akan terus mengganggu kehidupan kita. Namun saat kita sadar dan hadir di saat ini, perlahan luka itu bisa mereda. Setelah membaca buku ini, pada akhirnya kita akan memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari hal-hal di luar diri. Bukan harta, bukan jabatan, atau pujian manusia. Melainkan dari kedamaian batin, saat pikiran menjadi tenang, dan kita benar-benar hadir dalam hidup kita sendiri. Dalam buku ini, penulis mengajak kita untuk berhenti dari hiruk pikiran. Merasakan momen yang ada saat ini. Karena hidup bukan tentang kemarin dan bukan pula tentang esok hari. Hidup adalah tentang sekarang. Demikianlah esensi buku The Power of Now karya Eckhart Tolle.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya. Misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
3: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
4: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
2: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
5: Obviously dream come true, winning here.
2: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
5: Thank you so much guys for your energy today.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Alice Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman skuad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadhan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Nové Mesto, Republik Ceko. Ati Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 di Nové Mesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mix team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelli. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mix team rekap. Dari ranking yang dirilis World Earth Rally berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia Idia Putra Harjianto mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri kita kan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Nové Mesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Nové Mesto Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panahan NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Pendengar pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat ya. Dan tentunya juga pendengar, di kesempatan siang hari ini informasi untuk beduk azan zuhur berkumandang untuk daerah Sungai Liat yang sekitarnya pukul 12:04. Kali ini pendengar, kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini informasi internasional kami hadirkan, pendengar, topan Super Buffy ini diperkirakan dekati Jepang akhir pekan ini. Topan Buffy diperkirakan akan mendekati wilayah selatan Jepang pada akhir pekan ini. Bahkan Badan Meteorologi Jepang menyebut Buffy ini adalah sebagai topan terbesar dan bahkan bisa dikatakan ganas yang akan bergerak ke arah barat di dekat Kepulauan Mariana. Topan tersebut diperkirakan akan melintas di wilayah timur Filipina sebelum mendekati prefektur Okinawa pada Jumat dan Sabtu mendatang. Selain itu, Buffy juga diperkirakan akan bergerak menuju Laut Cina Timur, ya. Dan Badan Meteorologi Jepang memperingatkan Okinawa berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang sangat lebat. Wilayah tersebut diperkirakan menghadapi resiko pasang air laut yang lumayan cukup tinggi yang bergantung pada lintasan topan. Gelombang tinggi juga diperkirakan terjadi di perairan selatan Pulau Kyushu serta kepulauan di sebelah selatannya hingga pukul 3 waktu setempat. Selasa 7 Juli, topan Buffy berada di dekat Kepulauan Mariana.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini juga kita hadirkan informasi dari jurusita pengganti pengadilan agama Sungai Liat. Telah diajukan cerai talak pengadilan agama Sungai Liat yang diajukan oleh M. Soleh bin Amit. Tempat tanggal lahirmu 14 Mei 1992 agama Islam. Pekerjaan petani pendidikan sekolah dasar dan tempat kediaman di Dusun Air Medang RT 7 Desa Romadon Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dengan domisili elektronik yaitu smsssoleh386@gmail.com sebagai penggugat. Adapun Parida binti Maliki, tempat tanggal lahir Kemuja 14 April tahun 99. Agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Dusun Air Medang RT 5 Desa Romadon Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai tergugat. Persidangan ini akan dilaksanakan pada 26 Oktober 2026 pukul 9 di ruang sidang Pengadilan Agama Sungai Liat yang beralamat di Jalan Jenderal Amadiani Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan tentunya juga dengan tujuan pihak-pihak yang merasa dirugikan.

08@gmail.com sebagai penggugat. Adapun Yongki Saputra Bin Yono, tempat tanggal lahir Sambas 17 Maret Tanjung Pandan 25 Maret tahun 1992, agama Islam, pekerjaan montir, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu di Jalan Pepaya 2, Komplek Pemda Blok 1 nomor 106 RT 02, Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai tergugat. Pendengar, persidangan ini juga akan dilaksanakan pada Selasa 10 November mendatang pukul 9 di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungai Liat, Jalan Jenderal Madani Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan Pengadilan Agama Sungai Liat. Baik pendengar, tadi informasi dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat di hari ini. Dan informasi untuk beduk azan zuhur berkumandang daerah Sungai Liat sekitarnya pukul 12:04. Kembali lagi kita hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Walsh Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Ya, baik pendengar, tadi ada Yovi and the Nunu ya menemani Anda, dan mungkin juga ini menjadi lagu-lagu kesayangan Anda ya. Pendengar, Yovi and the Nunu juga ini didirikan dari tahun 2001. Ya, bahkan juga pendengar, kita ketahui memang Yovi and the Nunu ini digagasi oleh sang legendaris, siapa lagi kalau bukan Yovi Widianto. Pendengar, ya generasi awal ya, mereka ini awalnya melahirkan sebuah album Semua Bintang 2001, dan pada era keemasan 2005 hingga 2019 ya, mereka juga akhirnya mengubah namanya Yovi and the Nunu dan menggunakan nama Yovi and Nunu. Dan saat vokalis Dikta bergabung, era yang melahirkan karya suksesnya adalah Menjaga Hati dan Janji Suci, hingga akhirnya Yovi Widianto mundur pada tahun 2019.

Esensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi dan petualangan. Petualangan dan perjalanan. Pirsa membagikan pengalaman menjelajahi berbagai daerah Indonesia, memberikan pembaca gambaran tentang keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Makna perjalanan hidup. Melalui perjalanan fisiknya, Pirsa juga merefleksikan perjalanan hidupnya, memberikan perspektif tentang tujuan hidup, perjuangan dan pencapaian.

dengan gaya penulisan yang personal dan emosional. Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.

0: Hadirkan juga bersama rekan reporter kami kembali, ada rekan Debi Nirwandi yang akan menginformasikan langsung dari DPRD Bangka Belitung, di mana warga dari 8 desa yang hadir dalam audiensi terkait penyelesaian hak atas lahan plasma dan kompensasi dari PT GML menyampaikan rasa kecewa. Silakan rekan Debi.
1: Iya, rekan Nuraya dan juga pendengar, di mana warga dari 8 desa yang hadir dalam audiensi terkait penyelesaian hak atas lahan plasma dan kompensasi dari PT GML merasa kecewa dalam rapat pertemuan yang berlangsung di ruang Banmus DPRD Provinsi Bangka Belitung hari ini. Warga yang berasal dari 9 desa diantaranya Desa Bakam, Dalil, Mangka, Mabat, Bukit Layak, Kayu Besi, dan Sempan serta Air Duren tersebut menegaskan tuntutan yang disampaikan bukan keinginan sepihak melainkan hak yang dijamin oleh peraturan. Seperti disampaikan oleh masyarakat dari Desa Bakam, Kiki mengaku kedatangan warga ke DPRD Provinsi Babel merupakan bagian dari perjuangan mereka dalam menuntut realisasi kebun plasma sebesar 30% atau setidaknya 20% sejak perusahaan tersebut mulai beroperasi. Ia juga mengakui bahwa kekecewaan warga telah memuncak karena tuntutan tersebut hingga kini belum terrealisasikan oleh PT GML tersebut. Karenanya masyarakat meminta pemerintah mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi dan mencabut hak guna usaha atau HGU perusahaan tersebut, di mana menurut dia bahwa perusahaan juga harus membayar seluruh kewajiban plasma yang menurut masyarakat belum dipenuhi selama 20 tahun terakhir. Masyarakat juga tidak menolak investasi, akan tetapi setiap perusahaan yang berinvestasi di daerah harus mematuhi serta menjalankan seluruh ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didi Sri Gusjaya, mengatakan sebelumnya setelah dicapai kesepakatan penyelesaian yang ditargetkan sebelum waktu 1 bulan, namun hingga kini belum ada realisasi nyata. Oleh karena itu, DPRD meminta komitmen tegas dari dua pihak kunci untuk menjaga proses tetap berjalan dengan adil, yakni BPN Kabupaten Bangka, kemudian Pemkab Bangka untuk mengeluarkan rekomendasi selama kewajiban masyarakat yang belum dipenuhi secara sepenuhnya. Kemudian Didit juga menjelaskan penundaan persetujuan ini bukan untuk menghambat usaha, melainkan sebagai langkah pengaman agar aturan dan hak warga tetap dihormati. Selain itu, tuntutan warga hanya mencakup dua poin utama, yaitu pemenuhan kewajiban lahan plasma sebesar 20% sesuai ketentuan HGU perusahaan, kemudian penyelesaian seluruh hak dan kompensasi masyarakat yang masih tertunda selama ini. Menanggapi kekhawatiran warga mengenai kelanjutan proses tersebut, Didit menyampaikan telah mendapat tanggapan awal yang positif, di mana BPN sudah sepakat menunda pemrosesan dokumen dan Bupati Bangka juga telah menahan pemberian rekomendasi sampai ada kepastian, di mana ia menyatakan pihaknya terus mengawasi agar penyelesaian ini berjalan dengan cepat dan adil. Demikian rekan Nuraisah, informasi dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Kembali ke Anda di studio.
2: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lahan kritis ini sebenarnya banyak disalahgunakan oleh manusia sendiri. Jadi dimanfaatkan, terutama di Bangka memang terkenal dengan tambang timahnya. Maka itu lahan-lahan kritis ini dikembalikan.
2: Alhamdulillah kita buktikan bahwa setiap tahun kan kecamatan Desa Totong ini kan sering masalah sekolahnya. Karena kampungnya ada desanya, ada kecamatan, tapi sekolahnya jauh.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan warta berita daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

0: Sari berita, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan komitmennya Pemprov untuk memulihkan lahan kritis. Pemerintahan Provinsi Bangka Belitung terus mewujudkan pemerataan pendidikan di wilayahnya. Berita selengkapnya pendengar hari ini Kamis 9 Juli 2026 kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan komitmennya Pemprov untuk memulihkan lahan kritis. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Ya, lahan kritis ini sebenarnya banyak disalahgunakan oleh manusia sendiri. Jadi dimanfaatkan.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berkomitmen memulihkan lahan kritis di wilayahnya melalui program prioritas penanaman pohon dan rehabilitasi ekosistem. Langkah ini diambil guna mengembalikan fungsi lingkungan yang banyak mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia, khususnya pertambangan timah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung, Amransah Muslimin mengatakan sebagian besar lahan kritis di Bangka Belitung muncul akibat pemanfaatan lahan yang tidak terkendali. Guna menyukseskan program prioritas dari gubernur ini, daerah Kababel tidak berjalan sendiri, di mana akan bersinergi dan melibatkan berbagai instansi vertikal maupun BUMN. Selain penanaman pohon di darat, Pemprov juga fokus melakukan pemulihan kawasan pesisir melalui penanaman pohon mangrove. Setelah sebelumnya sukses menggelar aksi penanaman dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemprov Babel menjadwalkan aksi serupa dalam waktu dekat.
1: Ya, lahan kritis ini sebenarnya banyak disalahgunakan oleh manusia sendiri. Jadi dimanfaatkan, terutama di Bangka memang terkenal dengan tambang timahnya, maka itu lahan-lahan kritis ini akan kita coba untuk dikembalikan, khususnya dengan penanaman. Kita sudah banyak program, ya, mulai dari kita sendiri di provinsi maupun instansi vertikal. Kita ketahui kemarin juga PLN.
2: Terpisah Ketua Kelompok Kerja Mangrove Daerah KKMD Provinsi Bangka Belitung Ferry Aprianto menyebutkan sejauh ini sudah puluhan ribu bibit mangrove yang telah ditanam dan tersebar di wilayah Bangka Belitung.
3: Puluhan ribuan gitu ya, dari kita mulai penanaman sampai sekarang gitu ya. Ada wilayah yang memang kita tanam awal dan baru, ada juga wilayah yang kita rapatkan kembali yang rusak.
2: Lebih lanjut Ferry menambahkan bukti nyata mangrove yang telah ditanam sudah memberikan ekosistem yang baik di daerah ini. Dari Pangkal Pinang di Binirwan di RRI.
0: Pendengar, pemerintahan Provinsi Bangka Belitung terus mewujudkan pemerataan pendidikan di wilayahnya. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Alhamdulillah kita buktikan bahwa setiap tahun kan kecamatan Desa Totonu ini kan sering masalah.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Babel terus mewujudkan pemerataan pendidikan di wilayahnya. Salah satunya dengan telah dimulainya pembangunan SMA Negeri 5 Pangkal Pinang yang bertempat di Kelurahan Air Kepala 7 Kecamatan Gurunggang. Gubernur Babel Hidayat Arsani mengatakan pada tahap awal sekolah tersebut akan dibangun dengan 4 ruangan kelas. Namun pemerintah provinsi akan kembali mengusulkan penambahan pembangunan kepada pemerintah pusat agar kapasitas sekolah dapat ditingkatkan.
4: Alhamdulillah kita buktikan bahwa setiap tahun kan kecamatan Desa Totonu ini kan sering masalah sekolahnya. Karena kampungnya ada desanya, ada kecamatan, tapi sekolahnya jauh. Dan selalu ada permasalahan setiap tahun. Nah, hari ini, tahun ini, alhamdulillah kita sudah bangun.
5: Ia berharap kehadiran SMA Negeri 5 Pangkal Pinang dapat mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Air Kepala 7 dan sekitarnya. Senada dengan Gubernur Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan, pembangunan SMA Negeri 5 Pangkal Pinang menjadi solusi pemerataan pendidikan khususnya bagi masyarakat di kawasan Air Kepala 7 dan Tua Tunu. Menurutnya, selama ini banyak siswa di wilayah tersebut mengalami kendala karena sistem zonasi, sementara akses menuju SMA Negeri 1 maupun SMA Negeri 3 Pangkal Pinang relatif jauh.
6: 5 di Kota Pangkal Pinang.
7: Ya, atau laki-lakinya di bawah, jongkok di bawah. Yang laki-laki jongkok di bawah.
6: Masyarakat Pangkal Pinang khususnya adalah masyarakat di sekitar Air Kepala 7 Tua Tunu ini. Ya, karena akses untuk pendidikan zonasinya tidak masuk lagi karena masuknya ke SMA 3 kan jauh, ke SMA 1 juga jauh.
5: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung bersama Pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap SMA Negeri 5 dapat segera rampung sehingga mampu menambah daya tampung peserta didik sekaligus memperluas akses pendidikan menengah bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Gununggang dan wilayah sekitarnya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Puskesmas Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur menghadirkan inovasi pelayanan kesehatan bertajuk tablet atau tanya obat online dengan apoteker. Septianingsih melaporkan.
8: Jadi inovasinya tanya obat online dengan apoteker atau kalau disingkat itu tablet ya.
9: Puskesmas Kecamatan Simpang Renggiang Kabupaten Belitung Timur menghadirkan inovasi pelayanan kesehatan bertajuk tablet atau tanya obat online dengan apoteker untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan juga konsultasi obat secara cepat, mudah, dan gratis. Kepala PT Puskesmas Simpang Renggiang, Windal Sari, mengatakan inovasi tersebut dilatar belakangi keterbatasan waktu dan akses masyarakat untuk berkonsultasi langsung dengan tenaga kesehatan, khususnya apoteker. Selain layanan konsultasi, inovasi tablet juga menyediakan informasi obat mulai dari fungsi, dosis, cara penggunaan, cara penyimpanan, hingga efek samping obat. Masyarakat juga dapat mengecek interaksi antar obat maupun interaksi obat dengan makanan.
8: Kadang kan kalau misalnya tiba-tiba malam atau sore tidak tahu cara minum obat, tidak paham apa yang dijelaskan oleh petugas, jadi itu memudahkan masyarakat atau pasien untuk tahu informasi terkait obat. Jadi nanti sistemnya itu pasien atau masyarakat bisa mengakses sistem itu untuk konsultasi melalui WA.
9: Winda mengatakan namun apabila keluhan yang disampaikan masyarakat memerlukan penanganan lebih lanjut, apoteker akan menyarankan masyarakat untuk langsung berkonsultasi dengan dokter ataupun mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Dari Mangkat Belitung Timur, Septrianingsih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungilet dan diikuti RRI Belitung. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka mengukuhkan pengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama ataupun FKUB periode 2026-2031. Selengkapnya Irwan Al-Rahman melaporkan.
1: Mendistorsi ketika ada isu-isu yang tidak baik.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka mengukuhkan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Bangka periode 2026-2031 di Ballroom Tanjung Pesona tadi pagi. Pengukuhan dipimpin langsung oleh Bupati Bangka Ferry Insani dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, tokoh lintas agama, kepala organisasi perangkat daerah OPD, serta perwakilan organisasi keagamaan se-Kabupaten Bangka. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ferry Insani mengungkapkan Forum Kerukunan Umat Beragama memiliki peran strategis bukan hanya menjadi wadah komunikasi antar umat beragama, tetapi menjadi mitra pemerintah dalam membangun dialog, memperkuat toleransi, mencegah potensi konflik, serta menumbuhkan rasa semangat persaudaraan di tengah masyarakat.
1: Forum FKUB ini penting, jadi ini untuk mendistorsi ketika ada isu-isu yang tidak baik, kemudian hidup rukun ramai di Bangka. Pokoknya gini Pak, kalau masuk Bangka itu aman keamanannya, kemudian kehidupannya, utilitasnya mulai air, bersih kita jaga, dan terakhir secara rohani itu juga merasa aman dan tenang di Bangka. Itu harapan saya Pak ya.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka juga berkomitmen untuk terus mendukung keberadaan FKUB sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas daerah. Sementara itu, Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais mengatakan, kedepannya akan mempertegas batasan kerukunan antar umat beragama.
3: Kedepan kita akan lebih mempertegas lagi batasan-batasan daripada yang namanya kerukunan atau harmoni tadi.
2: FKUB Kabupaten Bangka juga akan lebih mengedepankan dialog dalam merangkul antar umat beragama dengan dukungan dari semua pihak terkait. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, maraknya penggunaan knalpot brong ataupun knalpot racing di atas standar pabrik di wilayah Kabupaten Bangka disikapi Satlantas Polres Bangka dengan menggelar razia dan penertiban secara rutin. Kasatlantas Polres Bangka AKP Karadonetso Siagian juga mengatakan permasalahan knalpot brong saat ini menjadi atensi dan prioritas karena dinilai sangat mengganggu dan meresahkan pengendara serta masyarakat akibat suara yang ditimbulkan dan menjadi pekerjaan rumah Satlantas tentunya dalam menindaklanjutinya. Menurutnya dalam kurun waktu beberapa minggu terakhir pengguna knalpot brong marak kembali terjadi dan pihaknya mengambil sikap dengan rutin menggelar razia dan penertiban terhadap pelanggarannya. Pendengar, Institut Citra Internasional tawarkan konsep paket wisata Desa Kurau kepada Pemkab Bangka Tengah. Evrienda juga mengatakan Desa Kurau selama ini memang dikenal memiliki karakteristik wilayah yang kuat baik dari sektor perikanan, hutan mangrove hingga wisata kuliner. Dengan adanya sentuhan desain paket wisata dari Institut Citra Internasional diharapkan bisa lebih memajukan Desa Kurau sebagai desa wisata. Kunjungan Institut Citra Internasional ke Bangka Tengah juga merupakan bagian dari PJBL ataupun pembelajaran berbasis project based learning dalam upaya pengembangan potensi pariwisata di daerah tersebut. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepon Bangka Belitung. Selamat siang.

Esensi buku Prosa I Sungailiat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini adalah sebuah buku yang ditulis Desi Anwar pada tahun 2019 dengan 204 halaman. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Keseluruhan tulisan dalam buku ini disampaikan dengan bahasa yang tertata, cukup baku tetapi sangat mudah untuk dimengerti. Bukan hanya berisi cerita, tetapi juga banyak dilampirkan foto-foto hasil jepretan penulis yang memotret banyak sudut dari seluruh penjuru dunia. Seolah-olah berusaha menangkap setiap momen kesederhanaan

kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Melalui buku ini, Desi Anwar mencoba mengubah persepsi masyarakat luas tentang makna hidup bahagia yang selama ini dianggap hanya berasal dari hal-hal yang bersifat materialistis. Rentang tiap bab di buku ini hanya sepanjang 2-5 halaman, sehingga tidak memakan waktu yang terlalu banyak untuk membaca satu babnya. Di buku ini, Desi Anwar tidak mencoba untuk menggurui pembaca. Beliau mencoba membagikan resep-resep kebahagiaan yang telah diterapkan dalam hidupnya selama ini dengan menggunakan teknik storytelling yang sangat apik. Ia menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya, termasuk pengalaman masa kecil yang syarat akan nilai-nilai kehidupan. Demikian esensi buku Hidup Sederhana, hadir di sini dan saat ini, karya Desi Anwar. Esensi buku Prosatu Sungai Lepangkang itu

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Baik pendengar dimanapun anda berada, masih bersama kami di Pro Satu Sengelet. Kini kita ke line telepon dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Pop Persada Indonesia 100%.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Irwan Ahmad.
0: Oke, siap deh.
1: Saudara kembarnya Ahmad Irwan.
0: Iyalah, saudaranya apa katanya tuh? KDM ya. Oke deh, saat Bung Ahmad Irwan
1: lagi gundah
0: nih. Kenapa? Gara-gara pemberitaan gundahnya yang nemuin uang dan emas berkilo-kilo.
1: Bukan gitu masalah. Bukan, kemarin ya. Mesir itu aduh.
0: Oh, ini gundah gara-gara bola ya.
1: Kalah kontroversi dari Argentina, bukan?
0: Adedede.
1: Jadi saya dukung Mesir, ternyata wasit yang kontroversinya itu kan aja. Karena wasit itu berpihak kepada Argentina.
0: Galau gara-gara bola ternyata ya. Ini gimana? Ada rencana nggak nobar nih di finalnya nanti atau di semifinalnya?
1: Sama nggak nonton waktu, tapi nggak banyak orang. Paling juga kalau di rumah sendiri naik ke rumah teman yang kira-kira 4 orang 5 orang, nah di sana itu kan. Kita nobar sekarang makan ada izin dengan menurut informasi.
0: Enggak kan? Iya, kalau kan memang ya, ada kan beberapa tempat yang memang bukan nobar kan gitu, kayak ada sengaja enggak tuh kayak gitu.
1: Iya, kan menurut informasi, jadi kalau di daerah perkantoran nobar bareng itu tetap harus ada izin dari pihak TPRI, katanya kan seperti itu. Ini juga di rumah sekarang kan 4 orang 5 orang di sini kan gitu.
0: Oke, jadi nobarnya bareng sama saudara atau sama tetangga gitulah ya.
1: Iya, seperti okay. Kalau sama teman sok pegang mana, yo sok misalkan rokokan sok, ketika ada saya yang dapat ya udah dapat kan pada ngerokok semua bareng-bareng gitu. Ya iya, tidak unsur judi. Kalau judi mah enggak seperti itu. Jadi bareng-bareng ngopi, bareng-bareng gitu aja.
0: Oke deh, kalau gitu mau apa nih lagunya?
1: Lagunya tahun berapa?
0: 2000 ke atas.
1: Oh, 2000 ke atas. Oh iya. Lagu ini aja ah. Arjuna Mencari Cinta.
0: Salam sapanya ya, silakan.
1: Arjuna bukan Ahmad Irwan yang mencari cinta, tapi Arjuna yang mencari cinta gitu. Sama Mbak Nur Aisyah gitu kan.
0: Hade, lanjut. Salam sapanya.
1: Kan, saya ngobrol di udara sama Mbak Nur Aisyah, senang rasanya kan gitu.
0: Gini. Jangan lebay kata bukan itu.
1: Senang rasanya, jadi cuaca yang panas seperti begini rasanya dingin kalau sudah ngobrol sama Mbak Nur Aisyah.
0: Kejawak buaya. Oke deh, langsung salam sapanya aja.
1: Pertama-tama buat Bu Desumi, terima kasih tadi atas teleponnya. Nanti gabung sama Banur ya, pasti buat Banur Aisyah udara pasti saya gabung itu aja. Kemudian buat Bang Jul Paijar, buat Bang Irwan juga, buat Ibu Yulia, Ibu Kori, buat Nenek Galo, ada Embera, Bang Irwan juga, tak lupa Pak Suhamid, Pak Jadin, ada juga Pak Bang Ramlan, tuan Bang Jante juga tak lupa ya. Sudah sultan maupun sudah lama kedengar suaranya, semoga sehat ya. Bang Niko sama Bang Aleknya juga tak lupa. Pak Ramadan tuh di tengah bus, ada juga Pak Ramadan di Sorong, di tengah bus Labungan. Pak ini Pak Leman jadi Kementas, saya juga Pak Nur. Jadi tolong sama Mbak Nur itu suka mental, kadang-kadang yang ingat suka lupa kan itu aja. Tapi mendinginkan hati yang sedang panas gitu, yang sedang galau Mbak Nur Aisyah.
0: Lanjut.
1: Makasih ya Mbak Nur ya, buat semuanya aja. Sampai terkecuali ya, ada 81 aja ya.
0: Cok apa?
1: Ya, berkelana ke balik papan.
0: Cakep.
1: Jalannya ke perapatan. Apa guna berwajah tampan kalau matanya jelalatan?
0: Ya baik.
1: Saya enggak berwajah tampan. Jelek sama yang berwajah tampan sing apa guna, tapi kalau matanya jelalatan gitu. Makasih banget ya.
0: Yo, Waalaikumsalam ya. Kita ada Bang Ahmad ya. Lanjut lagi untuk Anda ya, apakah ada rencana nobar ya? Silahkan 94301. Halo, selamat siang.
2: Halo,
0: siang. Oke, MB ada kecil banget suaranya nih. Kecil banget suaranya. Ah, ini agak mendingan. Embera gimana? Ada rencana nonton nobar enggak pas semifinal ataupun final Piala Dunia?
2: Enggak, depan gue sakit deh. Depan gue sakit deh. Sakit
0: deh, depan gak. Oh gitu, oke. Oke deh Embera, mau lagunya apa nih?
2: Wali
0: ya. Wali yang?
2: Ada betah.
0: Alif Bata. Alif Bata. Oke, okay. Buat siapa aja walinya?
2: Buat Walia Bung. Buat Walia. Buat Wawan. Buat Wawan. Buat Baywan. Baywan. Buat Bunda Sumi. Buat It. Bunda Poy Sumi. Buat Riko. Randy, Pak Dunik, Pak Julia, Pak Api, Tina, Pak Utri, Utri, Pak Riyos, Pak Tuan, Pak Sabit, Bidil, Pak Makhluk, Pak Sabit, Pak Semua lah.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam. Oke deh, itu dia ya pendengar ya. Ya, dan untuk pendengar ya, di kesempatan siang hari ini ya, masih saya temani Anda ya di Pro Persada ya, dengerin lagu-lagu kesayangan Anda. Yuk langsung aja deh, Wali dulu kita hadirkan dengan Abatasa.

Esensi buku Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung. Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan adalah sebuah buku yang ditulis oleh penulis Suneko Nakamura dan Hiromi Okuda pada tahun 2021 yang merupakan cetakan pertama dengan 154 halaman. Dalam buku ini, sang penulis yaitu Dr. Suneko Nakamura yang merupakan seorang psikiater berpendapat, ketika kita terlalu banyak tuntutan untuk melakukan ini dan melakukan itu, yang seringkali membuat kita kewalahan, bahkan membutuhkan kesabaran sampai batas tertentu, dan membuat kita dibebani pikiran yang berlebihan, maka solusinya ada pada bagaimana kita mengkompromikan perasaan dengan kenyataan. Cara hidup yang memiliki kebiasaan melakukan hal baik mulai sejak dari pikiran dan membuat kita dapat menerima diri apa adanya sangat bermanfaat

Dalam buku ini, setiap kata-kata tidak terkesan menggurui, meskipun penulisnya memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi dalam menjalani profesinya sebagai seorang psikiater. Buku based on true story ini sangat inspiratif dan disajikan dengan menarik karena sosok dalam buku ini adalah pribadi yang bersahaja serta memikat. Buku ini memang tidak memberitahukan rahasia bagaimana Dr. Suneiko bisa terus sehat dan berumur panjang hingga beliau dipercaya rumah sakit dan sudah bekerja lebih dari 70 tahun. Tetapi, judul buku ini sangat relate dengan kehidupan Dr. Suneiko, bagaimana beliau bisa hidup damai tanpa berpikir berlebihan. Padahal kehidupan yang beliau jalani juga tidak mudah, dan ini sangat memotivasi kita sebagai pembaca. Buku ini bukan buku textbook yang berisi step by step seperti buku motivasi pada umumnya. Lewat buku ini, kita bisa belajar untuk hidup dengan damai dan tidak mengejar kesempurnaan. Dari buku ini kita bisa belajar menyadari bahwa setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing. Nikmati dan fokus pada apa yang ada di depan mata, serta tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Buah kehidupan tidak bisa didapatkan dalam waktu singkat. Tiap-tiap orang memiliki hal yang seharusnya dihargai dalam setiap momen hidupnya adalah salah satu kutipan yang mengandung makna yang mendalam yang juga tertulis di dalam buku ini. Demikian esensi buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan karya Suneiko Nakamura dan Hiroki Okuda. Esensi buku Prosatu Sungaliat, Bangka Belitung. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baik kali ini kita ke WhatsApp lo dan Bung Yota. Nggak nobar katanya, oke pengen jawaban Veronica, oke. Matt rehat siang aja Mbak, lagi stay tune aja, sehat buat Mbaknya. Oke, sama-sama buat Bung Yota juga di Bangka Barat, semoga sehat selalu. Panaskah di sana? Mudah-mudahan sama-sama panas lah ya. Karena kenapa? Enak jemur baju. Kalau udah hujan terus bingung. Kemarin saya sempat hujan ya sungelan, tapi cuma sebentar banget ya, kayaknya cuma ngebasahin tanah doang. Jadilah ya, kalau kata barang Bangka, jadilah ya, yang penting ada ya, ada airnya, ada untuk ngedinginin tanah, pendengar. Baik, kali ini jawaban Veronica akan kita hadirkan juga untuk Anda. Saya yang tanggung untuk Anda tetap harus update terus cuaca ya, terlebih lagi untuk Anda yang memang mau menggunakan jalur laut ya, ini juga cek gelombang juga harus ya pendengar, karena seperti hari ini informasi prakira tinggi gelombang dari besok 10 sampai 13 Juli diperkirakan tinggi gelombang ini 1,25 hingga 2,5 meter dan ini berpeluang di perairan Pulau Belitung bagian timur. Terus juga untuk pola angin di wilayah Kepulauan Bangka Belitung umumnya bergerak dari tenggara ke selatan. Terus juga kecepatan anginnya tertinggi terpantau di perairan Pulau Belitung bagian utara dan Belitung bagian timur, pendengar.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Sengelet. Dan pendengar tentunya juga masih kita hadirkan beragam informasi. Ya, untuk Anda juga di mana ya, di siang hari ini, untuk pendengar topiknya nobar enggak ya, di proper sadanya silahkan ya. Tadi kalau abang nyata enggak nobar, saya pribadi gimana jam dinas? Kalau pas kebetulan ya sambil nonton, sambil dengerin Pildun ya. Tapi kalau pas lagi enggak dinas ya sempet-sempetin nobar. Kan sayang ya, semifinal sama final ya kan, kalau enggak barengan, enggak barengan teriak-teriaknya sih tepatnya kayak gitu ya. Baik, kali ini juga pendengar kita akan hadirkan beberapa koleksi musik kembali untuk Anda. Kali ini ada Samso dengan Kenangan Trina menemani pendengar.

Esensi buku prosa satu Sungaliat Bangka Belitung. Hidup damai tanpa berpikir berlebihan adalah sebuah buku yang ditulis oleh penulis Suneko Nakamura dan Hiromi Okuda pada tahun 2021 yang merupakan cetakan pertama dengan 154 halaman. Dalam buku ini, sang penulis yaitu Dr. Suneko Nakamura, yang merupakan seorang psikiater berpendapat, ketika kita terlalu banyak tuntutan untuk melakukan ini dan melakukan itu, yang seringkali membuat kita kewalahan, bahkan membutuhkan kesabaran sampai batas tertentu, dan membuat kita dibebani pikiran yang berlebihan, maka solusinya ada pada bagaimana kita mengkompromikan perasaan dengan kenyataan. Cara hidup yang memiliki kebiasaan melakukan hal baik mulai sejak dari pikiran dan membuat kita dapat menerima diri apa adanya sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik dan psikis untuk meraih kehidupan yang berkualitas. Buku ini merupakan buku kategori self-improvement, dikemas dengan bahasa yang sederhana, di mana sang penulis menceritakan hal-hal yang telah terjadi di dalam hidupnya dan bagaimana cara beliau mengatasinya. Yang menarik, di dalam setiap bab buku ini disisipkan dengan kisah hidup sang penulis, yaitu Dr. Suneko yang telah 70 tahun berkarir sebagai seorang psikiater. Dalam buku ini, setiap kata-kata tidak terkesan menggurui, meskipun penulisnya memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi dalam menjalani profesinya sebagai seorang psikiater. Buku based on true story ini sangat inspiratif dan disajikan dengan menarik karena sosok dalam buku ini adalah pribadi yang bersahaja serta memikat. Buku ini memang tidak memberitahukan rahasia bagaimana Dr. Suneko bisa terus sehat dan berumur panjang hingga beliau dipercaya rumah sakit dan sudah bekerja lebih dari 70 tahun. Tetapi, judul buku ini sangat relate dengan kehidupan Dr. Suneko, bagaimana beliau bisa hidup damai tanpa berpikir berlebihan. Padahal kehidupan yang beliau jalani juga tidak mudah, dan ini sangat memotivasi kita sebagai pembaca. Buku ini bukan buku textbook yang berisi step by step seperti buku motivasi pada umumnya. Lewat buku ini, kita bisa belajar untuk hidup dengan damai dan tidak mengejar kesempurnaan. Dari buku ini kita bisa belajar menyadari bahwa setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing. Nikmati dan fokus pada apa yang ada di depan mata, serta tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Buah kehidupan tidak bisa didapatkan dalam waktu singkat. Tiap-tiap orang memiliki hal yang seharusnya dihargai dalam setiap momen hidupnya adalah salah satu kutipan yang mengandung makna yang mendalam yang juga tertulis di dalam buku ini. Demikian esensi buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan karya Suneko Nakamura dan Hiroki Okuda. Esensi buku prosa satu Sungaliat Bangka Belitung. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar di WhatsAppnya kan juga ada Ave, ke rumah makan beli nasi. Tak lupa untuk jalan-jalan. Hari ini aku Messi katanya, besok gua Halana lala. Saya mah ngikut aja, pokoknya yang seru yang menang saya dukung. Ya, dan untuk Anda juga pendengar ya, jangan lupa kalau memang benar-benar mau nobar outfitnya, tolong ya dipersiapkan. Sampai stiker-stikernya mungkin ya, stiker buat tempel di muka. Terus juga biasanya selain baju ya, stiker, terus mungkin topi-topi ya. Atau nggak, biasanya balon-balon yang memang mencerihaskan grup, apa namanya, grup bola yang Anda suka gitu pendengar ya. Pokoknya semangat 45 deh ya. Bentar lagi kita akan menuju ke semifinal, terus lanjut lagi di finalnya ya. Mudah-mudahan aja salah satu adalah klub bola kesayangan Anda pendengar. Ya, dan kali ini juga pendengar masih banyak nih ragam koleksi musik yang akan saya hadirkan untuk Anda sambil menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Semoga selalu berkah terus ya dalam pekerjaannya, terus juga dimudahkan dalam segala halnya juga. Kalaupun yang baru kerja nih, baru keterima kerja di salah satu perusahaan, ada yang gak tahu-tahu, nanya sama kakak-kakaknya ya, nanya sama yang udah lama di situ bagaimana harus mengerjakannya ya. Jangan diam terus ya, sosialisasi apalagi tempat baru ya. Atau bahkan mungkin Anda sudah sukses dengan usahanya, wih ikut senang deh ya. Semoga penuh dengan rezeki, makin laris deh ya usahanya, amin.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaannya di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya juga pendengar, sesaat lagi juga di mana ya, untuk di kesempatan siang hari nanti di Bangka Belitung sore ya, saya nanti tugas saya akan digantikan oleh rekan Reta Kurniawan. Dan di hari ini juga pendengar, nanti kita akan mendengarkan Berada Asta Cita ya, bersama RRI Kupang, RRI Batam, RRI Toli-Toli, dan RRI Ranai. Dan tentunya juga nanti akan dipandu langsung oleh hostnya, ada Binda dari RRI Pro 1 Jakarta. Selamat siang menjelang sore, selamat beraktivitas. Dan untuk Anda, semoga selalu ada keberkahan dalam segala kegiatannya. Amin.

0: Lagi, skincare lagi. Kok stop coba-coba sudah?
1: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so stres sabar pakai.
0: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri kah, atau bahan-bahan berbahaya kah. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
1: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman loh.
0: Memangnya kok sucek kah, ada izin edar atau tidak? Kok liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: takut sehingga tersedia dan memadai. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar ya, Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan nanti kami akan hadirkan tentunya ya, untuk hari ini Anda akan menyimak tentunya ya, untuk berjaringan secara nasional. Dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya, bisa mendengarkan melalui di @RRI Digital. Beranda Asta Cinta Nasional akan kami hadirkan setelah semua lagu berikut ini, tetap di Jakarta sore ini.

0: Benda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kapatero Tendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
2: Demikian, Pak Rudi. Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu, dan ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendo agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendo bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendo, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendo. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

hingga 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital.

0: Amelia Beru Sembiring. Saya selaku Ketua Unit Bank Sampah RT1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapi. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan

0: Beranda Astacita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Astacita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya, kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu, dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik ini maupun itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
2: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim, ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerja sama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian, Pak Kadis, Kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Karis?
2: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Ya. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ya, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air, ya, melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya, yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
2: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya, Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun, tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
2: Ya. Jadi, untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu, ya, tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga, begitu, Pak?
2: Terkait dengan persampahan ini, ya, kalau kita di Perkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman, ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH, ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir, Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama, begitu, Pak? Silakan.
2: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya, setiap jam itu menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga kan Bu. Tapi tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, yeah, sampah berserakan, apalagi kalau air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan enggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
5: mengawasi
6: sampah, ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
5: Iya.
6: Sisi lautnya. Itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
5: Iya, membuang aja.
6: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak. Memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa itu juga ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini udah ada tugasnya. Orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja.
6: Kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya.
5: Betul.
6: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten.
5: Iya.
6: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
5: Iya.
6: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya, karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
6: Iya.
5: Untuk apa ada petugasnya,
6: iya,
5: gitu kan?
6: Betul.
5: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
6: Iya. Jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
5: Oh, Sipi Wang.
6: Ya, Sipi Wang itu dari dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Sipi Wang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
5: iya, khusus gitu.
6: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
5: iya, ya, misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
6: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
5: Orang sadar apa enggak?
6: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
5: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu. Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
6: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
5: Iya, momen khusus itu
6: mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan.

0: tas-tas mm-hmm. yang sudah kita buat, Mbak. Mm-hmm. Jadi udah pernah sebenarnya.
1: Iya, iya.
0: Saya pun juga mewakili DLH dan mm-hmm. komunitas, kan.
1: Apa yeah. harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga yeah. sebagai ketua komunitas Kehati dan Lingkungan agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, yeah. Bu.
0: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang mm-hmm. karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya mm-hmm. memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama mm-hmm. jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya, jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya, kita harus sama-sama menjaga, berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja, ini Allah yang mengawasi karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi mm-hmm. yang harus kita jaga gitu.
2: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan gabung bersama untuk menghadirkan Warta Belajar Sumba.
1: Judi online dan juga pinjaman online itu ilegal dan emang harus diberantas. Tapi menurut saya, cara pencegahannya itu jangan hanya fokus pada pemblokiran dan juga sosialisasi. Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang terpaksa mencari pinjaman karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.
2: Kami di OJK Lampung terus memantau, namun perlindungan terbaik adalah kecerdasan Bapak sekalian dalam mengenali modus-modus kejahatan. Pertama terkait...
3: Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 9 Juli 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya, Adi Putra Umar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: OJK Sumsel dorong wirausaha muda dengan menyediakan konsultasi gratis bagi peserta program Sultan Muda. Dorongan ini juga sebagai bentuk literasi dan juga inklusi keuangan agar tidak mudah terjerat pinjol dan judol. Laporan Nova Ariana, RRI Palembang.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan menyediakan layanan konsultasi gratis bagi peserta program Sultan Muda sebagai upaya memperkuat pendampingan terhadap wirausaha muda dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan literasi keuangan. Kepala OJK Sumatera Selatan Arifin mengatakan layanan tersebut disiapkan melalui klinik bisnis termasuk konsultasi di luar jam kerja, sehingga peserta dapat memperoleh pendampingan saat menghadapi berbagai kendala dalam menjalani usahanya. Dan Arifin juga mengatakan bahwa melalui program Sultan Muda ini, khususnya wirausaha muda dapat mengerti literasi dan inklusi keuangan dan tidak mudah terjerat judi online atau pinjaman online. Program Sultan Muda merupakan program untuk mencetak pengusaha melalui proses pendampingan, termasuk upaya menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak usia muda melalui pengembangan usaha secara bertahap.
2: Punya banyak, rumahnya besar, yang punya bisnis, yang punya jaringan, yang punya semangat, itu Sultan Muda. Jadi jangan bayangkan Sultan Muda itu harus langsung bisa kaya raya dan tidak besar rumahnya. Jangan, bertahap justru malah tadi tak mau caronya kita mulai bangun anak-anak muda, mulai jadi mahasiswa tadi, mulai jualan kue, mulai jualan ini, kemudian buat aplikasi yang sederhana itu Sultan Muda. Jadi kita
1: Arifin juga mengingatkan untuk masyarakat untuk mengenali pinjaman online ilegal dengan ciri-ciri tidak memiliki izin dari OJK, kemudian penawaran dilakukan melalui saluran komunikasi pribadi seperti SMS atau WA, dan meminta akses seluruh data pribadi yang ada di gawai peminjam. Kemudian ciri lainnya adalah informasi perusahaan tidak jelas dan tidak memiliki unit layanan pengaduan konsumen. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Negara berikut tanggapan masyarakat Kota Bandar Lampung terkait pencegahan judi online dan juga pinjaman online yang berhasil dihimpun Ihwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Afif, karyawan pabrik. Saya itu sangat setuju, judi online dan juga pinjaman online itu ilegal dan emang harus diberantas. Tapi menurut saya, cara pencegahannya itu jangan hanya fokus pada pemblokiran dan juga sosialisasi. Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang terpaksa mencari pinjaman karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Kalau nggak ada solusi lain, mereka itu akan tetap mencari jalan meskipun risikonya itu besar. Nah, pemerintah daerah sebaiknya juga memperkuat akses pinjaman yang resmi dan mudah dijangkau serta membuka lebih banyak peluang usaha dan juga lapangan pekerjaan. Seperti itu, jadi pencegahannya itu nggak hanya melarang, namun juga memberikan jalan keluar agar masyarakat kita itu sendiri tidak mudah tergoda dengan judi online ataupun pinjaman online yang suatu ilegal tersebut.
2: Saya juga sebagai mahasiswa, saya sangat mendukung ya kalau pemerintah daerah ini lebih serius mencegah judi online dan pinjaman online ilegal. Karena menurut saya, masalah ini sudah semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan juga banyak sekali orang yang tergiur karena iklannya mudah ditemukan di media sosial. Apalagi anak muda yang hampir setiap saat menggunakan ponsel. Kalau tidak dicegah, sejak awal lewat sosialisasi di sekolah, kampus, sampai lingkungan masyarakat, korbannya bisa terus bertambah. Pencegahan juga jangan hanya sebatas himbauan, tapi juga harus dibarengi penindakan terhadap pihak yang masih mempromosikan atau memfasilitasi praktik tersebut. Dengan begitu, masyarakat merasa lebih terlindungi.
0: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Berikut ini kita simak wawancara reporter Yoga bersama akademisi Unja Ahmad Soleh terkait literasi keuangan digital untuk cegah pinjol ilegal.
1: Sudah hampir semua layanan digital itu bisa diakses ya lewat ponsel. Nah, menurut pandangan Abang nih, apakah masyarakat kita ini sudah cukup sisi literasi keuangan sendiri, Bang?
2: Sebenarnya secara siap untuk penerimaan teknologi secara umum sudah cukup siap ya. Karena semua masyarakat itu hampir 70-80% itu sudah mampu untuk menggunakan atau berinteraksi terkait dengan literasi digital keuangan ya. Nah, tetapi yang belum mampu itu adalah bagaimana memanage dan menggunakan kemudahan literasi digital terkait dengan keuangan ini dengan pengelolaan dari uang mereka sendiri seperti itu.
1: Berarti mengapa sih masih banyaknya masyarakat sekarang khususnya di Provinsi Jambi ini yang masih tergiur pinjaman online, padahal kan kita tahu resikonya juga udah sering diberitakan atau disampaikan di ponsel mereka gitu, Bang?
2: Kalau saya melihat dari sisi budaya ya, masyarakat Jambi terutama anak-anak muda atau yang kurang bisa memanage keuangan ya, mereka rata-rata itu memiliki pemikiran yang cenderung lebih pendek gitu ya, dan cenderung maunya itu yang cepat dapat meskipun resikonya besar di belakangnya, dan mereka tidak pernah memikirkan itu. Itu menjadi satu persoalan yang saat ini memang agak, kalau saya bilang, agak merusak tatanan sosial ya. Jadi anak muda itu sekarang sudah banyak terjerat pinjol, kemudian judi online juga, kemudian terjerat juga di Shopee karena ketidakmampuan bayar gitu kan. Sehingga nama mereka dalam sistem keuangan itu juga menjadi cacat gitu. Dan itu menjadi satu bentuk penilaian tersendiri terhadap masyarakat di Jambi ini, khususnya malah kota ini banyak sekali di kota Jambi.
1: Iya, benar banget.
2: Dan ini sudah, saya pikir sudah marak sekali, dan memang perlu untuk diselesaikan persoalan seperti ini gitu.
1: Berarti memang antara pinjaman online dan juga judi online itu menjadi satu bagian gitu, Bang, sebenarnya, Bang ya?
2: Kalau saya melihatnya bukan hanya menjadi satu bagian, tapi mereka keduanya itu memiliki korelasi yang cukup kuat. Karena gini biasanya pola pikir anak-anak muda yang tidak berpikir jangka panjang ya. Saya minjam, misalkan saya pinjam dengan pinjaman online, kalau saya pasang di judi online, kalau dapat, ini bisa menutup itu dan bisa memperoleh keuntungan. Itu yang mereka pikirkan banyak. Nah, makanya mereka selalu menggunakan pinjol itu untuk digunakan sebagai judi online. Nah, jadi ketika judi online ini meningkat, karena kan berdasarkan data ya, Provinsi Jambi ini menjadi nomor satu ternyata pengguna judi online di Indonesia.
1: Benar.
2: Nah, otomatis pinjolnya juga paling tinggi tuh, karena banyak yang mana gitu. Jadi korelasinya kuat kalau menurut saya.
0: Dari RRI Jambi kita menuju SP Waikanan.

0: Maraknya tawaran investasi ilegal dan juga penipuan berbasis digital kian meresahkan masyarakat. Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Lampung, Oto Fitriadi, memberikan panduan praktis bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam jeratan entitas keuangan ilegal yang merugikan. Berikut laporan Teddy Herianto, RRI SPY Kanan.
1: Kami di OJK Lampung terus memantau, namun perlindungan terbaik adalah kecerdasan Bapak dan Ibu sekalian dalam mengenali modus-modus kejahatan. Pertama, terkait
2: maraknya tawaran investasi ilegal dan penipuan berbasis digital kian meresahkan masyarakat. Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Lampung, Oto Fitriadi, memberikan panduan praktis bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam jeratan entitas keuangan ilegal yang merugikan. Oto menegaskan bahwa kunci utama dalam menghadapi tawaran investasi adalah dengan menerapkan prinsip 2L, yaitu legal dan logis. Menurut Oto, masyarakat harus bersikap kritis sebelum menempatkan dana mereka pada instrumen investasi apapun. Legal artinya masyarakat harus memastikan terlebih dahulu apakah lembaga tersebut sudah terdaftar dan memiliki izin resmi dari OJK atau lembaga otoritas terkait lainnya. Selain legalitas, aspek kewajaran atau logis menjadi benteng pertahanan kedua. Masyarakat diminta untuk berpikir jernih terhadap iming-iming keuntungan atau bunga yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Dijelaskan Oto, pikirkan kembali apakah keuntungan yang dijanjikan masuk akal atau wajar. Jika tawarannya terasa terlalu muluk, kemungkinan besar itu adalah penipuan. Untuk memudahkan verifikasi, OJK menyediakan akses pengecekan entitas investasi melalui website resmi mereka di ojk.go.id. Tak hanya soal investasi bodong, Oto Fitriadi juga menyoroti tren penipuan online yang semakin canggih melalui media sosial dan panggilan telepon. Para pelaku seringkali mencatut nama lembaga resmi untuk meyakinkan korbannya. Beberapa modus yang saat ini marak terjadi diantaranya permintaan pembaruan atau update data KTP digital, pembaruan data NPWP, ajakan mengunduh aplikasi tertentu yang sebenarnya merupakan perangkat lunak jahat untuk mencuri data perbankan. Oto mengingatkan masyarakat dengan tegas bahwa lembaga keuangan resmi tidak akan pernah meminta data pribadi sensitif atau informasi perbankan melalui saluran telepon pribadi maupun media sosial.
1: Gunakan prinsip 2L, legal dan logis. Legal, pastikan lembaganya terdaftar dan berizin di OJK atau lembaga resmi lainnya. Logis, pikirkan kembali apakah bunga atau keuntungannya masuk akal atau apakah wajar. Entitas investasi ilegal dapat dicek melalui website OJK di ojk.go.id. Kedua, waspadai penipuan online. Saat ini marak panggilan telepon atau pesan media sosial yang mengatasnamakan lembaga resmi. Modusnya beragam, mulai dari permintaan update data KTP digital, NPWP, hingga ajakan mengunduh aplikasi tertentu yang ternyata adalah perangkat lunak untuk mencuri data perbankan Anda, atau bahkan dengan dalih untuk berinvestasi. Ingat, lembaga resmi tidak akan pernah meminta data pribadi, PIN atau OTP melalui telepon atau media sosial. Jika ada tawaran manfaat besar yang diperoleh dalam sekejap hanya dengan deposit dana tertentu, saya minta jangan diikuti dan segera abaikan.
2: Lebih lanjut, Oto mengatakan lembaga resmi tidak akan meminta data pribadi lewat telepon atau medsos jika Anda mendapatkan pesan atau telepon dengan ciri-ciri tersebut. Oto mengingatkan agar segera abaikan dan jangan pernah mengikuti instruksi yang diberikan. Dengan meningkatnya literasi keuangan dan kewaspadaan digital, diharapkan masyarakat Lampung dapat terhindar dari kerugian material akibat kejahatan ekonomi di ruang siber. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SPY Kanan, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Polda Bengkulu tahan tersangka kasus investasi bodong, kerugian korban capai 6,5 miliar rupiah. Zilviana, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus ataupun Direskrimsus, Polda Bengkulu terus mengusut kasus dugaan investasi bodong yang diduga merugikan ratusan warga di Provinsi Bengkulu. Perkara tersebut ditangani melalui Subdit Fiskal, Moneter, dan Divisa ataupun Fismondev dengan fokus pada dugaan penghimpunan dana tanpa izin. Dalam perkembangan terbaru, penyidik telah menetapkan NC alias YYN sebagai tersangka. Tersangka saat ini telah ditahan, sementara penyidik masih merampungkan proses pemberkasan perkara untuk selanjutnya dilimpahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, jumlah saksi sekaligus korban yang terdata mencapai 145 orang. Total kerugian yang ditaksir dalam perkara tersebut mencapai sekitar 6,5 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Imam Wijayanto, SIKMH mengatakan, penanganan kasus dilakukan secara profesional dan transparan sesuai dengan prosedur hukum. Menurutnya, penyidik terus mengumpulkan alat bukti serta melengkapi berkas perkara agar proses hukum dapat berjalan maksimal.
2: Terkait kasus penghimpunan dana tanpa izin dengan tersangka saudara NC alias Y, saat ini prosesnya telah dilakukan penyidikan oleh Subdit Fismondep di Treskrimsus Polda Bengkulu. Untuk pelaku sendiri telah ditahan dan sedang dalam proses pemberkasan.
1: Himbauan juga dilakukan kepada masyarakat yang merasa menjadi korban dan belum memberikan keterangan agar segera melapor kepada penyidik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung kelengkapan proses penyidikan dan memperkuat bukti dalam perkara. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ataupun P2SK. Ancaman hukuman yang dikenakan berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit 50 miliar rupiah dan paling banyak 600 miliar rupiah. Polda Bengkulu mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap setiap penawaran investasi maupun penghimpunan dana yang menjanjikan keuntungan yang tidak wajar. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas setiap kegiatan investasi melalui otoritas yang berwenang sebelum menanamkan modal, sehingga dapat terhindar dari resiko kerugian di kemudian hari. Zilpiani, RRI Bengkulu melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Karyawan Bangka Belitung Dato Ahmad Elvian berharap pemerintah mulai memikirkan pelabelan non-halal pada produk makanan. Ivan Sona melaporkan dari RRI Sungai Liat.
1: Ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama.
2: Tak cuma sertifikat atau label halal, namun label non-halal pun diminta jadi perhatian pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Hal itu diutarakan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian kepada Radio Republik Indonesia di Pangkal Pinang.
1: Nah, saya melihat selama ini kan peran pemerintah hanya mensertifikasi yang halal, tapi yang non-halal itu dibiarkan. Saya beri contoh yang sederhana, kan banyak warung-warung misalnya mereka menjual mian, akhirnya mereka membuat label sendiri di warungnya, labelnya mereka buat misal tulisan Arab halal, dikasihnya strip garis merah sehingga orang menafsirkan, oh ini berarti makanan halal di strip merah, tidak halal artinya. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama. Kehadiran pemerintah itu sangat penting ya.
2: Dia sangat mengapresiasi upaya pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia mensertifikasi makanan halal, apalagi Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ini juga menunjukkan pemerintah dan kalangan ulama hadir di tengah masyarakat menebarkan keterangan dan memberi pelindungan kepada masyarakat. Ivan Sona Alham, RRI, melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Benoa.

0: Pemkab Kerinci dorong peningkatan produksi bawang putih lokal. Laporan disampaikan oleh Muhammad Desman, RRI Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci terus memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Jambi. Berkat optimalisasi lahan dataran tinggi dan juga dukungan teknologi pertanian modern, produksi bawang putih lokal di kawasan kaki Gunung Kerinci dilaporkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada musim panen kali ini. Bupati Kerinci Munadi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai sentra utama penghasil bawang putih. Dalam kunjungan kerjanya ke kawasan pertanian dataran tinggi Kayu Aro, Bupati menginstruksikan Dinas Tanaman Pangan serta instansi terkait untuk memperluas areal tanam dan juga memaksimalkan pendampingan kepada para petani. Langkah strategis ini diambil sebagai respon nyata untuk menekan angka inflasi daerah dan juga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap komoditas bawang putih impor yang selama ini mendominasi di pasar tradisional.
2: Ya, ini memang nanti kalau sudah strategis nasional berarti kita harus keluarkan terus. Hari ini berapa hektar? 5 hektar. Kapan perlu ke depan? Berapa sih yang menurut kita hitung untuk berasal dari orang-orang untuk jambi aja sih? Ya kan, cukup rencana jambi itu sudah luar biasa. Ya, untuk kebutuhan bawang putih jambi ini terpenuhi, tidak lagi impor, itu sudah luar biasa. Itu sih, ya secara ini memang memulainya memang susah.
1: Dengan terus memperluas area tanam dan juga meningkatkan indeks pertanaman, bawang putih Kerinci diharapkan dapat menjadi komoditas unggulan yang tidak hanya mensejahterakan petani lokal, tetapi juga menjadi kebanggaan komoditas hortikultura Indonesia. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Disko Perindak Kaur tegaskan produk makanan hingga kosmetik wajib halal di bulan Oktober 2026. Berikut laporan Danu Yogyarto, SP Bintuhan.
1: Pemerintah terus mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk segera mengurus sertifikasi halal bagi produk-produk mereka. Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Disko Perindak Kabupaten Kaur, Hainianto, menegaskan bahwa ada beberapa kategori produk yang wajib mengantongi sertifikat halal, diantaranya makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, hingga alat-alat rumah tangga. Kebijakan ini bukan lagi sekedar imbauan, melainkan sudah menjadi kewajiban mutlak bagi para pelaku usaha. Hain menjelaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tersebut ditargetkan sudah harus bersertifikasi halal paling lambat pada Oktober 2026 datang. Arahan tegas ini merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat yang wajib diimplementasikan ke tingkat daerah. Sebelumnya, pemerintah pusat sempat menetapkan tenggat waktu penuntasan sertifikasi halal ini pada Oktober 2024 lalu. Namun, guna memberikan ruang dan kesempatan yang lebih matang bagi para pelaku UMKM dalam mempersiapkan segala persyaratannya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengundur tenggat waktu tersebut selama 2 tahun, yakni menjadi Oktober 2026.
2: Kategori produk yang diwajibkan ke sertifikasi halal itu banyak berlaku. Jadi, ada makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, kemudian alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, sasaran pelakunya ini, seperti yang kami sampaikan tadi, adalah UMKM, kemudian usaha menengah dan besar.
1: Saya menambahkan, melalui penundaan ini, Disko Perindak Kaur berharap para pelaku UMKM di Kabupaten Kaur dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Percepatan pengurusan sertifikasi halal ini dinilai penting, bukan hanya untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing dan memberikan rasa aman bagi para konsumen. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Darwis di Belitung diintegrasikan ke KDKMP untuk kuatkan desa wisata. Selengkapnya Arif Juliantoro, SP Belitung, melaporkan.
1: Insya Allah nanti semua kelompok sadar wisata, baik yang memiliki potensi wisata maupun...
2: Kementerian Koperasi mengintegrasikan kelompok sadar wisata Pok Darwis di Kabupaten Belitung ke dalam Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP sebagai upaya memperkuat pengelolaan desa wisata berbasis ekonomi masyarakat. Integrasi tersebut menjadi bagian dari kolaborasi Kementerian Koperasi dan Kementerian Pariwisata yang diluncurkan di Pondopo Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung pada Minggu 5 Juli 2026. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut bertujuan memperkuat kelembagaan ekonomi desa wisata melalui wadah koperasi. Ia menegaskan melalui KDKMP, Pok Darwis tidak hanya berperan dalam pengelolaan destinasi wisata, tetapi juga dapat mengembangkan usaha penunjang pariwisata secara lebih struktur.
1: Insya Allah nanti semua kelompok sadar wisata, baik yang memiliki potensi wisata maupun yang lain-lain di daerah yang lain-lain, kita akan bantu menjadi berbadan usaha koperasi. Dan
2: sementara itu, Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat menyambut baik integrasi tersebut dan menilai kolaborasi dua kementerian menjadi momentum penguatan desa wisata di daerah.
3: Ini adalah kolaborasi yang luar biasa dari Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Koperasi. Dua menjadi satu, dan ini harus kita kawal bersama-sama sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ya, kita harus satu frekuensi untuk mensupport ini agar beberapa tahun ke depan Ibu dan Bapak Menteri hadir lagi di Belitung. Kita sudah menunjukkan eksistensinya bagaimana kolaborasi antara pariwisata dan koperasi itu menjadi pilot project dan menjadi percontohan di Indonesia.
2: Ya, berharap Belitung dapat menjadi percontohan nasional dalam pengembangan desa wisata berbasis koperasi melalui sinergi tersebut. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 dan saya masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk sore hari ini dalam sajian musik dan juga informasi. Informasinya pendengar Pro 1 di sore yang cukup cerah untuk wilayah Sungai dan sekitarnya, pilihan musik hadir menyapa Anda pendengar, dan tentunya kita juga nanti akan hadirkan untuk Anda dengan berbagai informasi. Informasinya yang kami kutip dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar Pro saat nikmati terlebih dahulu beberapa pilihan musik kali ini yang saya pilihkan untuk Anda dari Dewa 19 ya, lagu lawas tapi tentunya memiliki kesan tersendiri, mungkin menjadi salah satu lagu kenangan Anda dengan Aku Milikmu.

Anda masih bersama kami pendengar, dan kita masih hadir dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Kali ini beberapa informasi kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, 6 aktor Indonesia berhasil meraih penghargaan bergengsi internasional. Siapa saja mereka? Nah, tentunya yang pertama adalah Laura Basuki. Ini meraih penghargaan Silver Bear untuk pemeran pendukung terbaik di Berlinale 2022, dan penghargaan ini diraih berkat penampilannya dalam film Before Now and Then. Dan mendengar, prestasi ini menjadi salah satu pencapaian penting bagi perfilman Indonesia, terutama di kancah internasional, di mana keberhasilan Laura juga mempertegas kualitas aktor-aktor Indonesia di film Indonesia. Kemudian kedua ada Marsha Timothy yang meraih penghargaan Best Actress di SIGGES Catalonian International Film Festival di tahun 2017. Kemudian juga ada Reza Radian, ini sebagai salah satu aktor Indonesia dengan kemampuan akting yang mendapat banyak apresiasi, beragam karakter berhasil diperankannya. Dan di tahun 2017, Reza meraih penghargaan Best Actor di Asia Pacific Film Festival Kamboja. Kemudian ada Joe Taslim. Joe Taslim ini juga merupakan aktor Indonesia, dan di tahun 2016 Joe menerima penghargaan Best Apan Star Award di Korea Selatan. Ada juga Lukman Sardi yang meraih penghargaan aktor terbaik di Malaysia International Film Festival pada tahun 2019. Kemudian ada Dian Sastrowardoyo, ini menjadi atau meraih penghargaan Best Actor di Festival Film Asia Devil Prancis, dan menerima penghargaan serupa pada Festival Film Internasional Singapura di tahun 2002. Itu mendengar informasinya untuk Anda di kebersamaan kita sore hari ini. Dan tentunya kami juga update untuk Anda, ada informasi pendengar cuaca Bangka Belitung untuk edisi hari ini, di mana berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang di pukul 16 waktu Indonesia Barat di Kabupaten Bangka, di Reau Silip dan sekitarnya, bisa meluas ke Sungai Liat, Belinyu, Pemali, Bakam, Bangka Selatan, di Tobuali, Ergegas, Bangka Tengah, di Pangkalan Baru, Bangka Barat, di Mentok, Simpang Teritik, Pangkal Pinang, di Bukit Intan dan sekitarnya. Dan kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga pukul 17 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

0: 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, kami sampaikan untuk Anda cek fakta yang saya kutip dari komdigi.go.id, di mana pendengar, Purbaya minta data pribadi untuk salurkan bantuan Kemenq. Jadi pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan artis yang mengklaim bahwa Kemenq Purbaya Judi Sadewa minta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kemenq. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnback.id, dalam tautan unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap melalui SOI KTP dan nomor telegram aktif, dan unggahan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Dan setelah mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi AI, hasilnya audio tersebut hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%. Jadi pendengar, Purbaya minta data pribadi untuk salurkan bantuan Kemenq adalah berita hoax. Demikian cek fakta pendengar untuk sore hari ini yang kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah tambah cantik. Ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Saya masih melanjutkan kebersamaan kita kali ini dengan menghadirkan kembali berbagai informasinya pendengar ya. Dan kali ini pendengar ada informasi bahwa pemerintah berharap para siswa sekolah dan beasiswa Garuda menjadi petarung-petarung bangsa di masa depan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto. Ya, pendengar, Brian berharap para siswa dan penerima beasiswa memiliki mentalitas petarung yang tangguh untuk memenangkan persaingan talenta di kancah global. Dan tentunya ia mendeskripsikan bertarung adalah orang yang terus bergerak dan mengejar target yang akan diraih. Di mana dalam kesempatan itu juga Mendik Saintek meminta para siswa dan penerima beasiswa menanggalkan sikap manja. Hal ini menyoroti fenomena maraknya lulusan beasiswa luar negeri yang enggan pulang ke Indonesia. Nah, itu yang pendengar dikatakan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto dalam acara opening orientasi program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Pembekalan Batch 1 Award the Beasiswa Garuda tahun 2026 di Kemendikti Saintek Jakarta pada hari ini Kamis 9 Juli 2026.

Peringkat Pro 1, selanjutnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami akan hadirkan dalam bilan musim-musim bernuansa religius. Mari kita menantikan pengajian ayat suci Al-Quran untuk hari ini akan hadir di pukul 17.59 waktu Indonesia Barat.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik, yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing, dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik, sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik, yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik, yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya

Pendengar Pro 1, kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada. Selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, akan membacakan surah Al-Anfal ayat 38 hingga 41 bersama Qori Tismayunita. Kami rangkaikan dengan mendung setazan maghrib oleh Muazzin Desa Al-Farurozi.

Mendingan Anda masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk sore atau jelang malam hari ini. Saya Rata masih menemani Anda dan pendengar Pilihan Musik akan hadir menemani Anda dan nantinya di pukul 19 kita akan gabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Lagu terakhir sebelum kita hadirkan Warta Berita ada Celine Dion, pendengar, kami pilihkan untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
5: Bahlil Lahadalia.
6: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
5: B50 telah resmi.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
7: Gimana Pak, ada mau sampaikan Pak? Dikit Pak, terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12.000 Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
9: Bupati.
10: Jangan dialingin, Mas.
11: Jangan Pak, ada masalah, Pak. Dikit, Pak. Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa kita bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas dulu dan saya.
9: Berapa banyak hutangnya, Pak?
7: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansah, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial Idea Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
12: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
13: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
12: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
13: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
14: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Hendy Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
13: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
15: Jual beli CPO. Selain CPO
16: sama Pam Kernel.
15: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
16: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum hadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
18: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta?
16: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
18: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
16: Iya.
18: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
16: Iya.
17: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
18: Baik, ini aja.
19: Itu
18: saudara lihat tidak invoice-nya?
19: Oh, pasti lihat.
18: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
19: Waduh, lupa saya.
18: Lupa. Kalau faktur pajak?
19: Lupa juga namanya. Nggak siapa yang tanda tangan.
18: Faktur pajak, pajak itu siapa?
19: Lihat, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
18: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, lihat siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
19: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
18: Tidak pernah ketemu?
19: Tidak pernah ketemu.
18: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
19: Siapa?
18: Pak Handoko Limaho?
19: Nggak pernah.
18: Kalau Liu Raymond?
19: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
18: Tidak pernah ketemu.
19: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
18: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumen ya?
19: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
17: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
20: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN Asabri
1: dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
21: Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
1: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
22: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
1: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
23: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
24: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
23: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga Kepala Balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
24: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
25: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
24: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal kita.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
2: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
3: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
4: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
3: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
5: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblo Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu, di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Kami akan hadirkan untuk Anda selanjutnya Mimbar Islam bersama Ustaz Khairuman dengan judul Agar Tabiat Terarah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Khairuman Deha dalam acara yang kita cintai, acara yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita ini menjadi acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon agar acara kita ini menjadi acara yang menyenangkan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di awal perjumpaan kita ini, mari kita bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah ke haribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, seorang nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diturunkan berbagai macam anugerah, senantiasa diturunkan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang Allah tidak berikan kepada umat zaman dulu. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah agar kita dikumpulkan bersama Rasulullah di bawah naungan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam, "Idza khuddista anna rajulan zala an khilqatihi fala tusaddiq." Wa in huddista anna jabalan zala amma kanihi fasaddiq. Rawahu Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang berkata kepadamu bahwasanya ada seseorang yang dia sudah berubah akhlaknya, sudah berubah tabiatnya, sudah berubah karakternya dalam waktu yang sangat singkat, jangan kamu percaya, kata Nabi. Fala tusaddiq, jangan kamu percaya. Ada orang misalkan mengaku kemarin ini orangnya itu kasar, suka ngata-ngatain orang, orangnya kasar. Lalu dia ada yang menyampaikan kepadamu bahwa si Pulan itu, seseorang yang kasar itu, dia sekarang sudah berubah jadi lembut. Jangan percaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika ada orang yang mengatakan kepadamu, menyampaikan kabar kepadamu bahwa gunung itu berpindah tempat atau gunung itu sudah rata misalkan, maka percayalah itu. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, itu artinya apa? Di dalam diri kita itu ada namanya tabiat ataupun karakter. Di dalam diri kita itu menjadi tabiat, ada tabiat namanya. Jadi tabiat di dalam diri manusia itu bawaan dari lahir. Tabiat yang ada dalam diri kita itu tidak mungkin, sulit untuk berubah. Orang yang misalkan punya tabiat playboy misalkan, maka dia seterusnya itu jiwanya itu pasti ke situ. Orang yang misalkan tabiatnya ini temperamen, marahan, maka tabiatnya orang itu tetap marahan. Sulit untuk berubah. Ada orang yang punya tabiat ini suka nyakiti orang, suka nyakiti tetangga, maka orang itu biasanya itu tabiatnya memang seperti itu. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tabiat pada diri kita, karakter pada diri kita ini bawaan dari lahir dan sulit untuk berubah. Jadi karakter ini sulit untuk diubah, susah sekali untuk diubah. Orang yang misalkan dia itu jiwanya itu, karakternya, tabiatnya itu maling, maka dalam kondisi apapun dia akan ada gerak dalam hati ini, tabiat itu menyuruh untuk jadi maling. Nah, makanya kata Nabi,
kalau mengubah berubahnya tabiat seseorang ini sangat sulit, bukan mudah. Makanya kalau orang ngaku, orang yang asalnya temperamen, suka marah, suka emosi misalkan, mengatakan bahwa si A ini tabiatnya sudah berubah jadi lembut, jangan mudah dipercaya. Kenapa? Mengubah karakter ini sangat sulit. Nah, tetapi karakter tabiat yang sulit untuk diubah itu bisa diarahkan. Nah, jadi kita ini memiliki tabiat misalkan tidak baik, itu bisa diarahkan. Walaupun tidak bisa berubah, tapi bisa diarahkan. Bisa dikelola masa kita, bisa dimanage. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memiliki ilmu agama. Satu, kita ini punya karakter tidak baik misalkan. Maka karakter itu akan selalu muncul-muncul untuk mengajak ke sesuatu yang tidak baik. Tapi karena memiliki ilmu agama, maka karakter yang ngajak mencuri gak jadi dilaksanakan. Maka tabiat yang ngajak untuk playboy itu misalkan tidak bisa, akhirnya tidak terlaksana. Kenapa? Ada remnya ilmu agama. Jadi ilmu agama itu sebagai rem, sebagai pengarah daripada tabiat kita yang tidak baik. Orang misalkan punya karakter, punya tabiat mencuri, itu pikiran tabiat untuk ngambil barang orang itu biasanya itu akan mudah muncul. Akan mudah muncul untuk ngambil barang orang, untuk anu. Tetapi karena dia punya ilmu agama, jadi terrem gitu. Jadi tertahan, ada remnya. Karakternya, tabiatnya ngajak, oh sudah ambil aja. Oh ilmu agamanya ngerem dia, oh tidak jadi, itu haram. Kamu ini sudah belajar di sini, belum masa kamu nak ngambil, kata ilmu agamanya. Maka dia menjadi terrem. Jadi salah satu fungsi kita belajar ilmu agama itu dia. Jadi bukan kita belajar ilmu agama pengen jadi kiai, pengen jadi ustaz, enggak. Supaya ada yang mengerem kita. Kalau enggak ada ilmu agama, sudah bablas. Bablas kayak rem itu, sudah enggak ada remnya, numbur. Para pendengar Radio Rahmat. Yang kedua, yaitu tentu dengan sahabat dan pergaulan. Kita nih, misalkan nih, ada karakter mencuri. Tabiat kita ini mencuri, gitu. Tapi karena kita sering berkumpul dengan ulama, sering berkumpul dengan orang-orang soleh, kawan-kawan kita ini semuanya baik, akhirnya ketika tabiat kita ngajak untuk mencuri, kita ini malu rasanya. Cuman nih ku nak mencuri nih. Cuman ini kan nih, sementara kawan-kawanku ini ulama, kawan-kawanku ini ustad-ustad semua, cuman nanti. Nah, jadi itu bisa terarah. Jadi tabiat kita ini tidak berubah dah. Tetapi dia itu bisa diarahkan, bisa apa namanya, bisa disetir, bisa direm tabiat yang tidak baik ini oleh ilmu agama dan pergaulan yang baik tadi. Oleh karenanya kita ini apa namanya harus belajar ilmu agama. Kita harus membentengi diri kita ini dengan ilmu agama supaya ada yang mengerem. Supaya tabiat kita ini yang asalnya tabiat tidak baik itu bisa bisa kita arahkan ke hal-hal yang baik. Karena tabiat ini sulit untuk diubah, kata Nabi, tetapi bisa diarahkan, tetapi bisa direm. Lewat apa? Lewat ilmu agama, lewat pergaulan yang baik dengan kawan-kawan seperti yang disampaikan tadi. Oleh karenanya, kata Nabi, sulit untuk mengubah karakter, tetapi kata para ulama, walaupun sulit untuk diubah, tapi bisa direm dan diarahkan dengan ilmu agama dan dengan pergaulan dengan orang-orang yang baik. Para pendengar radio oleh Allah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama-sama, jangan pernah kita ini berhenti selalu belajar ilmu agama, agar kita ini bisa menjadi orang yang lebih baik. Jaga pergaulan kita, agar karakter tidak baik dalam diri kita, tabiat yang tidak baik dalam diri kita ini menjadi ada remnya dan menjadi terarah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk diri saya sendiri khususnya, untuk kita semua pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Anda masih bersama Prosa. Itu baru saja kami hadirkan untuk Anda dalam program kita Mimbar Islam, dan Anda acara tersebut bisa Anda dengarkan setiap hari Kamis ya, mulai pukul 19.30. Pilihan musik akan hadir menemani Anda hingga jelang pukul 20 malam nanti. Sekaligus saya Reta pamit menemani Anda, akan hadirkan saya Novi Farida menemani Anda hingga berakhir nanti pendengar di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Perwas 196,4 FM.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Baik, pendengar satu RRI Sungaliat Bangka Belitung, setelah tadi Anda ditemani bersama rekan saya Reta, dan untuk kesempatan malam hari ini, pendengar, saya Novi akan lanjut menyapa Anda dengan pilihan acara yang telah kami persiapkan menemani Anda di kesempatan malam hari ini, pendengar. Dan tentunya saya akan lanjut menemani Anda dalam pilihan acara kita untuk edisi hari ini, pendengar, 9 Juli 2026. Dan untuk kesempatan kali ini kita juga akan hadirkan drama radio dan bersama dengan ya produksi dari RRI Bandar Lampung, kali ini dengan judul Peluang dan Jerat Dunia.
1: Interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.
2: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun. Menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
3: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
4: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
3: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
4: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman deh.
5: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
3: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
5: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
4: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
3: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
2: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
3: Halo, selamat siang. Ya benar, ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
6: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
3: Wah, benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
6: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
3: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
6: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. dan nantinya semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
3: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
2: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
5: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
3: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
5: Rugi? Maksudmu apa?
3: 2 minggu lalu ada yang telepon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
5: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
4: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
3: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
2: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
5: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
3: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
5: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
3: Jadi, masih ada harapan?
5: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
4: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
5: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
3: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
2: mereka pun bangkit kembali. Kali ini, langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
3: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
4: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu? Ternyata benar kata kalian. Ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
5: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
2: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung menemani Anda yang saat sekarang masih mendengarkan Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Nanti kita akan ikuti rangkaian acara berikutnya Ngobras, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang langsung ya bersama dengan narasumber kita. Ini rencananya hari ini bakal ada dialog kita bersama dengan narasumber kita. Jadi rencananya ini ada Arinda Unigraha. Kita akan ngobras dengan topik bahasan, yaitu pentingnya menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air. Jadi bersama Ketua Masyarakat Peduli Sungai dan Kulong Curude Lestari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pendengar. Jadi pastikan Anda bisa mendengarkan acaranya sesaat lagi. Baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali malam hari ini saya bisa hadir kembali menyapa Anda dalam acara kita ngobrol bareng komunitas. Dan pendengar, malam hari ini kita bersama dengan Ketua Masyarakat Peduli Sungai Kulong Cerudik Lestari Bangka Belitung, ada Arinda Unigraha. Selamat malam Arinda.
1: Selamat malam Mbak Nopi dan pendengar semua.
0: Baik, dan senang sekali bersama Arinda. Kita berbagi sharing lagi bersama pendengar kita ya Arinda ya hari ini. Dan tentunya pendengar, topik bahasan kita yang hadir menemani suasana malam hari ini pendengar, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya pendengar ya, topik bahasan kita adalah pentingnya menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air. Jadi nanti untuk pendengar juga yang mau gabung silakan ya, line telepon kita 94301, SMS dan WA di 08117179111. Ya, kalau bicara soal topik kita, ketersediaan air bersih menjadi salah satu isu lingkungan ya yang semakin penting di tengah perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, kemudian meningkatnya aktivitas manusia. Nah, kalau di Bangka Belitung, sungai dan kulong itu bukan hanya menjadi sumber air saja, tetapi juga memiliki fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Namun berbagai ancaman, pencemaran, kemudian sedimentasi, sampai dengan alih fungsi lahan menjadi tantangan yang memang ini harus dihadapi.
1: Ya, betul sekali.
0: Nah, itu pendengar. Jadi malam hari ini kita bincang soal itu. Saya mungkin mengawali kebersamaan kita malam hari ini, saya pengen tahu dulu nih dari Arinda sendiri, mengapa nih menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air itu menjadi isu yang paling penting bagi masyarakat di Bangka Belitung nih Arinda?
1: Iya, ini penting sekali dan sangat penting, Pak. Pertama, kita harus mengingat selalu bahwa kita ini tinggalnya di kepulauan ya, yang terpisah dari daratan besar.
0: Betul.
1: Sehingga ketika terjadi anomali sumber daya air di daerah kita, tentunya kita tidak bisa kemana-mana.
0: Baik.
1: Ya, kalau semuanya tercover itu kondisi kualitas airnya buruk, otomatis kita harus impor.
0: Betul.
1: Mengirim air dari luar. Nah, ini sudah hal yang kita khawatirkan. Untuk itu, dari sekarang ya seharusnya seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah kita harus memperhatikan sumber daya air ini.
0: Baik.
1: Karena berkaca dari pengalaman yang lalu-lalu, kita pernah di fase kekeringan ya.
0: Baik.
1: Kekeringan sampai banyak rumah tangga itu membeli air.
0: Benar.
1: Nah, ini kan mengkhawatirkan sekali.
0: Iya.
1: Padahal kemarau yang dulu itu tidak separah yang katanya nanti akan terjadi. Kemudian kita pernah di fase kebanjiran.
0: Betul.
1: Nah, di beberapa titik sampai jalan putus, jembatan putus, tidak bisa dilalui. Nah, artinya air ini penting untuk dikelola.
0: Baik.
1: Baik secara kualitas dan secara kuantitasnya, Mbak Novi.
0: Baik. Baik, kalau seperti itu kondisinya Bung Arinda, apalagi ya miris juga ya kalau di beberapa tempat juga pernah sampai beli air begitu ya. Berarti betapa air itu sangat urgent dibutuhkan oleh masyarakat di saat memang seperti itu. Nah, kemudian ini Arinda, kalau sepengamatan dari Arinda sendiri selaku komunitas ya, mungkin komunitas lingkungan dan yang lain lah seperti itu ya, sepemantauan dari Arinda sendiri seperti apa nih kondisi air di Bangka Belitung sekarang ini? Apakah sudah mulai mengkhawatirkan atau masih ya perlu diperjuangkan lagi nih?
1: Nah, kita ini sebenarnya kekurangan banyak data, Mbak.
0: Oh, kekurangan banyak data.
1: Mungkin setiap tahun instansi terkait ada ya mendata IKA, indeks kualitas air dan sebagainya.
0: Baik.
1: Tapi ada juga instansi yang bilang bahwa kita kualitas airnya terbaik kedua di Indonesia. Ada juga LSM-LSM dari teman-teman dari nasional dan internasional yang kemarin meneliti bahwa di sungai kita kandungan mikroplastiknya terbesar kedua di Indonesia dari teman-teman Ekoton 2019. Jadi kita bingung mau percaya yang mana. Nah, artinya riset ini penting di Bangka Belitung. Kita harus mendorong akademisi kita dari lintas program studi di kampus-kampus yang di Bangka ini, baik itu kesehatan masyarakat, ilmu lingkungan, konservasi sumber daya air, pertanian, kelautan, perikanan. Itu harus banyak riset tentang air ini.
0: Baik.
1: Ya, yang kita tahu kan notabene-nya sebagian besar air di Bangka Belitung ini kondisinya cenderung asam ya, pH-nya 5 ke bawah. Nah, ini harus ada treatmentnya ya, karena sejatinya Mbak Nopi air ini sejatinya dia murah. Tapi pada prinsipnya dia mahal. Nah,
0: benar juga ya.
1: Karena air ini kan dia murah, kita bisa dapat bebas, betul, gratis dan sebagainya. Tapi masalahnya tidak semua tempat itu ada air,
0: bener.
1: Dan tidak semua tempat yang ada air itu airnya bisa langsung dikonsumsi, bener bisa sekali. Langsung kita gunakan. Dan ini perlu pengolahan, perlu manajemen, perlu infrastruktur dan sebagainya. Ini tidak murah. Nah, jadi kalau kita tidak mampu memitigasi, mengelola ini dan punya perencanaan jangka panjang, maka jangan heran nanti tiba-tiba ketika kita kelimpahan banyak air,
0: bener.
1: Atau kita kondisinya kekeringan, kekurangan air, kita bingung mau ngapain.
0: Benar-benar. Oke, baik pendengar, itu baru statement awal yang disampaikan oleh Arinda. Jadi untuk pendengar juga yang mau gabung silakan ya, lewat telepon 94301, kemudian SMS dan WA di 0811-717-9111. Jadi silakan saja. Jadi fasilitas kita semuanya dalam kondisi baik. Mumpung ada Arinda yang pengen tanya-tanya juga silakan. Baik, Arinda, kita kembali ke topik bahasan sembari menantikan telepon ya dari pendengar kita. Ya, nah, kalau menurut Arinda sendiri, apa sih yang menjadi penyebab utama menurunnya kualitas air di sungai maupun di kolong yang perlu menjadi perhatian bersama nih?
1: Ya, kalau di kita ini kita bisa lihat secara kasat mata ya. Yang paling utama itu yang skala besar ini tentu penambangan ya. Penambangan timah ilegal.
0: Baik.
1: Yang ini di sepadan sungai di sekitar kolong atau bahkan di badan sungai, di badan air. Nah, ini otomatis pasti mengganggu kualitas air.
0: Benar.
1: Karena kan menambang itu menyedot. Menyedot itu kan membolak-balikan substrat yang ada di dasar ya. Dan juga di dalam tanahnya. Artinya membolak-balikan substrat, kemudian menghasilkan sedimentasi dan sebagainya. Otomatis kualitasnya pasti berubah. pH-nya kacau. Belum lagi ada limbah-limbah dari pertambangan, oli, bahan tambang dan sebagainya. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan. Kemudian kualitas kalau yang di jauh dari area pertambangan, ini yang kita khawatirkan dari masyarakat sendiri. Ini mungkin kebiasaan yang seharusnya sudah kita ubah ya di masyarakat. Mungkin di desa-desa masih banyak masyarakat yang menggunakan air, air gambang dan sebagainya untuk cuci, mandi cuci di sungai. Nah, ini ada hal yang mungkin harus diperbaiki, Mbak Nopi. Masih banyak masyarakat itu yang mencuci, ya mencuci menggunakan deterjen dan sebagainya itu di badan air. Nah, seharusnya ini di pinggir air, di pinggir sungai.
0: Baik.
1: Di daratannya.
0: Oke, ditahan dulu Arinda, ini sudah ada sinyal telepon dari pendengar kita. Jadi silakan saja 94301 bisa Anda pergunakan untuk Anda yang tadi sempat mengirimkan sinyal telepon bersama kita. Baik Arinda, kalau telepon tadi sempat terputus ya, belum sempat kita angkat, udah stop duluan. Kita ke WA dulu nih. Bang Arinda, ini saya tinggal di sekitar kolong nih, Bang. Jadi airnya itu mulai keruh, kemudian sering dijadikan tempat juga untuk buang sampah nih, Bang. Kira-kira langkah pertama yang bisa dilakukan khususnya untuk warga sekitar lah ya, Bang, agar kondisi kolong ini kembali membaik, gimana nih Bang Arinda?
1: Nah, nah ini menarik nih, kita belum sampai ke situ tapi ternyata pendengar sudah menyampaikan dulu. Nah, artinya memang benar banyak kolong yang belum dimanfaatkan.
0: Betul.
1: Bahkan dijadikan tempat sebagai yang tidak sepantasnya. Tadi salah satunya adalah membuang sampah sembarangan di kolong. Nah, makanya kita ini sedang punya rencana bersama teman-teman dari akademisi dan pingkat lingkungan.
0: Baik.
1: Bagaimana kita harus punya yang namanya indeks kolong.
0: Indeks kolong.
1: Nah, ini hal baru nih.
0: Yang
1: kita dorong.
0: Ini baru dengar juga ini indeks kolong ya.
1: Kalau kita dengar selama ini ada indeks kualitas air, kualitas lingkungan, udara dan sebagainya. Kita belum punya indeks kolong. Menarik kalau kita bisa punya indeks kolong, kita punya indikator-indikator ini, kita bisa mengukurnya. Jadi kita tahu mana kolong muda, mana kolong tua, mana kolong yang bisa dimanfaatkan, mana yang belum layak dimanfaatkan, dan apa perencanaan terhadap kolong tersebut.
0: Betul, betul.
1: Sehingga tidak dijadikan tempat yang disalahgunakan kayak tadi.
0: Baik.
1: Membuang sampah, dan tidak sedikit itu kita temukan.
0: Betul, dan banyak ya kita lihat.
1: Banyak
0: itu
1: sekali. Bahkan ada kolong yang memang itu dijadikan kayak TPA, open dumping. Jadi warganya termasuk aktivitas pelayanan sampah desa itu buangnya ke kolong itu. Itu mungkin bagi mereka untuk menimbun ya katanya, nimbun kolong pakai sampah. Tapi ini paradigma yang salah. Karena pasti kolong itu masih dimanfaatkan.
0: Baik.
1: Dan sebenarnya kolong ini salah satu anugerah kita di Kepulauan Bangka Belitung ini. Karena mungkin di tempat lain tidak ada ya. Nah, selain sungai Bangka Belitung, kita punya kolong yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber air baku.
0: Baik,
1: ini Mbak Nopi. Tapi harus nunggu dulu beberapa tahun ya.
0: Sudah ada plan ke situ, sudah ada rencana untuk indeks
1: indeks kolong
0: tadi. Ide ini muncul apa yang menjadi dasar ini, Arinda?
1: Ya, pertama kita itu dulu kita sempat waktu SMA bersama Ustaz Fadila Sobri, Ketua Fordas Babel, kita membentuk program namanya KPK, Komunitas Peduli Kulong. Nah itu pertama kali tercetus di hutan kota Sungai Liat.
0: Baik, baik.
1: Nah, kemudian lahirlah teman-teman relawan Forda, sampai sekarang lahirlah masyarakat peduli sungai dan kulong. Beliau juga meriset, ada inventarisir, ada bukunya ya, inventarisir kulong Bangka Belitung. Beliau menemukan ada 12.000 lebih kulong di Bangka Belitung, tapi itu kayaknya belum 100% datanya.
0: Baik.
1: Nah dari buku itu akhirnya kita muncul, nih kalau kita mau ngukur kulong ini sehat atau enggak, terus pemanfaatan pengolahan sungai mana, ternyata belum ada rujukan di mana-mana.
0: Baik.
1: Nah ini kayaknya kita harus punya indeks kulong nih, kata beliau. Nah, oke.
0: Ini kita sebuah inovasi nih berarti ya, muncul inovasi, baik-baik. Lanjut.
1: Karena kalau ini jadi nanti ya, kita akan mudah untuk mengatur, baik itu masyarakat secara umum, kemudian pemerintah atau yang punya kulong sendiri.
0: Baik,
1: karena beberapa rekan kita sudah mulai memanfaatkan kulong ini, Mbak. Di Belitung ada teman kita dari Pokdakan Ai Apau menanam padi di atas kulong,
0: di
1: padi
0: atas
1: terapung.
0: Kulong. Wah, luar
1: itu
0: biasa,
1: berhasilnya ya? Luar biasa. Ada juga yang memanfaatkan sebagai pertanian, perikanan dan sebagainya. Tapi kan tidak sembarangan.
0: Baik.
1: Jadi kalau sudah ada yang di kulong, nantinya kita tahu, oh ini kulongnya bisa dipakai untuk budidaya ikan.
0: Baik.
1: Nah ini untuk pertanian. Ini untuk sumber air baku yang jangan dipakai untuk budidaya dan sebagainya.
0: Iya.
1: Itu pentingnya.
0: Baik. Oke, untuk pendengar kita 0812-7175-1870 silakan. Tadi mengirimkan sinyal telepon lewat WA ini Bang Arinda, kayaknya belum bisa kita terima ya. Coba dicoba lagi kalaupun bisa berkomunikasi bersama kita. Ya, kalaupun tidak, ini ada dua pertanyaan ini Bung Arinda dikirimkan lewat WA juga ya. Tapi sebelum ini sudah ada sinyal telepon, saya terima dulu ya teleponnya ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ya, baik. Bang Zulfaizar ya. Baik. Oke. Baik, silakan Bung Zulfaizar.
2: Ya, selamat malam Bung Arinda.
1: Selamat malam, Bung.
2: Ini Bung Arinda ya, kalau dulu kita lihat kolong ini luar biasa bagus sekali, airnya bening luar biasa.
0: Benar.
2: Besar, dalam. Nah, itu tuh bisa dirusak habis kolongnya sekarang ini, habis kolongnya banget. Ya, di pinggirnya dibikin TI dulu, nanti ditimbun ke situ pasirnya. Kemudian nanti digali lagi kolong itu kan, digali lagi. Habis airnya kok kolongnya, tidak kelihatan lagi. Nah, sekarang mungkin bisa sambil reklamasi dan sebagainya.
0: Betul.
2: Kolong baru ya.
0: Oke, okay. Baik.
2: Diatur sebaik mungkin. Mungkin bisa dimanfaatkan, mungkin airnya bisa dimanfaatkan.
0: Betul.
2: Mungkin lahannya juga dimanfaatkan seperti Bung Arinda bilang tadi itu, bisa nanam padi dan sebagainya.
0: Baik,
2: ya.
0: Baik.
2: Apa-apa ikan dan sebagainya, perikanan dan sebagainya.
0: Bang Zul. Ya. Bang Zul, kalau di Sengir pasti banyak enggak kulong ya?
2: Waduh, rusak semua, Mbak.
0: Itu dampaknya karena tambang juga ya, Bang ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Kolong tanah saya sendiri juga habis dong. Ngomong bagaimana ini?
0: Iya, orang mau nyari rezeki ya.
2: Iya, orang mau makan bagaimana?
0: Mau makan.
2: Ya, terserah lah, rusak-rusak lah saya bilang. Harusnya sekarang saya larang udah.
0: Baik.
2: Udah banyak yang mati, Mbak Novi ada 20-an
1: tahun itu. Waduh.
0: Baik, terima kasih nih.
2: Iya, tapi banyak kayu putih di situ.
0: Oh iya, betul.
2: Itulah mungkin dasarnya diperbaiki nanti. Nah, terima kasih Mbak.
0: Baik, ya. Sama-sama, nah, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu gambaran di masyarakat Arinda. Berarti dulu mereka menggambarkan bahwa kulung mereka airnya bagus, keren. Sekarang sudah dilambah TI.
1: Benar.
0: Nah, itu silakan.
1: Nah, ada persepsi di kita ini katanya kalau sudah ditambang ya satu lokasi, nanti 10-20 tahun lagi peritimahnya balik.
0: Oh, begitu ya.
1: Jadi yang sudah kosong itu bisa ada lagi.
0: Bisa
1: jadi
0: ada
1: ditambang
0: lagi,
1: ulang lagi.
0: Ditambang
1: nah, itu masih
0: lagi.
1: Ada. Padahal sayang kan, kita untuk bisa konsumsi air kolong.
0: Betul.
1: Ya, ini kan butuh waktu 10 hingga 20 tahun.
0: Benar.
1: Dari kolong muda ke kolong tua. Dari airnya habis nambang kan airnya keruh. Kemudian kita nunggu jernih lagi tadi kata Pak Zul, nunggu jernih itu berpuluh-puluh tahun. Baru bisa kita lihat ada ikan sebagainya, baru kita pakai untuk aktivitas kebutuhan sebagainya. Nah, kalau dirusak lagi artinya 20 tahun yang kita tunggu itu sia-sia.
0: Sia-sia.
1: Nah, itu dibalik lagi. Nah, ini yang harus ada langkah-langkah khusus ya. Jadi bagaimana kolong yang sudah selesai ditambang, mm-hmm. itu sebaiknya segera dilakukan reklamasi.
0: Baik.
1: Kalau reklamasinya baik, mm-hmm. nah walaupun itu penambangannya ilegal ya,
0: yeah.
1: jadi kalau masyarakat yang bertanggung jawab ya minimal menanam lah,
0: baik.
1: Menanam karena dengan dilakukan penanaman di sekitar kolong, mm-hmm. tentu ini mempercepat waktu dari kolong muda ke kolong tua dan
0: apa Arinda ini ada WA tadi sempat telepon WA ke kita tapi nggak tersambung ya, ini ada WA-nya masuk. Assalamualaikum, izin Mbak Novi, ini mau tanya ke Bung Arinda atau Inong nih, satu, sejauh mana pengaruh program dan kegiatan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air, itu satu. Kemudian pertanyaan kedua, LSM yang ada saat ini belum bisa berpengaruh terlalu banyak dalam pengelolaan sumber air daerah, itu ya, saja, silakan.
1: Betul sekali. Kalau intervensi kita lihat ada beberapa poin ya. Kita di Bangka Belitung punya lembaga vertikal, ada BWS, Balai Wilayah Sungai. Kemudian ada BPDAS ya, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batursa Curucuk. Kemudian di provinsi, kabupaten, kota ada Dinas PU. Dinas PU itu ada bidang sumber daya airnya. Kemudian di Dinas Lingkungan Hidup juga. Sebenarnya pemerintah sudah banyak yang fokus ke sini, tapi memang secara umum kita lihat programnya baru sebatas infrastruktur, kemudian pemberian masyarakatnya masih kurang.
0: Baik.
1: Kemudian kita jarang sekali mendengar program dari pemerintah konservasi kolong.
0: Belum. Iya.
1: Yang ada hanya sebatas menanam, reklamasi tapi belum ada konservasi sumber daya air, konservasi kolong. Nah ini yang sebenarnya penting di kepulauan. Karena kita bicara konservasi, ini bukan sekedar satu hari kegiatan menanam atau sekedar clean up membersihkan sungai dan kolong, tapi ini kegiatannya harus masif dan terintegrasi. Jadi di situ ada reklamasinya, di situ ada manajerialnya, kemudian sampai kolong itu bisa menghasilkan untuk masyarakat. Nah kita pernah hitung-hitung nih Mbak Nopi, kita pernah seminar sama-sama dengan teman-teman relawan Fordas dan MPSK. Ternyata orang yang punya satu kolong seluas 1 hektar itu kalau kita hitung finansialnya kayanya luar biasa. Karena kalau dia bisa mampu mengelola kolong itu akan banyak hal yang bisa dilakukan. Bayangkan saja kita punya tempat wisata Kolong Biru ya, yang itu masih ramai sampai sekarang di Bangka Tengah. Itu padahal kolongnya nggak diapa-apain kan. Kolongnya belum tua, airnya belum bisa dimanfaatkan, baru untuk tempat wisata, tapi sudah bisa mendatangkan pemasukan untuk masyarakat sekitar.
0: Baru sebatas indah di pandang mata.
1: Itu belum dikelola.
0: Betul.
1: Apalagi kalau dikelola.
0: Dikelola
1: ke pangan, ke perikanan, tadi dan sebagainya.
0: Betul.
1: Nah kemudian yang kedua, menambah terkait dengan LSM, betul. LSM di Bangka Belitung kondisinya sangat sedikit. Nah kemudian yang fokus konsen ke perairan itu tidak banyak juga.
0: Baik.
1: Ya rata-rata teman-teman LSM ini advokasi yang menolak pertambangan,
0: benar.
1: Menolak perhutanan yang tidak berkeadilan dan sebagainya. Tapi yang bahas ke sumber daya air belum banyak.
0: Baik.
1: Nah, karena tadi satu langkah di depan sumber daya air ini ada pertambangan tadi yang menghalangi. Nah kalau teman-teman fokus yang sumber daya air tapi pertambangannya yang ilegal tidak dihentikan dulu, maka sia-sia saja. Jangan sampai kita misalnya nih Mbak Nopi, kita di hulu hilir atau di tengah. Nah kita di muara teman-teman sibuk untuk tanam mangrove terus, ya. Tapi ternyata di hulunya masih aktivitas penambangan timah ilegal yang tidak henti-henti. Nah, ini kan sedimentasinya tetap akan berlanjut ke muara dan percuma yang dilakukan oleh teman-teman tadi. Makanya kita banyak mengkritisi baik ini dari yang dilakukan pemerintah maupun teman-teman komunitas masyarakat yang menanam secara serampangan, ya kita tanam 1,000 pohon, kita tanam 10,000 mangrove, tapi menanam saja tidak melihat di sekitarnya,
0: betul.
1: Itu masih banyak aktivitas yang merusak.
0: Nah itu.
1: Jadi percuma saja.
0: Jadi ya percuma, sudah selesai, sudah program jalan, sudah ya nggak ada tindak lanjut selebihnya ya. Baik, ternyata pertanyaan dua ini dari Pak Pairus ya. Terima kasih Pak Pairus sudah bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Menarik ini dari apa yang disampaikan oleh Arinda barusan, tadi ada konservasi kolong, kemudian indeks kolong. Ya mungkin ini nanti kita lihat ya gebrakan dari Arinda kawan-kawan nanti seperti apa ke depannya. Mungkin sinergitas nanti dengan akademisi juga seperti apa ya. Baik, itu pendengar dari apa yang kami hadirkan dari perbincangan yang kami pilihkan ya untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk yang mau gabung, silakan saya buka di line telepon 94301. Tadi sinyal telepon sempat masuk, silakan saja dicoba lagi untuk yang pengen gabung. Kita kembali lagi ke WA nih, Arinda. Pertanyaan dari pendengar kita berikutnya, saat musim kemarau nih Bung Arinda, beberapa daerah mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Apa nih yang bisa dilakukan mungkin bersama komunitasnya atau lainnya untuk membantu masyarakat sekarang ini untuk menjaga cadangan air agar tetap tersedia di masa mendatang ini?
1: Ya, benar sekali ya. Nah, minimal kita di rumah tangga atau secara individu ini mampu mengkonservasi air yang ada di sekitar kita.
0: Baik.
1: Yang pertama air tanah kita.
0: Yeah. Nah,
1: kita harus tahu nih, setiap anggota keluarga di rumah harus paham sumber air di rumah kita itu dari mana.
0: Baik.
1: Apakah dari instalasi PDAM ataukah dari sumur bor dalam ataukah dari air sumur. Nah, ketika semua anggota keluarga memahami ini, maka semuanya akan tahu, oh sumbernya di situ. Apalagi mohon maaf, di kita ini Mbak Novi masih banyak yang Salome, satu sumur rame-rame.
0: Rame-rame, ya. Betul.
1: Satu kompleks, satu sumur rame-rame. Nah, ketika sumurnya bermasalah, wah udah tuh beberapa rumah itu gak dapat air.
0: Baik.
1: Nah, artinya kita punya karyawan lokal sendiri harus menjaga mata air ini, ya, baik itu bentuknya sumur ataupun mata air langsung. Nah, kalau di rumah tangga yang sekarang ini tren green lifestyle dilakukan, satu, kita bisa membuat penampung air hujan, pah. Nah, air hujan ini kan salah satu anugerah ya. Ini air yang cukup murni, yang kalau kita tampung ini dengan baik, kemudian kita tampung, kemudian kita jaga dengan baik, maka kita masih bisa makainya. Yang salah kaprah selama ini, nampung air hujan untuk rumah nyamuk katanya, jetik-jetik.
0: Nah, itu
1: karena terbuka langsung. Tapi kalau kita bisa memanennya dengan baik,
0: nah,
1: entah disimpan di drum atau tangki atau box terkhusus yang kita tutup dengan baik, nah ini kita bisa manfaatkan kembali. Ketika air PDAM kita mungkin debitnya sedikit, atau sumur kita sedang kering, nah kita bisa pakai ini.
0: Ada cadangan.
1: Ada
0: ya?
1: Cadangan, itu baik. Satu.
0: Okay.
1: Kemudian untuk menjaga air tanah kita, kita bisa membuat rorak atau biopori.
0: Apa
1: di halaman
0: itu?
1: Rumah kita. Jadi gali lubang, gali lubang sekitar 1 meter paling sedikit, kemudian tanamkan pipa atau tidak usah pakai pipa boleh. Nah, itu setiap hari bisa kita masukkan sampah organik.
0: Sampah organik. Ya.
1: Nah, ini yang kita tanam, ada 1000 lubang di Sungai Liat, 1000 lubang di Pangkal Pinang kemarin bersama BWS, sudah 2 tahun.
0: Oh.
1: Jadi kita nanam lubang biopori ini di fasilitas umum, di sekolah-sekolah, di RTH dan sebagainya.
0: Begitu,
1: dan
0: ya?
1: Kita cek sudah 3 tahun ini ternyata bermanfaat. Jadi tanahnya yang ditanam biopori itu subur, Mbak.
0: Oh, begitu ya.
1: Karena kan air hujan yang turun itu tidak langsung menyerap tanah atau terlimpas.
0: Oh.
1: Nah, dia terserap di lubang biopori tadi. Menahan di situ.
0: Menahan airnya di situ.
1: Benar. Jadi airnya di situ, terus kalau kita rajin, misalnya di rumah kita cukup ada 3 atau 5. Kayak di RRI ini ada Bang Dudi. Nah, Bang Dudi itu kemarin minta, "Bang, rumah saya sering banjir. Tolong kami dipasangkan instalasi biopori." Kita pasang 5 di rumahnya.
0: Oh, gitu.
1: Ya, jadi kita beritahu beliau mau pasang biopori, kita pasangkan. Nah, biopori itu setiap hari bisa dibuka, terus dimasukin sampah organik dapur kita.
0: Oh, gitu.
1: Jadi nanti air hujannya bercampur dengan sampah organik, dia akan ngompos sendiri, Mbak. Jadi tanah di sekitarnya subur.
0: Nah
1: ini konservasi sederhana yang bisa kita lakukan di rumah.
0: Bagus nih.
1: Jadi pengolahan sampahnya dapat, terus konservasi airnya dapat.
0: Baik, baik, baik. Dan ini harus dimasifkan kayaknya ya.
1: Iya, benar. Ya, okay, banyak kami berterima kasih kemarin kepada Balai Wilayah Sungai.
0: Baik. Mbak.
1: Memfasilitasi kita untuk menanam 1000 biopori di Sungai Liat dan
0: Pangkal Pinang. Kayaknya menarik perbincangan kita malam hari ini. Ada yang mau nimbrung, kita coba sapa dulu nih. Halo, selamat malam.
3: Malam.
0: Malam, dengan siapa nih?
3: Malam,
0: oh iya, malam, dengan siapa, Pak?
3: Bang Irwan.
0: Oh, Bang Irwan. Baik, Bang Irwan, silakan Bang Irwan langsung dengan apa namanya, Arinda.
3: Oh iya, malam Bang Arinda, panggil Bang aja ya.
0: Iya, baik, silakan.
3: Iya, ini bicara air. Air ini kan menurut saya kan begini, ada air tanah ya. Ada air permukaan. Air permukaan ini kita anggap seperti kolong, sungai dan sebagainya ya.
0: Baik.
3: Kemudian ada juga air hujan, air gunung juga. Nah, di sini kan kebetulan saya ini di air kantung ya. Jadi tempat saya ini kayaknya air tanah nggak ada ya. Jadi kalau ada sumur juga airnya nggak bagus. Ya. Kembali ke Bang Arinda bilang tadi pH ya. Nah, kemudian kebanyakan kita menggunakan air PDAM ya. Saya pikir Bangka Belitung ini kayaknya nggak kekurangan air lah menurut
0: baik.
3: Saya ya. Iya, tetapi tinggal kualitas airnya. Nah, di PDAM ini kan tentunya sumber airnya banyak ya. Ada di Merawang, ada di Pemali dan sebagainya. Tentunya air tersebut tertampung oleh bekas-bekas area pengambangan. Bahasanya seperti itulah ya. Nah, sementara air PDAM ini kan kita ambil, kita pakai untuk cuci nih, mandi, cuci ya. Kalau masyarakat Bangka Belitung sekarang udah tahu lah, minum itu udah pakai galon ya. Pakai galon, artinya kualitas air sudah terjamin gitu Bang Rinda.
0: Baik.
3: Nah, pertanyaannya begini, kalau air itu sudah dikelola oleh PDAM, airnya jernih ya, tetapi jernih itu nanti kalau sekian hari itu ada lumpurnya, ada apa ya, tertampung ya. Nah, ini bagaimana sih baiknya air itu jernih, memang jernih, nggak ada pengotor dan sebagainya. Itu baik. Aja mungkin mungkin ada inovasi yang lain ya, atau kita bisa di rumah cara pengendapan dan sebagainya.
0: Baik,
3: itu
0: baik.
3: Ya, makasih ya.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanggapi Bang?
1: Ya, menarik Pak Irwan ya. Yang pertama air kantung ya, air dalam kantung. Air kantung ini kan agak di pesisir ya Mbak Novia, rawa-rawa ya. Betul, mungkin kata Pak Irwan tidak bisa langsung dipakai air tanahnya karena masih payau ya. Nah, ini sebenarnya jadi indikator di mana kita bisa melakukan pembangunan atau pendirian tempat tinggal atau pemanfaatan air. Kalau air itu masih payau, artinya itu masih kemungkinan masih daerah sepadan sungai. Yang tidak selayaknya kita ambil airnya dan pun tidak bisa langsung dimanfaatkan. Nah, rata-rata untuk di kawasan pesisir sepadan mungkin menggunakan air PDAM. Nah, air PDAM ini kita cek dulu memang sumbernya dari mana ya. Kalau PDAM Sungai Lereng kita tahu ya kolongnya di mana. Nah, betul yang disampaikan tadi, mungkin kalau kita tunggu mengendap ya, jangankan air PDAM Pak, air biasa saja, entah air sungai atau air kolong, kalau kita ambil, kita tunggu beberapa hari, itu tetap akan ada yang mengendap.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu namanya sedimentasi.
0: Betul.
1: Di dalam air itu ada TDS namanya, total dissolved solid. Itu adalah larutan benda padat di dalam larutan.
0: Iya, ada kayak ada warna-warna coklat mengendap itu ya.
1: Nah, itu bisa jadi jasa renik, mikronisme, kemudian senyawa-senyawa lainnya. Nah, air kolong, air sungai kalau kita endapkan juga beberapa hari itu pasti ada endapannya. Sama kayak air PDAM. Cuman air PDAM ini mungkin kita bisa tahu ya. Yang diendap itu mungkin obat, ya, entah kaforit dan sejenisnya satu. Kemudian bisa jadi, nah ini kita khawatirkan timbal mungkin. Timbal ini kan bisa jadi dari instalasi ya, pipa dan sebagainya. Atau dari keran-keran air, saluran air yang itu mungkin mampet belum dibersihkan.
0: Betul, belum lagi ada karat-karatnya.
1: Karat-karat dan sebagainya. Gitu ya. Jadi itu, nah kalau khawatir dengan itu, satu sarannya RPDAM tidak usah terlalu lama diendapkan di rumah.
0: Baik.
1: Jadi pakai saja langsung. Jadi satu hari air masuk langsung dihabiskan dipakai. Jadi run off sama run onnya tetap satu hari.
0: Tapi nyatanya di masyarakat Bung Arinda malah katanya disarankan harus diendap dulu gitu. Mana yang bagus?
1: Nah, ya, berarti kalau itu diendapkan artinya nanti yang diambil itu air yang di bagian atas.
0: Bagian atas.
1: Bisa kalau dari PDAM diendapkan di tandon misalnya.
0: Di tandon.
1: Kemudian di yang dimanfaatkan itu bagian atas. Karena kalau diendapkan taruh lama, terus yang kita pakai bagian endapannya, ya artinya kita kita pakai
0: betul,
1: yang tadi.
0: Yang,
1: nah, itu. Makanya sebaiknya mungkin kalau dari kita menyarankan air PDAM sebagainya itu langsung dipakai satu hari.
0: Baik.
1: Jadi tidak usah terlalu lama ditampung. Kecuali air hujan. Nah, coba air hujan nih. Kalau ditampung berapa hari adakah endapannya?
0: Betul,
1: rata-rata
0: betul,
1: tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Tapi betul, yang langsung ya, yang langsung turun, jangan yang dari genteng. Itu tetap ada endapannya. Jadi begitu ya Pak. Jadi kalaupun mau diolah lagi, mungkin ada beberapa mesinnya. Kita sempat ketemu yang langsung pemurnian air dan sebagainya. Tapi itu tadi butuh modal lagi kan, mahal lagi.
0: Baik.
1: Terus air galon nih Mbak Novi tadi disinggung. Nah, air galon betul ini sudah jadi salah satu kebiasaan masyarakat kita minum air galon. Mm-hmm. Cuman saran kita dicek kembali dulu
0: pH-nya ya.
1: pH-nya, yeah, terutama perizinannya.
0: Nah itu.
1: Ya. Mm-hmm. Apalagi yang mungkin kita beli galonnya itu dari mobil, mm-hmm, kita nggak tahu instalasi, yeah, sumurnya di mana, seperti, yeah, apa depot isi ulangnya. Betul. Sebaiknya kalau mau ngisi kita datang ke depotnya. Mm-hmm. Jadi kita tahu tempatnya itu bersih atau tidak. Mm-hmm. Karena kan di depot air isi ulang tuh harus ada filternya. Betul. Ada sistemnya.
0: Yeah.
1: Jangan sampai filternya tidak diganti-ganti dan sebagainya. Kita khawatir itu juga.
0: Oke. Okay. Baik, demikian ya untuk Pak Irwan yang ada di air kantung ya. Air mata air, air kantung gitu ya. Jangan sampai mata air jadi air mata gitu ya. Baik, dan pendengar saya lanjut lagi nih, kalau tadi ada Pak Pairus, kemudian juga ada beberapa WA dari pendengar kita, ini cuma nomornya aja dikirim saya, jadi saya nggak tahu ini apa bapak apa ibu yang tanya ini ya. Tapi terima kasih sekali sudah mendengarkan acara Ngobras kita bersama Bung Arida, benar-benar menginspirasi. Dan salah satunya tadi sempat disinggung ya tentang konservasi kulong, yeah, kemudian juga indeks kulong. Nah ini sebuah inovasi yang mungkin next ke depan ini juga sebagai langkah ya, yeah, dari komunitas Arida dan juga teman-teman bisa mewujudkannya nanti. Mudah-mudahan. Okay. Baik, kita lanjut ini Bung Arinda sambil menantikan yang lainnya mau gabung lagi. Ini kita coba nih, seberapa besar Bung Arinda dampak kerusakan sumber daya air ini terhadap kesehatan masyarakat, kemudian pertanian, perikanan, dan kehidupan sehari-hari ini?
1: Iya, yeah, tentu pengaruhnya sangat besar. Ya. Makanya kebanyakan ke teman-teman pertanian bilang, mm-hmm, di Bangka ini nanam ini tidak menjadi, nanam tidak menjadi, ya, ya, salah satunya mungkin tanah,
0: yeah,
1: yang kedua ya pasti airnya,
0: betul,
1: ya, air kita kan masam, terus harus diolah dulu,
0: supaya
1: bisa dimanfaatkan. Mm. Nah menarik tadi Pak Pairus tadi, beliau kan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi,
0: betul,
1: ya, nah bulan Maret kemarin sempat mengirimkan kita Mbak Nopi ke Lembang,
0: oh, yeah,
1: ke BPPP untuk mengikuti fasilitator pertanian organik. Nah, jadi kita belajar tentang pertanian organik. Salah satu yang dipelajari di situ dari sertifikasi adalah tentang sumber daya air.
0: Oh.
1: Nah, jadi kalau mau buat pertanian organik, ya, selain pupuknya harus pupuk organik, tidak pakai kimia dan sebagainya, ternyata lahan dan airnya juga harus steril.
0: Oh, gitu.
1: Harus organik.
0: Oh,
1: tidak,
0: yeah,
1: boleh tadi pakai air galon, air yang sudah diolah, air PDAM, harus pakai air organik, air dari tanah ataupun air limpasan hujan.
0: Baik.
1: Nah, jadi sebegitu besar pengaruhnya pertanian, perikanan dan sebagainya.
0: Iya, baik. Kemudian lanjut lagi nih, adakah program atau kegiatan yang dilakukan masyarakat peduli sungai dan kulong Cerudik Lestari dalam upaya pelestarian sumber daya air ini?
1: Ya, tentu kita sama teman-teman yang paling getol dan tidak henti-hentinya kita edukasi,
0: yeah,
1: ya, terutama ke anak-anak muda.
0: Mm-mm.
1: Ini kalau anak-anak muda ini sudah teredukasi, mm-hmm, pentingnya tentang wawasan lingkungan terhadap pengolahan kulong, mm-hmm, sumber daya air dan sebagainya, maka nanti akan banyak yang ikut kita sama-sama untuk,
0: baik,
1: menjaga.
0: Yeah.
1: Minimal mereka di rumah mandinya tidak serampangan lagi.
0: Mm.
1: Artinya sudah mulai sedikit-sedikit.
0: Mm.
1: Kemudian kita menyasar teman-teman dari kalangan masjid.
0: Yeah.
1: Di masjid ini mohon maaf Mbak Nopi, sering terjadi aktivitas pemborosan air.
0: Betul.
1: Wudu ya.
0: Yeah.
1: Nah, wudu ini kan sehari 5 kali, tapi kalau wudunya

0: sini terus ya melakukan edukasi juga ke masyarakat. Kemudian Rinda, langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap keluarga nih agar penggunaan air kita tetap hemat sekaligus menjaga kualitas lingkungan kita gimana tuh?
1: Nah, satu, kita harus memahami bahwa sumber daya air kita terbatas. Mm-hmm. Betul yang dibilang Pak Irwan tadi bahwa kayaknya Bangka Belitung tidak kekurangan air.
0: Iya.
1: Tapi faktanya Pak, kita pernah kondisi tadi ya, Manobi ya, pernah rumah tangga membeli air.
0: Benar.
1: Bahkan berebut.
0: Iya.
1: Berebut itu nunggu pick up Tedmon itu 2 hari baru datang, 3 hari. Mm-hmm. Memang secara kasat mata kita tidak kekurangan air.
0: Betul.
1: Tapi ada kondisi kita pernah di situ.
0: Iya.
1: Nah, ini jadi pelajaran bagi kita. Mm-hmm. Nah, kita harus tahu kita jarang sekali menghitung penggunaan air kita. Mm-hmm. Karena tadi Mbak kondisinya masih berlimpah. Mm-hmm. Air PD. Kadang satu rumah sumur AD, sumur bor AD, PDAM AD. Nah, ini kan banyak air di rumah kami, biarlah sebasing pakai kan. Mm-hmm. Kita jarang sekali menghitung berapa air yang kita pakai dalam waktu 1 bulan.
0: Yeah.
1: Coba ini kita hitung apakah kita boros atau tidak.
0: Yeah.
1: Nah, kalau kita tahu ini maka, dan ini juga sebenarnya pengaruh ke ekonomi, Mbak.
0: Baik.
1: Kalau kita mampu menghemat air, otomatis pengeluaran kita untuk biaya air tadi akan berkurang.
0: Mm-hmm.
1: Bisa hitung dari air galonnya, bisa hitung dari air PDAM yang kita pakai, karena ada beban tuh 1 bulan.
0: Benar.
1: Nah, kemudian air sumurnya, listriknya.
0: Yeah.
1: Ini kalau kita mampu memitigasinya, kita mampu menghitungnya, maka akan terjadi penghematan anggaran juga di rumah tangga.
0: Betul. Jadi timbul biaya-biaya ekstra nantinya. Benar. Ya, kalau kita tidak tidak berhemat air gitu ya. Saya jadi ingat flashback waktu-waktu saya masih SMP, SD itu pernah sekali di kampung halaman saya di Bung Arinda kemarau itu sampai tanah retak-retak gitu kan, airnya susah cari gitu, kita sampai menunggu berminggu-minggu untuk dapat air pakai distribusi dari PDAM ya ke masyarakat, pakai itu drijen-drijen ngambilnya gitu. Sedih bener masa-masa itu ya. Baik, kita lanjut ini Bung Arinda, ini tantangan terbesar nih dalam mengedukasi masyarakat agar peduli terhadap kelestarian sungai dan kelestarian.
1: Iya, satu yang kita menjadi tantangan utamanya, banyak masyarakat ini yang kita edukasi itu tidak bersentuhan langsung dengan kolong.
0: Nah itu. Ya.
1: Jadi mungkin ketika kita ajak bicara kolong, kita ajak bicara sungai, ya jauh dari terowongan mereka kan.
0: Betul, betul.
1: Gimana itu sungai, gimana itu kolong, karena kita menyasarnya masyarakat kota, masyarakat desa. Ya kalau kita edukasi ke penambang, tidak kena kan.
0: Pak, ya, jangan tepat sasaran gitu.
1: Jangan nambang di kolong. Nah, itulah mata pencaharian kami.
0: Benar, benar.
1: Jadi paling kita bisa mengedukasi anak-anaknya, keluarganya dan sebagainya. Nah, itu tantangan paling berat kita. Kita edukasi di teman-teman sekolah misalnya di Sungai Liat di Pangkal Pinang. Bang, kami nengok kolongnya jarang katanya. Jadi kita harus memvisualkan dan minimal gaya hidup mereka itu ya tidak berpengaruh ke kotor sungai tadi.
0: Okay.
1: Ya kalau mereka sudah mengelola sampah di rumah, tidak buang sampah sembarangan, itu sudah cukup lah.
0: Baik.
1: Sudah cukup untuk tidak membantu menimbun sampah di sungai dan kolong tadi.
0: Okay. Baik, Arinda, mungkin sebagai closing statement nih, kira-kira apa nih yang mau disampaikan kepada masyarakat kita, mungkin juga kepada generasi muda kita ya, yang khususnya mungkin agar mereka bisa semakin peduli untuk menjaga sungai, menjaga kolong kita dan sumber daya air di masa depan untuk Bangka Belitung khususnya.
1: Iya. Kita harus banyak-banyak bersyukur bahwa di kepulauan kita ini tidak susah air untuk saat ini. Karena banyak kepulauan lain di Indonesia ini yang airnya susah. Bahkan ada satu pulau itu yang kalau mau beli air itu lebih mahal daripada bensin.
0: Betul.
1: Di kita alhamdulillah masih muda, jadi kita harus syukuri. Cara kita mensyukurinya adalah tentu kita harus paham. Kita harus belajar tentang air. Kita harus paham bahwa air itu anugerah yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Jangan kita buang sembarang basing.
0: Betul.
1: Kemudian anak-anak kita, anak-anak muda kita yang ini mungkin jarang didapat di sekolah. Maka mereka harus teredukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan, menjaga sumber daya air, sungai, kolong dan sebagainya. Itu di mana? Ya, mendengarkan RRI salah satunya. Kemudian bergabung dengan komunitas-komunitas tadi. Atau ikutlah banyak kegiatan sekarang kok untuk anak-anak muda yang itu mengarahkan mereka berwawasan lingkungan.
0: Baik.
1: Karena kami menemukan nih Mbak Novi di sekolah-sekolah. Ini satu lagi yang kita kejar ya.
0: Apa itu?
1: Di Bangka Belitung, di sekolah-sekolah kita harus punya muatan lokal ekologi berwawasan lingkungan.
0: Okay.
1: Karena kita temuan kita, kami mengedukasi di tingkat SLTA dan kampus, itu banyak sekali siswa dan mahasiswa yang tidak tahu tentang wawasan lingkungan.
0: Baik.
1: Bahkan tidak tahu apa bedanya sampah organik sama anorganik.
0: Waduh.
1: Ini miris.
0: Miris
1: kalau,
0: ya.
1: Ya kalau tidak tahu beda organik sama anorganik, ya pasti salah dalam mengolah sampahnya, okay, dan sebagainya.
0: Okay.
1: Apalagi sungai dan sebagainya. Nah, kita sudah bicarakan ini kemarin bersama

0: senator kita, mm-hmm, beberapa di DPD RI, mm-hmm, bahwa nanti kalau bisa kita ajukan harus ada muatan lokal terkait dengan ekologi dan wawasan lingkungan di Bangka Belitung.
1: Baik, baik. Mudah-mudahan bisa diakomodir ini nanti ya. Yang pasti suaranya sudah sampai ke DPR sana, sampai begitu ya. Dan mudah-mudahan juga bisa di apa namanya, jadi
0: pertimbangan
1: lah ya untuk dunia pendidikan kita, khususnya masuk ke muatan lokal ini ya.
0: Karena nggak semua provinsi ada kulong kan.
1: Nah itu kita. Cuma kita ya. Baik, baik. Dan pendengar, tentunya dari obrolan yang kita sampaikan di malam hari ini bersama Arinda Uningroha, mudah-mudahan juga jadi inspirasi ya buat kita semua. Amin. Ya, dan yang pasti juga kita tunggu nanti gebrakan-gebrakan lainnya yang sudah dilakukan oleh Arinda dan kawan-kawan tadi. Lubang Biofori sudah dilakukan, kemudian juga nanti kita berharap juga ada Mulog Ekologi Berwawasan Lingkungan, kemudian tadi mungkin bekerja sama dengan apa namanya akademisi ya, bisa mewujudkan yang namanya indeks kulong tadi begitu ya, dan juga konservasi kulongnya juga berkolaborasi dengan instansi dan juga pemerintah provinsi maupun kabupaten tentunya. Arinda, makasih malam hari ini sudah hadir bersama pendengar, dan makasih juga untuk yang sudah gabung lewat telepon kita, Pak Irwan, kemudian Pak Pairus, juga WA dari pendengar kita. Mohon maaf karena saya tidak tahu ini nama dan juga domisilinya siapa ya, tapi terima kasih sudah mendengarkan acara kita. Next, jumpa lagi bersama Arinda dan juga kawan-kawan dalam edisi berikutnya. Sukses selalu Arinda ya,
0: dan
1: selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 9 atau pukul 21 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, lagu pertama mengalih kebersamaan kita untuk malam hari ini, Makin Aku Cinta. Tapi lagu ini sudah aransemen ya, dari suaranya Grand Samuel, salah satu penyanyi yang sedang naik daun di Belantika Musik Indonesia, pendengar. Dan malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, saya bakal hadir menyapa pendengar sampai tuntas pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pada edisi sebelumnya, saya tuh dapat mention ya dari sahabat pendengar setia Pro 1, yang katanya kalau bisa next untuk ke depan temanya tentang memoir pendengar dengan media elektronik radio. Jadi ini kita bicaranya hari ini tentang gimana sih pendengar dengan media elektronik radio, khususnya RRI. Jadi silakan saja, apa makna radio bagi Anda ya, atau punya kenangan dengan radio, atau Anda punya dapat jodoh dari radio, atau Anda banyak sahabat dari radio, atau Anda menjadi suka mendengarkan radio karena pengen dapat sahabat yang banyak, atau pengen silaturahmi, atau pengen dapatkan pengetahuan, atau apa saja. Ini kembali ke masing-masing individu ya. Jadi kita temanya hari ini memoir pendengar dengan media elektronik radio. Jadi silakan saja Anda bisa gabung bersama kita untuk malam hari ini. Kita ke pendengar dulu, ini sudah ada penelpon pertama kita. Saya sapa. Halo, selamat malam Bang Irwan di Bandung.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, selamat malam ya, yang pasti mudah-mudahan ya, kabarnya selalu sehat ya.
1: Ya, ya tinggal batunya sedikit kan, selagi menunggu bola ini kan.
0: Oh iya, nanti jam 3, bagus ya.
1: Ya iya.
0: Pegang siapa?
1: Aduh, jadi bingung, saya tekan Prancis jagoan saya.
0: Oh, gitu.
1: Terus Maroko adalah favorit saya. Bingung, aduh gimana saya, jadi bingung mendukung kemana nih.
0: Iya, jangan bingung-bingung mah atuh.
1: Jadi jadi ada teh galau atuh.
0: Oke deh, baik. Mudah-mudahan siapapun yang menang, kita tetap memberikan support karena mereka sudah
1: itu yang terbaik, karena dua-duanya adalah dukungan saya.
0: Okay.
1: Kalau mau saya juara dunia itu jatuh ke tangan Afrika, kalau mau saya kan.
0: Iya, maunya gitu.
1: Jangan karena hanya
0: karena ya, bola itu bundar ya.
1: Jangan hanya Eropa aja dan Amerika Latin kan, itu aja.
0: Tahu-taunya pemenang dari Piala Dunia tahun ini adalah Maroko.
1: Iya, pokoknya
0: siapa
1: kan
0: tahu.
1: Tapi ingat selama sejarah, kalau Eropa belum pernah jadi juara kalau main di luar Eropa, itu aja.
0: Gitu. Ya deh.
1: Nah, itu bicara bola lama ya di sini, kalau bicara bola sekarang. Tadi yang dibicarakan oleh Mbak Nopis apa tentang radio?
0: Iya, gini. Kan? Jadi topik bahasan saya malam hari ini, karena kemarin ada masukan ya dari pendengar kita, gimana nih Mbak kalau untuk edisi berikutnya kita memoir atau memori pendengar dengan media elektronik radio. Kalau Bung Irwan gimana?
1: Sebetulnya begini.
0: Iya.
1: Dari dulu saya senang radio, dulu ketika zaman radio transistor.
0: Oh gitu.
1: Ya Pak, yang pakai kabel yang gelombang tekan diputar-putar pakai batu baterai itu, betul dulu kakek saya.
0: Iya.
1: Tapi dulu jangan heran ketika ketika cuman pakai radio, cuman pakai alat itu, tapi kenapa seperti Palembang hari seperti itu kok bisa kena? Tapi sekarang kan tidak bisa cuman pakai sekarang mau pakai digital kan, atau radio online atau streaming, harus bermodalkan. Nah itu seperti di anak. Tapi sekarang, tapi dibandingkan lebih ya memang sekarang di zaman era teknologi. Tapi kalau tanpa bermodal tidak bisa. Seperti saja begini. Digital atau streaming atau radio online, ada kelemahan, kalau ada kuota mati. Itu aja benar.
0: Iya benar.
1: Nah makanya, tapi di sini tadi masalah itu. Terus jadi radio itu dari dulu ketika masih zaman ABG, dari zaman ABG sampai sekarang. Sekarang gue masih ABG sekarang gitu.
0: Oh, iya. Gitu. Kalau dulu mah beda. Kalau dulu mah kepanjangan ABG-nya beda, kalau sekarang angkatan babe gue.
1: Gitu ya gitu. Bahkan pernah Bang Nopi, saya juga tapi kalau belum berjual, pernah saya punya pacaran dengan seorang penyiar swasta yang ada di Bandung kan.
0: Iya.
1: Pernah juga saya kan.
0: Cicit.
1: Benar di Bandung kata. Tapi ketika itu saya dapat kecewa kenapa demikian?
0: Kenapa?
1: Kok bisa dengan saya misalkan ya hubungan biasanya, kok tiba-tiba nikah sama yang lain? Itulah bikin saya kecewa.
0: PHP itu.
1: Kedengar saya dengan penyiar swasta ada di Bandung,
0: gitu
1: aja. Waduh, rumah tuh saya juga masih masih segalanya oke okay, gitu kan seperti itu. Makanya negatin penyeruga percaya diri kan.
0: Oke deh.
1: Kita aja gitu. Ya. Oke ya. Jadi sering radio itu. Makanya sampai sekarang kan apalagi sekarang kan udah lama jadi berapa tahun menjadi pendengar jadi sungai lihat ikut bergabung cuman sekarang kalau di Mutiara pagi saya jarang kebagian telepon.
0: Siap. Oke, Bang Irwan mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Indonesia kan itu. Tahun berapa nih?
0: Lagu lawas aja boleh. Lagu-lagu agak-agak tapi jangan yang baru ya. Pokoknya lagu era tahun
1: yang lawas ajalah itu
0: lagu
1: kan.
0: Lagu apa?
1: Lagu ini aja kalau lagu lawas saya minta lagu grup band Hidupku Sunyi.
0: Sedih banget ya.
1: Bila hari telah senja, malam hari pun tiba. Nah, itu.
0: Hidup Sunyi ya.
1: Tapi yang originalnya The Mercy sekarang ada dari ulangnya Tentowi Yahya kopinya kan ada juga kan.
0: Kalau The Mercy yang Tentowi ya.
1: Yang The Mercy aja lah yang The Mercy itu kan.
0: Oke, ditunggu lagi itu tahun 72.
1: Makanya nyambung dengan pantun lagu Hidupku Sunyi itu kan gitu kan Mbak Novi.
0: Coba dengar.
1: Ibuku yang tersembunyi kan. Di taman pohon mahoni.
0: Cakep.
1: Hidupku semakin sunyi, tiada teman yang menemani, itu aja.
0: Miris banget ya.
1: Kalau Mbak Novi kan anak-anak di rumah ada, iya suami ada, nggak bakalan sunyi gitu aja. Iya, itu aja. Tapi aku bukan, tapi untung ada semua pendengar Radio Sungai Liat, RRI Sungai Liat. Yeah. Berikut, apalagi sekarang Mbak Novi aktif lagi di Pors 1, seneng rasanya kan gitu aja. Jadi,
0: jangan ngomong kayak gitu ya. Nanti saya nih sampai seterusnya ini.
1: Enggak, memang ada di masa senang saya jadi rasa galau mudah gue lagi jadi hilang kan seperti itu. Sebetulnya sekarang lagi gundah sekarang.
0: Oh iya iya.
1: Malam ini iya. Gara-gara itu gara-gara Argentina, gara-gara Mesir kalah 3-2 sama Argentina itu aja galau gundah gulana saya makan itu aja. karena itu wasit yang tidak jujur menurut para pengamat itu kan bukan kata saya kan gitu aja. Itulah mungkin Mbak Novi ya.
0: Okay.
1: Salam-salamnya pertama-tama saya kirimkan buat yang jauh dulu ah. Sahabat saya tuh yang jauh, siapa kalau bukan Pak Ramadan, Pak Ramadan. Kemudian sahabatku satu lagi yang ada di Tanggebes Lampung. Pak Leman ya. Ada Pak Leman, kemudian ada juga siapa Nenek Galau, Ibu Kori, Ibu Yulia, Bang Alek, Bang Niko, buat Bu Desumi. Tadi Bu Desumi teh nelfon, nanti ketemu di Luang Rindu. Ya, cinta buat Bu Desumi ya. Kemudian buat Embera, Bang Irwan juga, Bang Panji, kemudian Abang Jul Paijar, Bang Jante, Bang Ramlan, sama Pak Suhamid, kemudian Pak Ajadin, dan siapa lagi lah. Ya, pokoknya. Buat semuanya aja ya Mbak Novi ya. Terima kasih Mbak Novi. Mudah-mudahan bunda saya dengan suara Mbak Novi dihilang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih untuk Bang Irwan yang ada di di Bandung ya, sudah bergabung bersama kita. Ini karena tadi Bang Irwan di Air Kantung udah gabung jadi lidahnya agak keliru nih ya. Baik, makasih sekali sudah gabung bersama kita malam hari ini. Dan lanjut saya ke WA dulu nih, Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Novi, selamat malam. Ini dengan Ibu Kori nih, mau request lagu Katakan Sejujurnya dari Christine Panjaitan ya. Salamnya buat Bu Desumi katanya, terus buat Pak Ahmad Irwan ya, terus buat Mbak Ria di Belitung, Julia, Pak Irwan, Niko, Zulfaizal atau Beltim, Pak Zadin, Embera, Bang Panji, Jante, Bung Juan Arif dan semuanya. Buat Mbak Novinya makasih. Kalau Ibu Kor itu favoritnya adalah radio dari tahun 1998. Tanpa radio terasa sepi Mbak Novi. Oke deh, baik kita ke pendengar dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, malam Ruang Rindu. Iya, dengan siapa nih? Niko. Niko, suara kamu kecil banget kok.
2: Masa sih?
0: Iya, beneran kecil banget ini. Gimana kabar Niko?
2: Baik
0: ya. Aku udah lama nggak dengar suara kamu. Kamu kemana aja? Agak susah enggak juga. Suara kamu tuh kecil beneran loh. Kayak bisik-bisik gitu. Tadi suaranya agak jelas. Ini suara kamu yang malah kecil. Tapi kalau Mbak Novi sih karena pakai headphone ya, jadi kedengar. Tapi nggak tahu kalau di radio juga kedengar atau enggak nih ya.
2: Enggak, biasanya kalau suara itu memang kalau ya. Tapi kalau di radio jelas.
0: Oh, di radionya jelas ya. Oke deh, mudah-mudahan nggak ngaruh lah ya. Oke deh, baik.
2: Radionya udah saya mati.
0: Oke, malam hari ini kamu begadang nggak nih?
2: Kayaknya favorit sih.
0: Iya, kenapa? Ngefans sama siapa kamu? Sama siapa? Iya, sama Maroko. Oh iya. Oh gitu. Apa alasannya suka sama Maroko?
2: Ada kan timnya. Enggak punya nama.
0: Oh gitu. Iya. Pengen sesuatu yang beda aja kali ya.
2: Iya,
0: biasanya kan jawarannya ya Spanyol
2: ya,
0: gitu kan ya.
2: Tapi dari pertama sih saya ngerti ya. Kemarin Maroko sih.
0: Iya.
2: Tapi tahun kemarin dapat juara 4 kalau enggak salah.
0: Iya, baik. Saya justru mau nunggu ada, saya nggak nunggu ini apa namanya Spanyol ya, saya nggak nunggu Spanyol, saya nggak nunggu Perancis, saya nggak nunggu Argentina, saya nunggu Norwegia sama Inggris.
2: Oh, yang hari ketiga ya.
0: Iya, saya nunggunya Norway sama Inggris loh ya. Kalau yang lainnya mungkin nunggunya Argentina, Spanyol, Perancis iya. Gitu ya.
2: Makanya saya juga beda.
0: Iya, saya pengen lihat Norwegia sama Inggris. Oke deh, baik. Niko, topik malam hari ini yang Mbak Novi hadirkan itu memoir pendengar dengan media elektronik radio. Kalau Niko, dirimu dan juga radio itu seperti apa?
2: Udah kayak apa ya? Dia kayak sahabat gitu. Udah makanan sehari-hari.
0: Udah makanan sehari-hari.
2: Gimana ya kalau mau tidur pasti ya kalau itu pasti denger radio.
0: Oh gitu. Jadi kalau nggak denger radio ada sesuatu yang hilang ya?
2: Iya kayak makan itu nggak ada tambah.
0: Oh gitu. tapi jujurly hari ini pernah nggak sih kamu ngalami misalnya radio pernah mendekatkan kamu pada seseorang?
2: Dulu pernah. Dulu malah di waktu merantau tuh malah saya malah sering ke studio.
0: Oh gitu.
2: Sering bagian. Pernah kita deket gitu kan. Dan sama sih kalau dari studio lagi itu temennya yang banyak.
0: Oh gitu.
2: Dari segala macam.
0: Iya.
2: Dulu sama kita kadang-kadang. Kalau di radio swasta pernah juga pas itu disuruh itu angkat telepon gitu kan. Cuma yang kirim lagu kan dicatetin kan.
0: Oh gitu, pakai ini ya, pakai atensi ya, dicatet-catet kayak gitu.
2: Belum ada segala macam gitu kan. Tapi ada lah kalau itu kan kadang-kadang lewat itu lah di radio gitu.
0: Sip deh.
2: Itu pengalaman kalau cewek dulu yang itu apa yang nelfon dan berebut.
0: Pernah nggak sih apa namanya Niko, pernah nggak sih kamu ngerasa pas apa namanya dapat kiriman dari seorang cewek hatimu berdebar-debar?
2: Gak munafik gitu.
0: Iya sih ada ya.
2: Kadang-kadang kan apa ya, makanya dulu belum penasaran orang bilang nggak lihat.
0: Seneng ya sampai jungkel balik nggak nih? Enggak.
2: Dulu malah itu janjian di depan warteg. Enggak kan dikirain bohong kan aku. Udah nyampe. Nah, apa sih nyala ada bertiga dia.
0: Oh gitu.
2: Kita juga bertiga. Langsung dia diatung apa ya ajak nonton di itu kan di daerah Petojo gitu kan.
0: Oke deh baik. Oke Niko, kamu mau dengar lagu apa malam ini?
2: Sesuai itu ya, tak lagi dari Ceylon 7 aja.
0: Ceylon 7 yang mana?
2: Ya radio.
0: Oke deh, radio. Ya ditunggu lagunya ya. Salamnya buat siapa tuh?
2: Buat Ibu Kori tadi ya.
0: Ya.
2: Sama Om Alexnya, sama apa ya, sama Abah Jono.
0: Oke.
2: Okay. Buat Pak Irwan.
0: Enggak,
2: enggak usah itu ya, enggak terbimbang lah. Dukung aja Maroko lah, masih. Kan? Juga buat tadi Pak Irwan dia tampung ya, tidak enggak. Dia juga sebenarnya kayak Maroko juga.
0: Oke, okay. Niko, Niko. Kenapa? Kamu harus jawab dengan jujur, Prancis, Maroko, pilih siapa?
2: Ya Maroko lah kenal sih.
0: Oke. Oke, Spanyol sama Belgia pilih siapa?
2: Itu mah terserah itu mah enggak ada pilihan itu.
0: Kalau kalau versinya kamu?
2: Kayaknya yang Belgia lah.
0: Belgia. Norway sama Inggris?
2: Norway.
0: Norway, Argentina sama Swiss?
2: Swiss.
0: Ah. Oke, kita lihat ya. Nanti siapa yang masuk final?
2: Maroko agak berat juga.
0: Ah, gitu.
2: Apapun yang terjadi tetap Maroko lah.
0: Aisyah.
2: Sekali Maroko tetap Maroko.
0: Iya, sekali-sekali boleh lah ya. Pindah ke Afrika dulu kan ya.
2: Iya, udah masuk babak besar gitu.
0: Bener. Iya, sampai ke 8 besar itu sesuatu yang excited banget.
2: Iya, kayak yang raksasa kayak. Coba kita ya Jerman, Brazil,
0: Iya,
2: sudah apa Portugal, sudah Jerman kita punya,
0: oke.
2: Itu dia salamnya kenapa ya?
0: Iya ih.
2: Apa lagi?
0: Udah ngirit kaleng nggak dia? Spanyol ini apa namanya Portugalnya udah menyingkir, udah ngirit kaleng deh koper ya.
2: Mungkin udah dagang durian.
0: Oh iya, udah jualan cilok dia mah.
2: Buat alam siap lagi buat Pak Yota ya.
0: Oke. Okay.
2: Buat ini nih Pak Ramadan, Pak Leman, juga Pak Irwan tadi ya.
0: Oke okay deh.
2: Oke deh ada Pak Irwan ya. Ya. Juga beri ada Belitung. Buat Pak Abang Aga juga. Dia juga lah.
0: Oke. Okay.
2: Di apa? Sekarwanya. Semoga enggak kecewa. Bambang itunya, Bambang Andonya. Juga buat Pak Roblan.
0: Iya.
2: Ya buat teman-teman aja tambah kecuali ya.
0: Oke. Siap.
2: Iya. Terima kasih ya.
0: Ya.
2: Ya. Semoga apa tadi dukungan Pak Novi itu. Enggak Pak Novi tadi apa dukungannya?
0: Yang mana?
2: Yang itu katanya yang lawan yang berikutnya.
0: Apa?
2: Dukungan itu bolanya.
0: Oh, saya lagi saya nunggunya Norway sama Inggris. Iya. Saya kalau yang lainnya Prancis sama Maroko udah deh, mereka hebat. Spanyol sama Belgia hebat juga. Argentina Swiss ya hebat juga. Saya nunggunya Norway sama Inggris.
2: Pasti megangnya Norway.
0: Enggak, aja saya justru kebalikannya. Saya enggak mau apa namanya pilih-pilih yang apa namanya yang udah punya nama.
2: Iya, makanya Norwegia ya, pasti.
0: Udah lumayan juga hebat. Iya.
2: Makanya juga kayak gitu. Percaya Afrika ke Asia ke.
0: Iya.
2: Kayak gitu. Semoga itu yang enggak sehat juga ya kan aku ya.
0: Oke. Oke deh. Yuk. Oke. Malam. Makasih untuk Niko yang ada di seputaran Rebu udah gabung bersama kita. Kita ke pendengar lagi nih, ada Bang Yota yang ada di Bangka Barat. Selamat malam Bang Yota.
3: Selamat malam Mbak Nopi.
0: Iya, selamat malam. Nah, malam hari ini topiknya memang pendengar sama media elektronik radio. Iya, Bang Yota gimana? Punya kenangan tersendiri dengan radio, Bang Yota?
3: Oh, aku juga berdengar malam ini lah, oh ini topik.
0: Oh lah, be.
3: Baru siapa-siapa? Baru Bang Niko bergabung, Mbak?
0: Baru dua, ada Bang Irwan yang tadi di Bandung sama Bang Niko.
3: Oh, terima kasih.
0: Iya, ada Ibu
3: Kori. Kalau soal radio, radio ini memang kulah hobi dengar lama.
0: Oh, dari lama. Dari tahun berapa, Bang?
3: Sekitar 82-81 dulu.
0: Wah, 1982. 82-81. Oh, saya kelas berapa SD ya? Saya baru 2 tahun, 3 tahun.
3: Aku SMP oh, tuh kan.
0: SMP, iya.
3: Jadi zaman dulu tuh atensi nih kan, ya, ke Jakarta tuh bener. ada acara MPL, musik terlepas lelah. Kalau Pro 3 sekarang lah RRI kan.
0: Iya, MPL karena kalau dulu kan ada jam-jamnya ya Bang ya, jam pagi,
3: jam 1 siang.
0: Iya, sama sore kalau nggak salah siarannya ya. Kalau MPL itu siang. 1
3: siang.
0: Jadi
3: waktu itu zaman pas Elias Pikal tuh yang ngetop, ku ingat benar.
0: Oh, petinju, ingat
3: ku sampai sekarang. Gitu. Pakai perangko kalau zaman dulu udah Mbak Nopio.
0: Benar.
3: Cuma nyari atensi lagu itu ke Jakarta.
0: Waduh. Jadi kirim ke sampai waktu itu ya, ingat enggak penyiar sampai?
3: Lalu Pak kuas apa Bang Hasan apa dulu? Oh. Yang ku terkenang itu pendengarnya dari Riau tuh siapa nama tuh Ridho Iskandar,
0: oh, tahun 80-an. Ridho Iskandar tahun 80-an. Yes.
3: Sudah tuh seterusnya yang ku ingat tentang radio nih. Setiap bulan puasa tuh sibuk kok kalau radio rusak, radio dia tuh nyari radio, Mbak.
0: Nah, denger siung ah.
3: Bukan apa nih? Entah untuk anu lah istilah untuk tepat waktu zaman dulu kan.
0: Iya benar, karena RRI kan terkenal dengan waktunya yang selalu tepat ya.
3: Dengar istilah tausiah-tausiah di bulan puasa kan.
0: Benar. Waktu itu zaman-zamannya Zainuddin waktu ngetrennya ya, penceramah ya.
3: Pernah Mbak, dia kan radio apa tuh kan apa nih dulu itu tersial nih kan. Nyari sinyal kan pakai apa itu kawat kan?
0: Benar.
3: Pernah naik kena tidak dapat tuh, tapi nyari amatir waktu itu kan RWP di Mentok kan. Radio warga Peltin. Jadi kami itu dari jauh tuh posisi itu komplek dulu kan. Inilah hancur lah, bendul kan. Naik ke tempat apa itu penampungan air nih Mbak, kalau di komplek kan ada kan?
0: Benar. Iya. Yeah.
3: Sekitar 20 meter naik malam tuh aku kan dengan kawan kita lupa aku. Misal jatuh malam tuh, waduh, innalillahi, udah hidup lagi gini.
0: Demi radio tadi, yuk dapat sinyal tadi ya.
3: Demi denger radio RWP Mentok waktu itu kan.
0: Ya Allah.
3: Tuh sekitar 80-an juga tuh.
0: Waduh.
3: Siap. Sudah tuh pindah ke Jebus kan, orang tua lah pindah kan, kisah kan. Di Jebus nih bukan dia nyari apa-apa, nyari apa nih, ada dak ibarat radio amatir kan, rupa ada waktu itu double J kan lah, ke situ pula atensi ku kan.
0: Lah pokoknya sekafot ngirim atensi kemana-mana ada radio.
3: kepala berkisah Pro 1 nih kena suat nih, ini agaklah jelas lah dapat dia kan.
0: Bener.
3: Ku dulu ku pernah dengar, tapi kan kena dia peti jelas gitu kan, kadang-kadang lesu gitu kan. Ikut acara Pak Tulis tuh, namaku Bung Pin dulu kan, samaran gua kan.
0: Oh, Bung Pin.
3: Acara Pak Tulis gua sering ikut kan.
0: Benar. Jadi namanya Pak Pin.
3: Bung Pin.
0: Bung Pin.
3: Nama samaran kan.
0: Kalau dulu nama udara apa ya, kalau waktu musim-musim atensi dulu toh?
3: Polska, kalau ku dulu Polska.
0: Polska, ngapain nama itu?
3: itu kan bunga apa tuh di Eropa, Bulgaria apa Norwegia adalah. Masih nama nih, penting nama bunga biar orang laki kan.
0: Jadi
3: Polska.
0: Jadi Polska dari Bangka Barat macam tuh. Apa dari Bangka Belitung. Dari Jebus.
3: Dulu kalau ikut dulu itu lagi Sumsel tuh dari anu ya, dari Bangka.
0: Oh, kan? Dari Bangka. Jadi Polska dari Bangka surat itu.
3: Dari Bangka. Dulu kan lagi Sumsel kita kan.
0: Ingin asakuo atensi dibaca yo.
3: Wah. Paling istilah tuh ingin lah. Barang kita hobi macam tuh kan.
0: Benar-benar.
3: Ibarat itu kalau kini itu durian yang mahal yang puluhan juta ya lo dengar tuh kalau dibandingkan tuh waktu itu kan. Oh, ibarat dengan kini durian lah kan.
0: Lah sudah, Bung Yota malam hari bernostalgianya gara-gara radio.
3: Oh, memang benar tuh lah.
0: Alah pona. Oke lah, yo malam hari masih ada lanjut.
3: Kalau tidak ada, tapi kesian kayak kawan-kawan di belakang nih. Sudah tuh kan banyak musim-musim kan, zaman dulu tuh, bisa kita kecil tuh. Ada yang tip deck, ada yang kotak-kotak apa itu. Video-video nih kan, sampai ke apa nih tip-tip yang kini lah. Ku tetap radio lah kalau gua jadi dulu.
0: Seruin deh ya. Bagus nih kalau kita buat dokumenternya apa para pecinta radio ada pas jelang-jelang hari radio kalau kita buat picture kalau.
3: Wah, apa tuh? KMB ya.
0: Oke lah pone. Yo Bang Yota malam hari ini ada denger lagu apa nih?
3: Lagu yang apa nih lah dari Paulina tuh lah, Paulina Henji tuh lah.
0: Oh, tahu bener kayak lagu keren ada.
3: Give me love back.
0: Lagu kayak siapa?
3: Salam kayak semua pendengar lah lama nih anu kuni enak di belakang kan yang pendengar yang lagi stay tune malam nih, selamat malam ya.
0: Okay, baik. Itu baik.
3: Terima kasih Mbak Nopi.
0: Yo.
3: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru cerita. Jaman-jaman musim atensi pokok. Yalah pendengar, nanti kita lanjut lagi ya untuk menyapa pendengar yang mau bergabung di malam hari ini. Kita langsung saja dengarkan, ini dia pilihan lagu The Mercies dengan Hidupku Sunyi.

0: satu lagu yang keren banget kita baru saja dengarkan ya. Mudah-mudahan juga bisa menemani suasana istirahat pendengar kita di malam hari nih. Dan kita lanjut lagi nih, sudah ada sinyal telepon dari pendengar kita yang mau bergabung. Kita ke telepon lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ada yang jualan cilok sekarang ye, gara-gara Portugalnya ye.
1: Iya, ayam bebeknya Julia.
0: Iya, pulang kampung duluan dia mah ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, sekarang Mbak Novi lagi nunggu nih, lagi nunggu Norwegia sama Inggris. Kita lihat nanti ya.
1: Iya.
0: Ya, kalau apa tadi Niko katanya ngefansnya sama Maroko katanya nanti malam.
1: Iyalah, kalau Bang Niko memang ini Maroko jagoannya.
0: Iya.
1: Tidak tahu Julia.
0: Ah gitu.
1: Tapi
0: ya.
1: Pak Ali Odo.
0: Iya.
1: Jagoannya Inggris.
0: Ah gitu. Ya udah, nanti kita musuhan ya. Kita lihat ya Norway sama Inggris ya.
1: Pasti menang Norwegia. Ya. Pasti itu. Pokoknya Pak Aliando enggak boleh menang.
0: Oke.
1: Balas dendam Julia.
0: Iya, saya dari semua dari perempat final yang saya tunggu Prancis sama Maroko nantilah ya. Kemudian Spanyol sama Belgia udah tahu nanti siapa ini. Nah, saya penasaran sama Norway sama Inggris nanti. Terus Argentina sama Swiss.
1: Pilih ya. Prancis sama Maroko ya. Julia mau dukung Maroko.
0: Oh, Maroko. Terus kalau ya. Spanyol sama Belgia, pilih siapa?
1: Belgia lah.
0: Belgia ya. Norway.
1: Udah nendang.
0: Oke. Okay. Norway sama Inggris.
1: Norwegia.
0: Norway. Saya Inggris.
1: Norwegia pokoknya.
0: Oh iya, udah. Argentina sama Swiss.
1: Argentina.
0: Argentina. Karena ada Messi ya.
1: Ya,
0: iya, iya. Kalau Norway sama Inggris karena ada Haaland ya. Iya, tapi kapten Inggris ini loh keren juga tuh si.

0: ya makanya.
1: Ulet kali. Oke, baik. Apa namanya Julia, malam hari ini topik bahasan kita itu kaitannya sama radio sih ya. Jadi topik yang saya hadirkan hari ini adalah memoir pendengar dengan media elektronik radio. Gimana kalau kamu?
0: Memori radio ya?
1: Iya, kamu sama radio. Mungkin kamu pernah jatuh cinta lewat radio, pernah mengungkapkan dengan radio.
0: Julia dulu ketemu sama mantan Julia ini, Deden itu kan? Mantan suami Julia itu kan ini sama-sama ini pendengar radio juga.
1: Pendengar radio juga. Dulu di mana radionya? Radio swasta.
0: Amazon. Iya.
1: Oh gitu.
0: Terus Mamesa. Ya RRI kan belum kemarin.
1: Iya tuh. Betul.
0: Terus Prima juga gitu. Pokoknya segala-galanya lah.
1: Jadi radio pernah mendekatkan dirimu dengan seseorang ya?
0: Iyalah, karena kan Julia dulu kan berat sama radio dari dulu, Mbak.
1: Oh, gitu.
0: Julia dulu sama radio. Jarang nonton TV tuh, gak asik menurut Julia. Yang romantis tuh radio itu.
1: Pernah nggak sih ditembak lewat radio? Ditembak sama seseorang lewat radio?
0: Belum
1: ya.
0: Cuman di ini aja di pas ngajak makannya.
1: Oh gitu.
0: Iya. Kalau di radio kan malu. Jalan malu. Ntar diledek sama pendengar yang lain gitu.
1: Tapi Julia, waktu dikirim salam spesial dari seseorang itu kelepek-kelepek nggak kamu?
0: Ya iyalah.
1: Oh iya. Main
0: gitar
1: beliau. Oh gitu. Bukannya nggak bisa tidur ya? Nggak bisa tidur.
0: Kadang-kadang nggak bisa tidur. Malam
1: terbayang-bayang ya.
0: Senyum-senyum terus di kaca.
1: Iya, itu pendengar ini pengakuan loh ya, pengakuan jujur dari seorang Julia gitu ya.
0: Iyalah, Julia ini selalu jujur. Apa sih yang nggak jujur di Julia ini? Pokoknya selalu jujur, nggak pernah bohong.
1: Wadidaw, ternyata dirimu ya, dan radio.
0: Pokoknya yang ini ya. Impian cowok Julia itu ya tercapai loh.
1: Okay.
0: Suami Julia dulu gitu.
1: Pintar
0: bermusik gitar.
1: Oh gitu.
0: Pintar nyanyi juga. Gitu. Itu aja sih. Islam.
1: Oke.
0: Julia kan sukanya yang suka dengan cowok yang bisa main gitar.
1: Romantis
0: loh kalau cowok main gitar itu.
1: Gitu.
0: Iya. Kan mantan Julia kan pintar main gitar.
1: Cile. Lagu apa sih yang sering dinyanyiin, lagu apa?
0: Lagu Noah.
1: Lagu Noah ya?
0: Lagu Peter Pan. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu. Rupanya dia lelah.
1: Ternyata lelah juga dia ya.
0: Akhirnya dia menghapus jejakmu.
1: Oke, ternyata memang lagu itu ya. Jadi kenyataan ya.
0: Gara-gara lagu itu kan akhirnya bisa juga. Iya.
1: Oke, siap. Malam hari ini mau dengar lagu apa, Julia?
0: Lagu boleh enggak, Mbak? Lagu sentral sepak bola.
1: Lagu apa?
0: It's Time for Africa. Shakira,
1: yang mana judulnya?
0: Stamina-mina, waka-waka,
1: Oke, boleh, belum malam banget, boleh lah.
0: Iya, soalnya itu kan malam ini kan mau dari Maroko kan. Spesial untuk Maroko, malam ini Afrika.
1: This time for Africa, ya dak?
0: Iya.
1: Waktunya untuk Afrika.
0: Jagoannya Nico.
1: Oke. Kita lihat nanti ya.
0: Iya. Insya Allah Maroko yang menang.
1: Iya, jangan berantem ya nanti ya kalau kalah timnya ya.
0: Kalau dia mah enggak, karena kan Portugal udah.

0: lewat.
1: Ah iya udah.
0: Kalau Julia mah ngucapin selamat yang pemenangnya aja.
1: Iya, saya masih deg-deg ser ini nunggu Norway sama
0: soalnya
1: Inggris.
0: Masih galau. Galau. Galau banget. Tadinya mau adu penalti, ternyata menit ke 90 udah gol duluan tuh Spanyol.
1: Iya, apa boleh buat. Ya udahlah, apa namanya kekasih hatimunya itu kan sudah 4 musim ya, enggak apa-apalah.
0: Enggak apa-apalah kalau dia kalah dalam pertandingan bola, tapi kan dia menang dalam memenangkan hatinya Julia.
1: Cie, kamu tinggal nunggu loh ya. Sebentar lagi kamu ini apa diledekin sama apa namanya Aliando nanti kamu ya.
0: Gak takut, takut.
1: Iya, udah ngir koper duluan pulang kampung dia mah katanya gitu.
0: Iya, gak takut. Kita juga Inggris juga pulang kampung tuh akan
1: iya.
0: Koper jualan cendol nanti
1: ya, enggak
0: ya cendol cendol
1: oke
0: kalah sama Norwegia nanti
1: enggak menang dia yakin bola itu bundar
0: iya bola itu enggak bola itu segi 4 mbak tiga.
1: Iya deh, saya mau lihat Haaland nanti gimana nih performanya, saya tunggu.
0: Pokoknya Norwegia menang.
1: Enggak,
0: Norwegia unggul 2-1 lah.
1: 2-1 ya. Iya, nanti
0: atas
1: jangan
0: Inggris.
1: Iya, jangan berantem ya sama Aliando ya.
0: Iya. Damai ya.
1: Damai ya, peace.
0: Iya.
1: Yeah.
0: It's time for Africa tonight.
1: Oke, sip. Oke, okay, lagu ditunggu ya.
0: Untuk yang udah gabung tadi aja ya, Mbak.
1: Oke, okay, sip.
0: Untuk Mbaknya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Bersama keluarga. Okay. Salamnya untuk Kak Rizky.
1: Iya, Kak Rizky ini ke Pangkal Pinang terus, nggak pakai pulang. Iya, belum pulang ini. Udah gak berapa dua? Iya, ini lagi full kerjaan katanya, belum pulang.
0: Oh, enggak pulang.
1: Iya. Jangan dibilang sama Bang Toyib.
0: Kayak ini armada.
1: Iya.
0: Pulang pagi karena kamu mencari rezeki.
1: Tapi memang agak-agak beda ya apa namanya komunikasi antara anak cowok sama anak cewek. Kalau anak cowok itu ya Julia ya, mamanya itu kalau tanyanya itu panjang banget ya. Ini itu. Anak benar, jawabannya iya mah. ini mamanya apa selingkuhannya sih?
0: Iya,
1: benar-benar. Anak zaman sekarang.
0: Anak itu singkat jawabannya.
1: Benar.
0: Panjang, lebar, iya. Kayak panjang aja ya.
1: Kalau dibecandain, mama sih gitu jawabannya.
0: Iya, kata Julia kan mbak ya, nanya sama si Abi kan. Kata Julia kan, Abi, cakepan bunda apa cewek Abi? Cewek Abi lah, bunda katanya. Lu tuh ya sembarangan ya. Siapa yang ngelahirin lu? Ya bunda. Ya lu minta lahir aja sama aku. Udah kita no WN ya.
1: Enggak, siap.
0: Bunda yang paling cantik.
1: Okay.
0: Bunda cantik kok katanya.
1: Sip. Memang anak sekarang memang metode komunikasinya memang beda dengan kita dulu kan ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, sip lah. Ditunggu ya Mbak Julia lagunya ya. Saya kira sudah siap nih. Yuk.
0: Salam olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat pendengar kita yang udah gabung ya. Kita ke pendengar lagi nih. Halo, selamat malam. Roa Rindu.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa nih? Embera. Embera suaranya kecil banget ya. Embera suaranya kecil. Coba deket lagi dengan handphonenya. Oke. Apa kabar Embera? Oke, kamu ditungguin sama Bude Sumi, katanya Bude Sumi mau nih ngobatin kamu.
2: Jemput kamu ya?
1: Iya. Kamunya ke Pangkal. Kamunya ke Pangkal, jadi Bude Suminya bisa ngobatin nanti. Di dekat lapangan bola ya, di Parit Lalang ya. Coba ke sana nih, siapa tahu saraf kejepitnya bisa disembuhin tuh. Oke. Embera, kamu suka nonton bola enggak sih?
2: Ya, enggak, ngantuk tidur.
1: Hah?
2: Tidur ngantuk.
1: Oh, tidur, enggak suka nonton ya?
2: Nah.
1: Oke deh, baik. Embera, sejak kapan kalau Embera nonton bola nih? Nonton bola, suka sama radio.
2: Suka lah, radio.
1: Sejak kapan? Dari tahun berapa? Udah lama?
2: Lah, 2008 lah.
1: Tahun 2008. Acara yang paling Embera suka acara apa sih? Berdencak Bedae. Oh, lagu-lagu lama ya.
2: Satu hari.
1: Lagu dangdut ya? Terus apa lagi? Yang sering gabung kayak gitu. Oke.
2: Okay.
1: Udah itu aja.
2: Nah.
1: Oke deh, baik. Embera mau denger lagu apa? Embera.
2: Ya.
1: Lagunya apa?
2: WhatsApp lah.
1: Apa?
2: WhatsApp.
1: Westlife. Yang mana? My Love. Oke deh, ditunggu lagunya. Lagunya buat siapa nih?
2: Buat dia, Wali Omolek. Pak Iwan.
1: Yo. Terus? Ya.
2: Ya.
1: Oke. Baik. Udah. Itu aja. Semuanya ya. Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Embera yang ada di seputaran Sinar Jaya, ada gabung bersama kita. Kita akan mendengar lagi, ada Bung Ramadan di Sorong. Selamat malam Bung Ramadan.
3: Iya, malam Mbak Nopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bung Ramadan ya.
3: Alhamdulillah, ini lagi batuk.
1: Oh, lagi sama batuk
3: flu.
1: Efek
3: ini World Cup ini.
1: Iya, ini sering begadang, kurang tidur, iya. Ya.
3: Kurang tidur.
1: Benar-benar. Ini kita udah masuk perempat final. Malam ini Prancis sama Maroko, pegang mana nih?
3: Kalau ya sebenarnya kalau di atas kertas sih Prancis, tetapi Maroko tuh kuda hitam yang ingin balas dendam. Jika 2022 lalu ya
1: sama
3: Prancis.
1: Betul.
3: Dan mereka punya motivasi tinggi dan juga beberapa pemain yang sekarang main waktu itu tidak main di 2022. Kelihatannya lebih sedikit performansnya lebih bagus
1: gitu.
3: Ya sekarang lagi. Tapi kalau saya kan kemarin saya bilang yang Spanyol, ternyata Spanyolku menang kan.
1: Iya. Jadi kalau Prancis sama Maroko pegang siapa? Prancis.
3: Kalau Perancis sama Maroko, saya pilih sebenarnya dua-dua bagus sih, suka. Tapi saya ingin juga dari yang belum pernah juara, sekali-sekali ingin dia juara. Mungkin Maroko aja.
1: Maroko. Kalau Spanyol sama Belgia?
3: Ya Spanyol dong.
1: Spanyol. Kalau Norway sama Inggris?
3: Norwegia adalah Erling Haaland itu loh.
1: Iya, ya, betul.
3: Dia itu lagi tren, itu sampai Putri Raja datang ke stadion di mana, Kanada atau di Amerika itu, Amerika ya.
1: Yeah.
3: Sampai peluk dia tanpa dia tanpa menggunakan t-shirt itu. Telanjang badan.
1: Iya, yeah. Argentina sama Swiss.
3: Argentina sama Swiss sama juga, tapi berat kalau Swiss mau menang sih. Cuma
1: ingin
3: saja doain saja semoga Swiss lolos. Tapi ini 6 Eropa, 1 Afrika, satu Afrika, 1 Amerika Latin ya.
1: Benar.
3: Jadi Eropa yang mendominasi ya.
1: Oh iya. Gitu. Kalau saya nunggunya Norwegia sama Inggris, kalau yang lainnya saya enggak nanti-nanti.
3: Oh. Ya, halannya itu mudah-mudahan dia bisa lagi bagus-bagusnya itu ya.
1: Oke, kita lihat saja performanya seperti apa ya. Yeah.
3: Kalau di Spanyol yang bagus itu Yamal, pemain termuda itu. Dia itu baru 18 tahun.
1: Iya. Yeah.
3: Kemudian Pedri juga masih muda gitu ya.
1: Benar. Kita lihat saja nanti bola itu bundar, kita enggak tahu, kadang-kadang ada kejutan-kejutan ya.
3: Jadi ya saya bilang kalau sepak bola kan 11 pemain,
1: yeah.
3: Kalau semua 11 itu berkontribusi yang sama, setiap pemain kan punya area penjagaan yang sesuai dengan kapasitas dia sebagai main sebagai apa ya kan?
1: Yeah.
3: Kalau dia pressing bagus, misalnya sebagai striker, sebagai libero, sebagai yang pemain sayap, ya pemain tengah. Kalau dia punya tugas yang amankan dengan baik, itu bagus.
1: Baik.
3: Karena pemain sekelas Ronaldo, sekelas siapapun, sekelas Messi, tapi kalau tidak disuplai bola dengan baik oleh teman, itu susah. Kita gol juga gitu.
1: Kalau saya mata saya itu tertuju ke Maroko sama Inggris ini lagi bidik-bidik itu. Ini kira-kira bagus nggak ya orang berdua?
3: Maroko sama Inggris atau Maroko sama Norway?
1: Enggak, saya lihat dulu Maroko sama Inggris itu permainnya performanya seperti apa nanti di perempat final ini. Lihat dulu lah ya.
3: Maroko
1: itu kan,
3: sama Inggris?
1: Iya, Maroko itu kan Prancis sama Maroko. Saya coba mau lihat-lihat Maroko gimana sih nanti, bagus enggak nih?
3: Oh, iya. Semoga saja ya.
1: Oke deh, kita lihat nanti ya.
3: Juara-juara yang baru juga.
1: Iya, juara-juara yang baru. Kalau Prancis, Spanyol sama Argentina kan udah biasa, maksudnya mereka kan udah sering ini kan.
3: Kertas sih sudah oke. Di atas kertas oke. Kemarin saja hampir Argentina juga hampir kalah loh.
1: Iya, makanya.
3: 3-2-0. Kalau bukan Messi nggak bisa menang dia.
1: Iya, wajah-wajah baru itu kan Maroko, Inggris gitu kan ya. Kita nggak tahu nanti.
3: Lah pokoknya ya.
1: Iya, betul.
3: Kuda-kuda hitam itu mudah-mudahan betul-betul dark horse ini bisa benar-benar sampai di juara ya.
1: Kalau biasa-biasanya Eropa kan nggak apa sekali-sekali ke Afrika kan ya.
3: Iya, mudah-mudahan. Amin.
1: Oke deh, baik. Bung Ramadan, malam hari ini topik bahasan kita itu kalau Bung Ramadan nih terkait memoir pendengar sama media elektronik radio seperti apa nih kalau Bung Ramadan?
3: Kalau saya nilai, kalau mau dinilai sih radio yang saya kasih angka 9 lah.
1: Angka 9 ya, kenapa Bang? Radio itu bagi abang apa?
3: Radio itu kalau di era sekarang kan bisa dibawa portable kemana-mana pakai HP saja.
1: Betul.
3: Ya. Itu bagusnya praktis ya. Terus kemudian ada yang dari 24 jam ya.
1: Yeah.
3: Kemudian juga ada apa itu dari siaran luar negeri ada ya, kemudian juga ternyata presenternya bagus-bagus, udah oke lah, udah bisa memenuhi syarat sebagai seorang penyiar lah. Dan kalau zaman sekarang sebenarnya kalau orang yang belum menikah, anak-anak yang belum masih mencari jodoh, sebetulnya kesempatan dia melihat cewek-cewek di RRI itu sangat banyak kan, dan Sabang sampai Merauke. Tinggal dia sudah lihat wajah, dia pantau, tinggal kalau mau apa ada niat, udah ke kota itu, kalau nggak cocok ya cari ke tempat yang lain, pokoknya dan petugas. Itu paling mudah sebenarnya.
1: Yeah.
3: Dan sebenarnya kalau kita secara logika berpikir, logiknya nyari itu pasti orangnya baik. Karena dia harus betul-betul memberi kesan, punya hati yang baik lah, baru bisa kan di uji dulu ya kan, kapasitas dia, apa ini kemampuannya kan, menguasai semua.
1: Benar. Nah,
3: sering berhubungan dengan narasumber, tentu kan dia harus menjadi orang yang baik kan, orang yang mengerti semuanya ya kan, seimbang. Itu bagus sebenarnya gitu, saya melihat.
1: Baik, Bung Ramadhan.
3: Saya mulai dengar sejak pemilu 2014 itu.
1: Oh, dari pemilu 2014 ya. Okay, ya.
3: Kemudian kemudian setelah itu saya dulu sama sekali enggak suka dengan radio. Dulu ya.
1: Kenapa akhirnya jatuh cinta sama radio?
3: Iya, saya rumah teman, kemudian dia putar pas ada siaran jurnal lari tentang pemilu ya, tentang kampanye-kampanye. Akhirnya saya tertarik. Nah, setelah itu tapi tidak aktif sama sekali, tidak aktif selalu kayak sekarang kan. Kemudian adanya dari Playgo tahun 2019 ya, baru mulai ikuti. Terus setelah itu menjadi LED digital ya, kan bagus lagi gitu.
1: Benar-benar.
3: Nah, ikuti sampai sekarang. Makanya Mbak Sari, Ratna Anu Sari kan waktu itu tahun 2022 masih senyar di
1: sini
3: kan.
1: Benar-benar.
3: Di Senyarliat kan. Nah, itu saya dari 2021 mulai aktif dengan galeri digital ini, Lego kemudian di
1: itu, Mbak. Baik. Oke. Baik, Bung Rama, dan malam ini mau dengar lagu apa?
3: Ada lagunya, saya lupa yang nanti saya kirim lewat WA saya.
1: Oke, ya. Siap dikirim ya. Silakan, sapanya buat siapa tuh?
3: Sahabat tadi yang baru lewat Mbak Julia, kemudian Embera, kemudian sembuh juga ya, Bu Kori, Bung Ale, Bu Niko ya, Ahmad Irwan, Bang Irwan juga, Buda Sultan mungkin lagi belayar ya, Buda Sumi, ya Buda Sumi, Maria ya, ada Ria, Lydia, kemudian ada Bang Romlan, Bang Jul, Bang Leman ya, Putra Sambas, Bang Jante ya, Pak Alto Melvin, Jalas Hamid ya, Bang Reza juga, Tuan Arif, semua deh, Bang Panji ya,
1: baik.
3: Bang Panji, A sampai Z, pokoknya harapan sehat semuanya.
1: Siap. Ya, oke.
3: Okay. Makasih banyak,
1: Mbak Novi. Sama-sama.
3: Ya, sampai jumpa lagi. Ya, besok Mbak Novi dinas apa?
1: Besok saya dinas sore, Bang.
3: Dinas sore.
1: Iya, monitor aja nanti ya, kalau ada lagu-lagu yang mau diputar ya.
3: Nanti jam 3 ya.
1: Iya. Siap.
3: Ya udah, yang belum dapat jodoh silakan mencari jodoh di hari saja, banyak kok cewek-cewek cantik
1: tinggal ya. Dicari aja nanti ya.
3: Andai kan hari ya, kalau saya belum nikah dulu saya pergi cari. Itu kan praktisnya begitu.
1: Betul.
3: Ya. Cocoknya begitu, nggak usah pusing-pusing ya, pendekatan aja. Oke, makasih Mbak.
1: Sama-sama, ya. Baik.
3: Assalamualaikum, Mbak Yota juga tadi ya.
1: Oke, siap.
3: Ya, Mbak Yota.
1: Oke.
3: Dan semua siapa yang di Pak De, apa di Kades atau siapa itu?
1: Pak Dek Puji, Dediang.
3: Pak Puji ya. Di kantor desa kan?
1: Betul.
3: Ya. Makasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih nih untuk Bung Ramadan di Sorong sudah bergabung bersama kita juga malam hari ini ya. Dan pendengar Pro 1 ya, dari Sungai Liat, Bangka Belitung, saya akan hadirkan dulu ya lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita. Kali ini Shakira, Waka Waka, This Time for Africa, dan nanti menyusul pilihan lagu lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Iya, baik pendengar, kita lanjut lagi masih dalam acara Ruang Rindu. Dan berikut saya sapa dulu untuk pendengar kita nih, ada Pak Irwan yang ada di seputaran Air Kantung. Halo, selamat malam Pak Irwan.
1: Malam, Mbak Ratu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan, gimana? Sehat ya?
1: Ya, baik, alhamdulillah, Mbak Ratu.
0: Iya, baik. Gimana nih Pak Irwan, untuk Pak Irwan sendiri nih malam hari ini pengen nyaksikan Prancis sama Maroko nggak nih?
1: Saya memastikan Maroko menang. Saya jadwal Mbak Novi saya udah petain gitu.
0: Oh gitu ya. Mantap.
1: Iya. Saya ini Prancis Maroko, saya pegang Maroko.
0: Oh gitu. Ya. Kalau Spanyol sama Belgia pegang siapa?
1: Spanyol Belgia pastilah Spanyol. Saya ingatnya ada pemain dari Maluku itu kan.
0: Betul.
1: Dari Spanyol.
0: Terus kalau
1: maksudnya kalau mukanya mirip orang Maluku gitu. Siapa lupa.
0: Oke, terus kalau Norway sama Inggris?
1: Saya pegangnya Inggris.
0: Sama dong.
1: Iya, kalau Argentina sama Swiss, Argentina. Jadi ya. Maroko, Spanyol, Inggris, Argentina final.
0: Ya. Tapi ya. Apa namanya Bang Irwan, Prancis, Spanyol, Argentina itu kan udah langganan. Kita pengen wajah baru, siapa tahu bola itu bundar kan ya.
1: Iya. Tetapi ini kelasnya kan setelah kita tonton ya.
0: Betul.
1: Kalau saya sih prediksi Mbak ya, namanya prediksi ya.
0: Prediksi
1: Spanyol
0: ya.
1: Argentina nih 1-2 nanti Mbak.
0: 1-2 ya.
1: Spanyol Argentina yang menang Spanyol.
0: Spanyol. Ini ketahuan ini pasti ngefans sama Spanyol ini ya.
1: Sebelumnya Mbak, tetapi saya lihat permainan, terutama saya bilangin sayap kanan itu dia berbahaya sekali ya. Dia jarang dapat bola, tetapi operan dia ke tengah gawang itu membuat teman-temannya bisa apa peluang golnya gede loh Mbak.
0: Oke.
1: Analisa saya sih.
0: Kalau analisa dari Bung Irwan sendiri, juara tiga siapa?
1: Saya juara tiga ini bisa jadinya Inggris ya.
0: Inggris ya. Juara
1: kalau Spanyol satu. Spanyol 1, Argentina 2, Inggris 3, Maroko 4.
0: Oke, siap.
1: Catat, Mbak.
0: Catat dong, saya itu ya.
1: Iya, kalau benar kan saya minta bonus ke sana.
0: Saya kasih lagu nanti.
1: Gak jadi, mau lagu saya.
0: Jadi Spanyol 1, Spanyol 1.
1: Argentina 2.
0: Argentina 2, 3 Inggris.
1: Iya, Inggris 3.
0: Mantap.
1: Maroko. Iya, Maroko menang dulu dia lawan Prancis ya, kayak, iya kan, menang dulu,
0: okay.
1: Biar dia jadi 1-2-3-4 dulu ini. Saya bukan pengamat, tapi sedikit lah lihat permainan yang sekarang ini.
0: Iya, nanti ya, nanti Pak Irwan saya usahakan nanti ada komentator kita pas babak final, memasuki babak final saya pengen ada dialog deep talk lagi nanti. Kita ngundang pengamat, silakan nanti gabung adu argumen ya kalian ya.
1: Iya, gitu Mbak.
0: Oke,
1: ya.
0: Sip. Oke, Bang Irwan, kita kembali ke topik, kembali ke laptop ini ya. Kalau Bung Irwan nih sendiri memoir pendengar dengan radio itu seperti apa?
1: Kalau radio nih kan dari kecil kita sudah dengar ya, zaman belum berkembangnya teknologi itu kan sudah ada radio ya.
0: Betul.
1: Jadi radio ini biasanya dulu ibu-ibu saya, kakak-kakak saya yang perempuan itu sudah dengar Mbak, terutama ya. Kayak sandiwara Singapura ya, Malaysia ya.
0: Ya.
1: Bubble ini kan sinyalnya dekat ke Singapura ya. Jadi kalau dengar radio itu rebutan terutama sore hari ya. Kayak sandiwara gitu kan.
0: Sawupu dulu ya.
1: Iya, dulu sudah ada Mbak. Saya masih ingat radio kita Ralin namanya itu transistor. Jadi rebutan lah kalau dengar sore-sore ya. Terus zaman kecil juga RRI ini kan di Gedung Nasional Pangkal Pinang tuh.
0: Benar.
1: Saya masih ingat tuh acara penyiarnya Sabar Da Hasyim kalau nggak salah.
0: Benar.
1: Ya itu pilihan pendengar judulnya Mbak.
0: Iya, acaranya siang.
1: Jadi salam.
0: Ya.
1: Iya, malam minggu itu rame gitu loh Mbak, kayak pasar gitu. Iya, maksudnya untuk order lagu itu Pak, salam-salam ke kampung, ke teman-temannya dulu. Ingat saya sih seperti itu ya, masih kecil-kecil. Terus kembali saya di Bandung, kita pendengar radio juga Mbak.
0: Gitu,
1: radio pendengar radio sangat stok. Jadi Bandung itu kalau radio disetel kemana aja dapat loh gitu.
0: Benar.
1: Beda ya kan, di kota ya. Besar. Banyak sekali swasta. Jadi kita masing-masing waktu ngekos itu punya radio Mbak. Punya radio lah, transistor gitu ya. Okay. Buat apa sih? Ya, buat satu berita juga sih. Waktu itu kan TV kan belum begitu ini Mbak.
0: Masih hitam putih juga, itu pun hanya kalangan tertentu yang pegang ya.
1: Iya, kita kalau TV itu dengar berita aja baru berebutan nonton, selebihnya malam-malam radio swasta gitu. Okay. Ya. Kebetulan sampai hari ini saya masih dengar radio saya nih, Politron Mbak. Politron ini saya bawa dari Bandung tahun 90-an, 90-an itu sampai sekarang masih awet. Ya masih saya dengar ini.
0: Udah lama banget berarti ya.
1: Iya, yang ada kaset ya.
0: Berarti awet banget ya radionya ya.
1: Iya, Politron Mbak, bagus Mbak. Gak tahu masih ada nggak jualnya, nggak tahu saya. Iya, tapi inilah yang saya pakai sehari-hari ya, yang dengar monitor Pro 1 dan yang lain ya.
0: Baik. Oke, Bang Irwan, malam hari ini mau dengar lagu apa?
1: Saya lagu mancanegara tapi lawas dikit Mbak ya, lawas dikit lah. Okay. Dari Kenny Rogers sama Annie Murray.
0: Kenny Rogers.
1: Judulnya Kenny Rogers dan Annie Murray. Annie Murray. Jadi dia duet Mbak nih Mbak ya.
0: Oke, judulnya apa tadi?
1: Judulnya If Ever Fall in Love Again.
0: If Ever
1: Fall in Love.
0: Fall in Love, oke.
1: Okay. Jadi jatuh cinta lagi nih Mbak, ceritanya.
0: Oke, okay, sip. Oke, okay, ditunggu lagunya.
1: Iya Mbak, if salamnya untuk semua.
0: Ini ya, lagunya If I Ever Fall in Love Again ya, Annie Murray ya.
1: If I Ever Fall in Love Again ya. Sip. Pokoknya asal Kenny Rogers bener lah itu.
0: Oke, okay. Ditunggu lagunya. Yeah. Silakan Pak Irwan buat siapa.
1: Salamnya ya, buat semua aja ya, yang sudah masuk ya, termasuk Bang Ramadan, Julia, Bang siapa tadi di Bangka Barat?
0: Bang Yota.
1: Pak. Ya Pak Jota, Bang Puji juga ya, Bang Ramadan, Bang Panji, Bunda Budi Sumi, Mbak Rindu juga ya, Bang Panji, Sulfaizar, Embera juga tadi sudah masuk. Ya Niko ya, suara Niko kecil ya Niko ya, yang kedengarannya cuma suara Mbak Nopi ya.
0: Itulah makanya suara saya Niko bilang.
1: Kecil Mbak suaranya, nggak ya, kedengeran. Embera juga kecil. Yang bagus itu, yang kencang itu suara Pak Yota itu kencang banget sama Pak Buji ya, kalau masuk itu ya. Kalau Julia masih samar-samar juga Julia. Mungkin pakai low speaker saya pikir lebih ini ya, lebih kencang ya. Gitu Mbak.
0: Baik.
1: Ya. Terima kasih Mbak Nopi ya. Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Irwan yang sudah gabung bersama kita di kesempatan kali ini, pendengar ya. Dan tadi lagunya sempat dipilih dari Kenny Rogers. Oke, untuk pendengar kami, kali ini kita langsung saja dengarkan pilihan lagu yang sudah saya siapkan untuk pendengar.

0: Iya, baik pendengar, itu tadi lagunya ya dari Bung Irwan yang ada di seputaran Air Kantung yang kita dengar sama-sama lagunya ya, dari Annie Murray, If I Ever Fall In Love Again ya, with Kenny Roger. Satu lagunya, iya, Seandainya Aku Jatuh Cinta Lagi ya. Oke deh, ditunggu saja untuk yang lainnya. Dan untuk Bung Ramadan juga makasih sekali dia standby mendengarkan siaran kita di kesempatan kali ini ya. Oke, Bung Irwan katanya lagunya memang Lamine Yamal ini lagi naik daun juga ya. Masih muda sekali nih, usianya 18 tahun. Nomor punggungnya itu 19 ya. Untuk Bang Irwan pilihan lagunya sama ya dengan saya. Oh, pilihan Bung Irwan sama katanya Spanyol ya. Baik, makasih untuk Bung Ramadan yang ada di seputaran Sorong, udah gabung bersama kita juga. Pak Puji, selamat malam Pak. Wah, ini tadi udah sempat miss call ya Pak Puji ya, belum bisa mengudara nih. Dicoba lagi untuk Pak Puji, mungkin faktor sinyal atau yang lainnya ya, sampai gak bisa gabung bersama kita. Sempat masuk tapi sudah keburu lagu ya. Baik, kali ini pendengar saya juga sapa nih untuk Linda yang ada di seputaran Sungai Arian. Malam Mbak Novi, malam. Makasih Linda udah gabung bersama kita ya untuk kesempatan kali ini. Aike ini suka dengar lagu-lagu RRI katanya. Malam ini saya pengen request lagu, boleh ya Mbak ya? Saya mau request lagu mancanegara. Boleh, boleh, silakan. Mau lagu mancanegara apa saja boleh ya. Mudah-mudahan kasih lagi lagu itu ada, akan kita hadirkan. Baik, kali ini saya langsung sapa dulu nih ada Pak Puji di ujung telepon ini. Selamat malam Pak Puji.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh, baik.
1: Semoga begitu juga dengan Mbak Novi dan keluarga.
0: Oke, sama ya. Baik, kita ngomong dulu nih soal bola ini. Pak Puji sudah punya jagoan sendiri kah?
1: Kalau bola sih kurang ya, karena keseringan jemput bola sama main bola api gitu.
0: Oh gitu, karena keseringan jemput bola sama bola api, jadi akhirnya bolanya yang sesungguhnya itu ketinggalan gitu ya. Iya, karena keseringan jemput bola soalnya. Jemput bola, jemput bola ke masyarakat ya. Tapi paling-paling gini ya, apa Pak Puji pas di jam kerja kan kadang-kadang ada nih di jam pagi ya, jam 7 ada tanding bola biasanya. Itu sempat nonton gak sih sama temen di kantor misalnya?
1: Kalau di kantor sih sekarang jarang, apalagi jarang ya, kan kesibukan di kantor itu kan lumayan.
0: Lumayan ya.
1: Jadi kurang lah, kurang ano,
0: kurang
1: ada kesempatan.
0: Kurang ada kesempatan.
1: Lagian juga kalau pagi saya kan sibuk juga di belakang gitu.
0: Oh gitu, ya deh nggak apa-apa. Jadi setiap orang itu kan punya fashion masing-masing ya. Ada yang suka bola, ada yang enggak. Ya kembalilah, kembali ke pribadi masing-masing juga ya, Bang Puji ya. Oke, kalau Pak Puji sendiri nih sebenarnya kalau bicara soal olahraga, ada nggak sih olahraga favorit misalnya apa namanya, voli kah, basket kah, atau GP misalnya?
1: Kalau anu sih, kalau misalnya pas lagi suka GP, nonton GP.
0: Oh, nonton GP ya.
1: Nah, kalau lagi suka badminton, nonton badminton.
0: Oh gitu. Oh, berarti enggak semuanya, semua momen, olahraga momen tuh ngelihat juga pas momen, pas lagi nyantai bisa pas gitu ya. Oke deh.
1: Itu cuma tidak terlalu dispesifikkan gitu.
0: Oke, sip. Baik, Pak Puji, ini kita balik lagi ke topik ya. Ini memoir pendengar dengan media elektronik radio. Kalau Pak Puji gimana nih?
1: Wah, anu nih. Kalau cerita radio ini ya, saya sih sejak tahun mulai dengar radio itu ya, tahun 9. Kalau RRI saya lihat itu tahun 92.
0: Oke.
1: Dari mulai jam 6 sampai jam 9 acaranya mulainya.
0: Sudah
1: itu naik lagi jam 10, naik lagi jam 11, naik lagi sampai jam 12. Itu tadi ya kan. Musik pelepas lelah di siang harinya
0: gitu.
1: Terus kalau malamnya tuh Senandung Malam. Terus acara apa tuh, kelompok tani kayak gitu.
0: Oke.
1: Acara-acara yang lain banyak juga sih. Yang ya memang dulu kan sarana penyampaian informasi yang
0: paling efektif murah, ya, mudah dan murah
1: dan
0: gitu ya.
1: Istilahnya up to date ya, itu RRI atau radio.
0: Siap, siap.
1: Selain radio swasta lainnya gitu. Nah, kalau RRI sih itu tadi saya dari tahun 92 kalau RRI lihat.
0: Oh iya. Yeah.
1: Terus lanjut tahun 96 saya tamat sekolah ya. Nah, saya kan kerjanya di laut nih.
0: Betul.
1: 95. Nah, itu kalau sore dengerin RRI dari jam 5 sore ya.
0: Yeah.
1: Sampai jam 12. Malamnya langsung lanjut lagi. Ada di Pro 1 Jakarta.
0: Oh, gitu.
1: 96 sampai tahun 2002 gitu.
0: Nah, berarti jadi, udah lama banget ya denger radio ya.
1: Iya. Nah, yang rutinnya zaman-zaman itu almarhum dulu yang sering sering-sering klarifikasi.
0: Oh iya, benar.
1: Iya.
0: Dan itu sampai akhirnya sering jemput bola juga akhirnya ya.
1: Iya. Pokoknya
0: sering ngelapor gitu ya.
1: Oke, sip. Tapi ya begitulah kita ya kan. Jadi apa namanya itu, bahwa kita itu ya kerja gitu. Jadi kita klarifikasi dengan baik ya kan. Sampaikan di depan, di belakang, di anu. Cuma karena faktor U dari yang bersangkutan akhirnya ya agak susah untuk kita istilahnya kita apa namanya istilah kita berikan masukan, kita jelaskan kayak gitu.
0: Baik, baik. Pak Puji, banyak nggak sih ketemu sama masyarakat yang julid-julid kayak gitu?
1: Banyak.
0: Banyak ya.
1: Banyak. Cuma
0: nyikapinya gimana
1: cuma
0: sih?
1: Cuma itu tadi. Ya cuma kita lihat juga dengan tingkat SDM-nya.
0: Oh gitu.
1: Iya, kita lihat tingkat SDM-nya. Ada yang SDM-nya misalnya harus kita dengan bahasa dengan bahasa yang ya istilahnya yang harus mudah dimengerti.
0: Iya, betul.
1: Oh, ada yang mereka dengan tingkat SDM-nya yang lebih tinggi ya. Nah, kita sampaikan misalnya oh aturan yang harus kita sampaikan. Nah, oh ini ada orang yang dia tuh ngerti aturan. Tapi dia istilahnya sok, misalnya. Udah memang ngerti dia tuh aturan, cuman sok. Ada, gitu. Ada yang masyarakat yang nggak ngerti aturan sama sekali, tapi sok ngerti. Nah, ada banyak. Jadi bagaimana teknis kita itu tadi?
0: Iya.
1: Ya kita sampaikan bahwa gini loh, misal pemerintah gini. Namanya itu kalau kami bahasa kami itu mengedukasi.
0: Iyalah, pastilah itu.
1: Ya mengedukasi dengan nano itu. Nah, jadi ada juga yang istilahnya ngeyel gitu. Jadi kalau menghadapi masyarakat tuh banyak juga sih.
0: Banyak.
1: Ada yang memang dalam hal misalnya kita pakai manajemen konflik. Ada. Jadi manajemen konflik itu misalnya dua orang yang lagi berseteru. Dua orang lagi berseteru. Ya udah, mereka kita anu. Kita suruh mereka ngomong. Ngomong aja sampai mereka puas. Nah, di saat-saat mereka ngomong itu akan ada bahasa yang dapat kita tarik kesimpulan, kita ambil jadi kesimpulan.
0: Betul.
1: Sudah itu giliran mereka karena udah capek. Udah terserah.
0: Baru Kades, kita ngasih masukan
1: terserah
0: ya.
1: Terserah Pak Sekdes, baru kayak gitu. Akhirnya mudah. Ada yang mereka tidak terbuka. Ada. Okay. Nah, itu yang agak sulit kalau mereka sampai agak kurang terbuka. Tapi kalau yang dalam menyelesaikan masalah ya kita bahkan sampai masalah pribadi pun itu memang harus kita masuk ke dalam.
0: Waduh.
1: Cuman itu tadi dengan catatan dan saya sampaikan ke semua perangkat saya bahwa apa yang sedang kita selesaikan hari ini misalnya di kantor, di lapangan itu menjadi istilahnya ranahnya kita dan nggak boleh masyarakat lain tahu.
0: Benar ya.
1: Kita cukup punya jadi kita dan itu bahasanya tuh apa namanya itu privasi dari warga. Jadi tolong kita berhak melindungi privasi seseorang.
0: Siap.
1: Terlepas itu benar, terlepas itu salah, cukup kita yang tahu. Giliran tanya sudah selesai, ini hasilnya, gitu aja. Itu saya sampaikan karena kita menyampaikan itu tadi undang-undang perlindungan data pribadi.
0: Benar, kalau enggak kita melanggar.
1: Kita sampaikan. Iya, pokoknya bahasa itu kalau bahasa keren, bahasa orang anaknya apa namanya itu? Orang pejam itu.
0: Orang pejam.
1: bahasa orang pejam tuh apa nama? Pecah di perut.
0: Pecah di perut, tahu.
1: Kayak gitu. Okay. Jadi daripada kita pecah di mulut malah jadi ribut, biar pecah di perut akhirnya jadi kenyang kayak gitu.
0: Sip. Oke, baik. Pak Puji, lagunya nanti saya pilihkan aja ya.
1: Ikutan lah biasa.
0: Oke, sip. Mungkin ada yang mau disapa malam hari ini, silakan. Siapa tahu kan sejawat pengen disapa. Apanya
1: ya, sama sih semuanya, semuanya pendengar RI ya, yang setia malam ini yang sudah gabung, baik, yang sudah menyapa, terima kasih ya. Semoga semuanya ya pendengar RI sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Novi dan keluarga juga sehat dan sukses selalu.
0: Oke.
1: Nah, terus buat RRI dan all crew sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Baik.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Cek Fakta, malam hari ini pukul 23 waktu Indonesia Barat beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim fenomena Apelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026. Faktanya pendengar, klaim dengan narasi bahwa fenomena Apelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026 adalah hoax pendengar. Dilansir dari kompas.com, pakar astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Thomas Jamaluddin menjelaskan udara dingin pada Juli bukan karena fenomena Apelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, fenomena suhu udara dingin merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada bulan-bulan puncak musim kemarau seperti Juli. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, selamat malam pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka, Belitung. Dan tentunya untuk malam hari ini menemani suasana istirahat Anda di malam hari ini, pilihan lagu-lagu cantik akan hadir menyapa Anda. Nah, kali ini pendengar ada satu informasi mungkin bagi pendengar yang seringkali melihat video TikTok dan juga mungkin di beberapa media sosial ya, ada beberapa unggahan-unggahan yang disampaikan oleh para netizen, kemudian juga ya, para konten kreator ya, yang mereka menampilkan bahwa mereka mengajak tanaman untuk berbicara pendengar. Nah, berbicara soal konten-konten yang sempat viral belakangan ini pendengar, apakah memang tanaman itu bisa tumbuh lebih cepat kalau diajak ngobrol? Kok bisa? Nah, ini ternyata ada yang menyampaikannya, salah satunya yang disampaikan oleh para pakar pendengar. Apakah tanaman bisa tumbuh lebih cepat atau bisa lebih cepat berbunga ya kalau diajak bicara? Mungkin terdengar aneh pendengar, tapi penelitian ilmiah justru mendukungnya. Benarkah tanaman tumbuh lebih cepat jika diajak ngobrol? Iya, jadi pendengar, banyak orang percaya bahwa berbicara dengan tanaman itu dapat membuat mereka lebih cepat tumbuh. Dan kini penelitian ilmiah justru memperkuat keyakinan tersebut pendengar. Jadi sebuah studi yang dilakukan di Royal Horticultural Society atau HRS di Inggris menemukan bahwa suara manusia, terutama suara perempuan, bisa mempercepat pertumbuhan tanaman. Dalam penelitian ini, para peneliti menempatkan 10 orang, 5 laki-laki dan 5 perempuan, yang membaca teks sastra atau ilmiah ke tanaman tomat melalui handphone kecil yang dipasang di pot pendengar. Jadi sebuah penelitian ini, dan setelah diamati selama 1 bulan, hasilnya mengejutkan ya. Jadi tanaman yang mendengarkan suara perempuan tumbuh rata-rata 1 inci lebih tinggi dibandingkan tanaman yang mendengar suara laki-laki. Hayo. Kadang-kadang percaya nggak percaya ya, entah karena nada lembut suara perempuannya atau karena teks dari On the Origin of Species yang dibaca ya. Jadi yang membaca pun senang dan tanaman itu pun seolah menyimak dengan baik. Itu yang disampaikan oleh Sarah Darwin, seorang botanis asal Inggris yang dilansir oleh The Spruce. Dan bagaimana itu bisa terjadi pendengar? Jadi rahasia mengapa tanaman tumbuh lebih cepat karena diajak ngobrol ya. Jadi mengutip dari The Guardian, tanaman memang tidak memiliki telinga seperti manusia, namun mereka dapat merespon getaran suara. Jadi getaran dengan frekuensi rendah sekitar 115 sampai dengan 200 Hz itu paling ideal untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Getaran suara lembut ya itu membantu komunikasi antar sel, kemudian memperlancar fotosintesis dan memperkuat sistem ketahanan tanaman terhadap infeksi. Jadi itu pendengar ya. Kemudian bukti dari NASA dan juga penelitian lain. Temuan HRS ini bukan satu-satunya yang menunjukkan pengaruh suara terhadap pertumbuhan tanaman pendengar. Smithsonian dan juga NASA juga melaporkan bahwa getaran lembut dapat mempercepat pertumbuhan dan memperbaiki daya tahan tanaman. Jadi sebaiknya getaran keras dan juga kasar malah berdampak negatif ya. Dan sebuah eksperimen populer dari acara MythBusters pun menunjukkan hal serupa pendengar. Jadi dalam percobaan mereka 60 tahun tanaman kacang dibagi dalam 3 rumah kaca, satu mendengarkan pujian, satu mendengarkan makian, dan satu lagi dibiarkan dalam keheningan. Setelah 2 bulan, hasilnya menunjukkan bahwa dua kelompok pertama tumbuh lebih subur dibandingkan tanaman di rumah kaca yang sunyi. Itu artinya apa, pendengar? Bukan makna kata yang penting, namun getaran suara itu sendiri. Selain itu, peneliti dari National Institute of Agriculture Bioteknologi Korea Selatan juga menemukan kalau musik ternyata dapat menstimulasi gen tertentu yang membantu tanaman untuk merespon cahaya sehingga pertumbuhannya meningkat, pendengar. Nanti saya akan hadirkan atau saya sampaikan informasinya mengenai manfaat kita berbicara dengan tanaman. Dan kadang-kadang saya juga sering melakukan ya, kalau dengan bunga saya, ayo berbunga biar kamu tambah cantik, begitu ya. Kadang-kadang tanaman-tanaman lain juga seperti itu. Kalau misalnya tanaman tomat, kita juga kadang-kadang ngomong kayak gitu, ayo cepat berbuah, gitu kan ya. Nah, ternyata ini ada sisi dari penelitian juga membawa manfaat yang cukup banyak, pendengar. Nanti akan saya hadirkan, simak informasinya, jangan kemana-mana, karena ini memang lagi viral-viralnya ya. Kalau ngelihat di TikTok itu orang banyak yang katanya menyentuh daun, tiba-tiba daunnya itu bergerak ya, dan itu juga ternyata di saat mereka berkomunikasi ternyata daun, walaupun mereka gak punya telinga, pendengar, dan bisa merespon apa yang kita sampaikan, terutama suara perempuan katanya yang merdu. Nanti saya akan lanjutkan kembali, pendengar, jadi jangan kemana-mana, dengarkan terus acara kita, lagu-lagu hiburan dan informasi ya, lagu-lagu peneman suasana istirahat malam Anda bersama Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Ya, baik pendengar, lanjut lagi masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung pendengar, dan saya masih hadirkan lagi informasi tanaman tumbuh lebih cepat kalau diajak ngobrol, kok bisa ya. Nah, kali ini pendengar, manfaat berbicara dengan tanaman ya, yang pertama bagus untuk kesehatan mental. Jadi selain membantu pertumbuhan tanaman, kebiasaan berbicara dengan tanaman itu ternyata membawa manfaat psikologis pendengar. Hubungan manusia dengan tanaman adalah bentuk biophilic connection, ke terikatan alami manusia dengan alam pendengar. Kemudian yang kedua, memberikan ketenangan dan juga fokus. Kegiatan merawat tanaman seperti membersihkan daun, kemudian memutar posisi potnya, kemudian menyimak air, menyiramkan airnya. Nah, itu bisa menjadi bentuk meditasi yang menenangkan ya. Jadi, apakah tanaman benar-benar mendengar apa yang kita ucapkan? Jawabannya mungkin tidak sesederhana itu. Tanaman tidak mendengar seperti manusia, tapi mereka bisa merasakan getaran yang dihasilkan oleh suara. Jadi ketika berbicara dengan lembut, getaran itu membantu proses biologis mereka. Namun efek terbesar mungkin justru terjadi pada diri kita sendiri, karena berbicara pada tanaman tentunya membuat kita lebih memperhatikan. Kemudian kita juga terlihat ya lebih sabar, peka terhadap kebutuhan mereka, pendengar. Jadi intinya seperti itu, pendengar. Jadi di saat Anda mungkin punya monstera di rumah atau punya anggrek ya, jangan ragu untuk menyapanya setiap pagi. Siapa tahu selain membuat tanaman kita tumbuh lebih cepat, percakapan kecil seperti ini membuat kita merasa lebih bahagia ya. Jadi bagi Anda yang mungkin suka melakukan ini, nah itu jadi punya kepuasan tersendiri, dan mungkin Anda juga merasakan bahwa tanaman Anda jauh tumbuh lebih subur, kemudian juga mereka terlihat jauh lebih sehat ya, karena merasa dia diperhatikan seperti itu. Baik mendengar, itu ya satu informasi. Jadi memang kita menjawab ya dari beberapa konten-konten yang lagi viral sekarang. Mungkin Anda seringlah melihat ya di saat seliweran di TikTok ataupun di IG, ada beberapa orang yang mereka juga berbicara dengan tanaman, dengan kadangkala mereka dengan menyentuh saja seperti itu, mereka seolah-olah mereka berbicara seolah-olah mendengar apa yang kita katakan seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab dari apa yang sering kita lihat, yang sering seliweran ya di TikTok pendengar. Dan kali ini pendengar, kita lanjut lagi, ada juga kalau dari beberapa informasi yang dituliskan ya oleh liputan-liputan para ahli pendengar, tanaman itu katanya berkomunikasinya lewat bau. Jadi mereka itu makan kerabat dan memiliki logat kedaerahan. Loh kok bisa? Ini ternyata untuk beberapa jenis-jenis tanaman-tanaman tertentu pendengar ya. Jadi tanaman yang berkomunikasi lewat bau seperti itu. Tapi ini untuk jenis tanaman-tanaman tertentu juga ya. Bagaimana kalau misalnya kita itu ternyata melakukan kesalahan ketika memakan tanaman? Bagaimana para ilmuwan mengatakan bahwa tanaman itu memiliki kemampuan mengingat ya. Nah, ini sebetulnya masih perlu di apa namanya pendengar, perlu diteliti lebih lanjut. Tapi pembawa acara BBC dan ahli botani James Wong itu menemukan bahwa tanaman itu bukan hanya sekedar makhluk pasif yang berakar di satu tempat. Jadi mereka itu juga mampu melakukan berbagai hal yang sebelumnya dipikirkan hanya dapat dilakukan oleh binatang atau bahkan hanya oleh manusia. Jadi menurut penelitian yang dilakukan ilmuwan dunia, tanaman itu dapat merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Dan tidak hanya itu pendengar ya, jadi tanaman itu ya, ada bukti bahwa tanaman itu melakukan komunikasi rumit di antara mereka. Jadi mereka mempelajarinya, mempelajari hal baru. Kemudian sebagian dari ahli botani juga memandang sejumlah tanaman sebagai makhluk cerdas pendengar. Dan inilah ya yang diketahui oleh generasi baru dari ahli botani. Yang pertama, tanaman itu ternyata berkomunikasi lewat bau pendengar. Jadi tanaman dapat berkomunikasi lewat produksi bau yang dinamakan senyawa organik volatil namanya, lewat udara pendengar ya. Jadi bau itu diterima dari bagian lain tanaman yang sama atau tanaman tetangganya, yang kemudian mereka bereaksi, misalnya mengubah pertahanan untuk melindungi diri mereka agar tidak dimakan serangga. Nah, itu ya. Baik, bisa dikatakan bahwa saat selembar daun dimakan ulat,
tanaman akan mengeluarkan bau peringatan yang ditangkap oleh daun terdekat dan bereaksi dengan mengeluarkan senyawa lain untuk mengusir serangga itu, atau menarik pemangsa seperti burung atau lebah untuk memakan ulat. Nah, itu ya. Ternyata ahli botani itu mereka lebih rinci. Jadi mereka mengamati mungkin ya seperti itu. Jadi daun tetangga pun di sebelahnya kalau sudah diincar oleh ulat, mereka mengeluarkan reaksi dengan memberikan kode lah seperti itu ya, untuk mengusir serangga ataupun ulat tersebut ya, agar tidak memangsa mereka. Kemudian yang berikutnya adalah semak Sagebrus ternyata memiliki dialek kedaerahan. Kok bisa? Jadi Profesor Rick Carbon dari University of California Davis itu meneliti Sagebrus, itu adalah semacam semak wangi kayu yang tumbuh di dalam keadaan kering dan setengah kering ya. Jadi Carbon ini menemukan semak Sagebrus lebih efektif berkomunikasi dengan tanaman tetangga dibandingkan dengan yang tumbuh berjarak lebih dari 200 km darinya. Alasannya tanaman ini jauh menggunakan dialek regional yang berbeda untuk berkomunikasi. Ternyata tanaman pun mereka punya dialek untuk berkomunikasi, pendengar. Jadi pada eksperimen yang sangat terkontrol, mereka menemukan semak Sagebrus ini tidak bereaksi terhadap isyarat sepupu dari utara sama seperti terhadap tanaman dari bagian selatan atau sebaliknya. Jadi Carbon dan timnya ini dapat mengukur dan memastikan hal ini dengan menggunakan potongan Sagebrus utara dan selatan di lokasi utara dan selatan untuk memastikan bahwa dialeknya yang berbeda bukan pembicaraannya. Iya, ternyata seperti itu ya. Kemudian tanaman dapat menghubungkan suara dengan makanan sama seperti anjing Pavlov. Seperti apa nih ya? Jadi di abad 19, pendengar, ilmuwan Rusia Ivan Pavlov itu menemukan bahwa anjingnya dapat menghubungkan suara lonceng dengan kedatangan makanan. Dia akan membunyikan lonceng sebelum memberikan makanan dan binatang kemudian akan mendatangi dengan air liur saat mendengarnya sebelum makanan diberikan. Nah, baru-baru ini Dr. Monica Gagliano dari University of Western Australia melakukan hal yang sama, tetapi pada bibit kacang, pendengar. Jadi Dr. Monica itu menggunakan bibit kacang, pendengar. Jadi makanan yang Dr. Gagliano pergunakan adalah cahaya biru dan sebagai pengganti lonceng seperti kipas angin. Apakah kacang dapat menghubungkan suara dengan kedatangan makanan? Nah, dia membuat sebuah labirin sederhana seperti huruf Y dan menanam bibit di dasarnya. Pemikirannya adalah bahwa tanaman dapat tumbuh pada batang huruf yang kemudian pada bagian yang membelah dua. Jadi tanaman akan memilih bagian yang menuju makanan. Selama percobaan, 1 jam sebelum cahaya biru atau makanan akan bersinar, tanaman dapat mendengar suara kipas angin, pendengar. Jadi tugas yang saya berikan adalah pemilihan sementara bibit tumbuh dan tiba di bagian di mana huruf bercabang dua. Jadi tanaman harus memutuskan akan ke kiri atau ke kanan ya. Jadi cahaya biru itu tidak selalu datang dari bagian yang sama huruf Y, tetapi selalu didahului dengan kipas angin, dan tanaman belajar untuk hidup dengan mengikutinya. Tetapi apa yang terjadi setelah beberapa kali pelatihan, sementara kipas angin dan cahaya datang dari area yang berbeda, tanaman tidak mengikuti insting alami ya untuk mengikuti cahaya dan malahan tumbuh ke arah kipas angin. Seperti anjing Pavlov tadi, tanaman itu belajar menghubungkan suara kipas angin dengan makanan ya. Jadi pucuk kacang itu membayangkan makanan itu sebelum tumbuh karena menghubungkannya dengan kipas angin tadi, pendengar. Jadi tanaman itu belajar menghubungkan, kemudian mengingat, bertindak berdasarkan hal itu. Tetapi ada pertanyaan akhir yang masih perlu dijawab. Siapa yang membayangkan, siapa yang berpikir, siapa yang melakukan penghitungan, dan siapa yang memilih? Ya jelas tanaman itu ya. Baik, nah pendengar, itu ya beberapa hal. Sebenarnya masih banyak para ahli berbicara tentang tanaman ini, tapi intinya itu adalah salah satu bentuk komunikasi, salah satu cara tanaman untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dengan satu komunitasnya seperti itu. Dan banyak orang juga melakukan hal ini dengan tanaman ya. Dan salah satunya mungkin Pak Irwan setuju ya Pak ya, kalau misalnya tanaman diajak berbicara itu bisa membuat tanaman jadi cepat subur ya. Jadi sebenarnya ada benarnya juga, karena
karena tanaman bunga juga tumbuh cepat ya. Waktu kita menanam, doanya semoga kamu tumbuh subur. Jarang tanaman itu, tanaman saya ditanam itu mati. Nah itu, bahkan Pak Irwan sampai ngirim foto loh ya, fotonya cakep banget. Ini jenis tanaman apa ini ya, yang sejenis kamboja, saya nggak tahu nih jenis tanaman apa, tapi cantik banget bunganya warna pink ya. Baik, makasih nih Pak Irwan, ternyata ini sering diajak komunikasi juga ya Pak Irwan ya, sampai tanamannya juga subur ya. Baik, kalau saya bukan hanya tanaman tapi juga pada semua hewan, terutama hewan peliharaan saya, ayam, kucing, bebek, angsa. Jadi ada kesenangan tersendiri jika kita berkomunikasi dengan tanaman dan hewan. Wah, ini luar biasa, ternyata ini Pak Puji sama Pak Irwan sudah lebih dulu melakukan itu ya. Baik, dan itu terlihat kalau misalnya kita berkomunikasi kayaknya kita tuh peka ya, peka dengan mereka kayak gitu ya, dan diajak berkomunikasi. Ternyata ini para ahli juga sudah meneliti hal tersebut sejak lama, pendengar. Dan ya memang baru viral-viralnya di saat orang mungkin mempostingnya di media sosial ya. Nah, ini jawabannya dari apa yang kita lihat yang seling-seliuran di media sosial kita ya. Kadang-kadang apa iya begitu ya tanaman bisa diajak berbicara seperti itu. Nah, ini jawabannya yang saya hadirkan di kesempatan malam hari ini. Dan ternyata Pak Puji sama Pak Irwan itu sudah melakukannya ya. Saya itu coba-coba ya. Kadang-kadang saya juga kalau pas lagi bersih-bersih kayak gitu, saya kadang-kadang ya udah tumbuh subur gitu kan, disiram terus dibersih-bersihin kayak gitu. Oke, ternyata ini efeknya karena Pak Irwan sudah lebih dulu ya mencobanya, ternyata cukup efektif ya, membuat tanamannya tumbuh subur, cepat pertumbuhannya dan juga cantik. Baik, pendengar Pro 1 Herari Sungai Liat Bangka Belitung, nanti saya lanjut lagi dengan informasi-informasi lain masih bersama Pro 1 Herari Sungai Liat Bangka Belitung. Kali ini saya punya pilihan lagu lagi untuk menemani Anda yang saat ini masih mendengarkan 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Kak Belitung, kini kau datang ya satu lagu yang saya pilihkan juga untuk menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan pendengar, berikut ada informasi buat Anda pendengar. Merebus sayuran menjadi salah satu cara memasak yang praktis dan sering dilakukan oleh banyak orang di rumah. Namun tidak sedikit orang yang langsung membuang sisa air rebusan tanpa mengetahui bahwa cairan tersebut ternyata memiliki kandungan yang berguna, pendengar ya. Padahal ada banyak manfaat dari air bekas rebusan sayur untuk tanaman, pendengar. Jadi pada umumnya, sebagian orang menggunakan air bersih untuk menyiram tanaman, namun ada alternatif lain yang dapat dimanfaatkan ya. Salah satunya menggunakan kembali air bekas rebusan sayur yang sering dibuang setelah memasak. Manfaat air rebusan sayur untuk tanaman itu sendiri, pendengar, tanpa disadari, sisa air dari proses memasak dapat menjadi pilihan sederhana untuk membantu perawatan tanaman di rumah. Dikutip dari Outdoor Guide, pendengar, berikut manfaat air bekas rebus sayur yang jarang diketahui, pendengar. Yang pertama, yaitu memberikan tambahan nutrisi alami untuk tanaman. Jadi salah satu manfaat dari air bekas rebusan sayur adalah membantu memberikan tanaman nutrisi dari sisa mineral yang terkandung di dalamnya. Ketika sayuran direbus, beberapa kandungan seperti kalsium, kemudian zat besi, kalium, mineral lainnya dapat larut ke dalam air. Nutrisi ini dapat membantu tanaman yang tumbuh di tanah dengan kandungan unsur hara rendah, terutama tanaman dalam pot yang memiliki ruang tanah yang terbatas. Tanaman yang kekurangan nutrisi biasanya menunjukkan tanda seperti daunnya menguning ya, kemudian warna terlihat kusam atau pertumbuhan yang kurang optimal. Meski begitu, air rebusan sayur itu bukan pengganti utama pupuk ya. Penggunaannya lebih tepat sebagai tanaman perawatan untuk membantu menjaga kualitas tanah. Kemudian yang kedua adalah membantu meningkatkan kualitas tanah, pendengar. Jadi selain langsung diserap oleh tanaman, nutrisi dari air rebusan sayur ini dapat tersimpan ke dalam tanah. Kandungan mineral yang tersisa dapat membantu memperbaiki kondisi tanah sehingga lebih mendukung pertumbuhan akarnya. Tanah yang sehat sangat penting karena menjadi tempat tanaman mendapatkan air dan juga unsur hara. Dengan kondisi tanah yang baik, akar dapat berkembang lebih kuat dan tanaman juga lebih mudah menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Namun pasti juga hanya menggunakan air rebusan sayur tanpa garam ya. Jadi garam itu dapat mengganggu keseimbangan tanah, kemudian merusak akar, bahkan membuat tanaman sulit tumbuh. Jadi pastikan ya, air rebusan sayur yang kita gunakan ini tanpa garam, pendengar ya. Dan ingat, kalau informasi yang kita sampaikan ini bahwa garam ini bisa mengganggu keseimbangan tanah, merusak akar, bahkan membuat tanaman jadi sulit tumbuh ya. Kemudian air rebusan panas bisa juga digunakan untuk membasmi gulma ya. Selain digunakan dalam keadaan dingin untuk menyiram tanaman, air rebusan yang masih sangat panas juga dapat dimanfaatkan sebagai pembasmi gulma atau tanaman liar. Suhu panas dapat membuat gulma layu dan mati setelah terkena air. Namun metode ini sebaiknya hanya dilakukan di area yang memang tidak ingin ditumbuhi tanaman ya, seperti celah jalan atau area bebatuan. Nah, kadang-kadang kan kalau di area bebatuan itu akan muncul gulma ya, gulma atau tanaman-tanaman yang lembut kayak gitu. Nah, ini bisa disiram menggunakan air rebusan yang panas ya. Tapi kalau ada tanaman-tanaman lainnya, kalau bisa jangan ya. Hindarkan menuangnya di sekitar tanaman utama karena air panas bisa merusak tanaman sehat dan mikroorganisme tanah, pendengar. Jadi cara berkelanjutan di rumah, gunakan kembali air rebusan sayur itu untuk menjadi cara sederhana menghemat penggunaan air di rumah. Daripada kita langsung membuangnya ke saluran pembuangan, air ini bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman hias, bunga misalnya, ataupun beberapa tanaman kebun ya. Jadi caranya cukup mudah, diamkan air rebusan sampai benar-benar dingin, setelah itu gunakan seperti menyiram tanaman, ya, kayak biasa ya. Hindari menuangkan air panas langsung ke tanaman karena suhu tinggi bisa merusak akar dan tentunya membunuh mikroorganisme baik di dalam tanah, pendengar. Dan selain itu, cara ini juga menjadi langkah kecil untuk mengurangi limbah dapur. Jadi kebiasaan ini membuat sisa proses memasak memiliki nilai tambah sebelum benar-benar dibuang ya. Jadi itu beberapa manfaat
air rebusan sayur untuk tanaman. Jadi dengan penggunaannya tepat, air bekas rebusan dapat menjadi bagian dari rutinitas berkebun yang lebih berkelanjutan. Jadi sekali lagi untuk yang menyiram tanaman itu, usahakan jangan yang ada unsur garamnya, pendengar ya. Jadi itu juga bisa menghambat pertumbuhan tanaman ya, kalau sudah ada kandungan garamnya, seperti itu. Baik pendengar, tanpa terasa kita harus mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Itu tadi beberapa informasi yang sudah saya hadirkan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua pendengar ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk Anda pecinta bola, malam hari ini ya, dini hari nanti pada pukul 3 waktu Indonesia Barat ada Prancis PS Maroko. Silakan untuk yang pengen menyaksikan, kalaupun pengen tidur, tidur dulu ya, nanti bisa bangun di jam 3 menyaksikan perempat final ya, yang baru akan dimulai untuk Jumat, Sabtu, dan Minggu pendengar ya. Jadi untuk hari ini, untuk Jumat 10 Juli 2026 jam 3 dini hari nanti Prancis PS Maroko, pada hari Sabtunya ada Spanyol melawan Belgia, itu pada pukul 2 dini hari. Kemudian pada hari Minggunya tanggal 12 Juli 2026 ada Norwegia PS Inggris, itu dimulai pada pukul 4 pagi ya. Kemudian Argentina melawan Swiss, itu akan bisa disaksikan oleh pecinta sepak bola pada hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar. Untuk Anda yang suka dengan pertandingan-pertandingan ini, catat waktu dan jamnya pendengar ya, jadi sedapat mungkin jangan abaikan juga kesehatan. Kalau belum waktunya tanding ya mungkin bisa istirahat dulu, tidur sebentar ya. Nah setelah itu kalau memang ingin menyaksikan ya silakan saja di jam-jam yang tadi sudah saya sampaikan ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan sekali lagi siapapun pilihan kita, yang pasti sepak bola itu menyatukan ya. Kita terlihat dari masing-masing tim itu, mereka saling menguatkan timnya masing-masing ya, dan yang pasti juga mereka berjuang untuk negaranya pendengar, dan terlihat sekali bahwa sepak bola itu menyatukan seluruh dunia pendengar ya. Dan kita lihat pertandingan sportifnya, ambil sisi euforianya juga mungkin kita merasakan seperti itu dari pertandingan-pertandingan yang kita saksikan. Mereka adalah orang-orang hebat, mereka adalah orang-orang yang punya talenta, dan yang pasti juga mereka menunjukkan kemampuan mereka ya, bahwa mereka juga sportif pendengar. Baik, dan kita juga upayakan mudah-mudahan next untuk berikutnya di saat babak final nanti ya, kita upayakan ada deep talk, ada perbincangan di saat memasuki babak finalnya nanti. Kita akan upayakan, jadi pastikan Anda nanti bisa bergabung ya, seperti apa tanggapan Anda dengan negara yang nanti akan masuk final, seperti itu ya, siapakah jawaranya, prediksinya nanti kita akan dengarkan sama-sama. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar yang malam hari ini masih mendengarkan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sekaligus sesaat lagi saya Novi pamit undur dari udara, makasih untuk kebersamaannya, dan yang pasti kita akan jumpa lagi pendengar di esok hari, pada sore hari saya besok menyapa Anda pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini ada koleksi lagu yang akan mewarnai malam Anda, dan sekali lagi selamat menikmati suasana istirahatnya. Jangan lupa berdoa, mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa atas nikmat yang sudah diberikan hingga hari ini pendengar, dan besok kita bisa dipertemukan kembali dengan suasana hati yang tentunya berbeda ya, mungkin dengan rasa syukur yang kita berikan atau rasa syukur yang selalu kita ucapkan di setiap kesempatan kita sudah diberikan kesempatan hidup hingga hari ini pendengar. Dan kali ini kau tak sendiri kita hadirkan untuk Anda, sekaligus mengakhiri pilihan lagu-lagu hiburan yang nanti akan hadir menyapa Anda. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 101.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 101. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi bersama RRI.co.id dan Antara Bubble. Ya, kali ini juga pendengar, kami kutip informasinya ya melalui Antara Bubble, di mana juga Bangka Belitung tertip 319 buku kapal perikanan elektronik pada Januari hingga Juni. Pendengar, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Januari hingga Juni 2026 telah menerbitkan 319 buku kapal perikanan elektronik untuk mendata identitas pemilik dan kapal perikanan tangkap. Ya, di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Bangka Belitung ya, bahwa di mana memang hingga Juni ini telah menerbitkan 319 IBPKP tersebar di Kabupaten Bangka, ada 225 IBKP, Belitung 40, Bangka Pinang 10, Bangka Tengah 7, Bangka Selatan 5, Bangka Barat 2, sementara Belitung Timur nihil. Ya, sementara untuk jumlah IBKP ini telah diterbitkan ada 734 IBKP yang tersebar di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung dan Belitung Timur serta Kota Pangkal Pinang. Ya, dan saya itu juga pendengar, di mana DKP kabupaten ataupun kota ini bisa menyampaikan data-data jumlah nelayan, kapal tangkap ikan hingga kebutuhan BBM bagi para nelayan. Dan ini juga di mana pemerintahan bisa mengambil kebijakan tepat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir di daerah Kepulauan Bangka Belitung khususnya. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 101, kalian informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Esensi Buku. Mozaik Arifan Lokal Bangka Belitung, Sebuah Identitas Politik, karya Bagas Pati dan kawan-kawan. Buku Mozaik Arifan Lokal Bangka Belitung menegaskan bahwa kearifan lokal bukan sekedar warisan budaya yang bersifat simbolik, melainkan sebuah identitas hidup yang membentuk cara masyarakat Bangka Belitung memahami diri, lingkungan, dan relasi sosial politiknya. Kearifan lokal hadir sebagai nilai yang tumbuh dari pengalaman sejarah, keberagaman etnis, serta interaksi panjang masyarakat dengan alam dan perubahan zaman. Melalui beragam tulisan, buku ini menunjukkan bahwa tradisi adat, simbol budaya, dan praktik sosial masyarakat Bangka Belitung memiliki makna politis yang subtil namun kuat. Nilai-nilai seperti kebersamaan, toleransi, musyawarah, dan saling menghormati menjadi fondasi dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang plural. Dalam konteks ini, kearifan lokal berfungsi sebagai alat pemersatu, bukan pemecah, sekaligus menjadi penyangga stabilitas sosial. Buku ini juga mengulas bagaimana unsur budaya tertentu mengalami transformasi makna dari sekedar ekspresi adat menjadi simbol identitas kolektif yang relevan dengan kehidupan modern. Kearifan lokal tidak diposisikan sebagai sesuatu yang statis, tetapi dinamis dan adaptif. Mampu berdialog dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik tanpa kehilangan nilai dasarnya. Lebih jauh, Mozaik Kearifan Lokal Bangka Belitung menempatkan budaya lokal sebagai sumber daya politik yang beretika. Identitas politik yang dibangun dari nilai-nilai lokal tidak bersifat eksklusif, melainkan inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dengan demikian, kearifan lokal dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan publik, membangun kepemimpinan yang berakar pada nilai masyarakat, serta memperkuat demokrasi lokal. Pada akhirnya, esensi buku ini adalah ajakan reflektif agar masyarakat dan pemangku kepentingan menyadari pentingnya merawat kearifan lokal sebagai identitas, kekuatan sosial, dan modal politik. Kearifan lokal Bangka Belitung bukan hanya jejak masa lalu, tetapi fondasi untuk membangun masa depan yang harmonis, berkeadilan, dan berkarakter.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Pendengar, kali ini juga informasi kami kutip dari rri.co.id. Pemkab Bekasi menyatakan dukungan kampanye anti korupsi yang tengah digencarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai wujud nyata dukungan tersebut, Pemkab Bekasi menyatakan kesiapannya mengikuti program Pariwara Anti Korupsi tahun 2026. Sekedar diketahui, program Pariwara Anti Korupsi 2026 ini merupakan program kampanye anti korupsi yang digagas KPK. Adapun program tersebut diselenggarakan sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam peringatan anti korupsi sedunia tahun 2026. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bekasi, Nano Stiana, mengatakan selama mengikuti program tersebut, Pemkab Bekasi akan aktif membuat kampanye edukasi anti korupsi. Hal ini dilakukan agar masyarakat semakin memahami pentingnya menolak praktik suap, gratifikasi, pungli, hingga penyalahgunaan fasilitas negara. Pendengar. Baik, pendengar, itu informasinya. Dan pukul 7, sesaat lagi, kita akan mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak

0: bersama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
3: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
1: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
4: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
5: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya, dari saya menjelaskan supaya terang semuanya.
6: Soal banyaknya dana fiktif, soal perjalanan kerja itu Pak,
5: ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
6: Bang Fis, Pak, informasi dan ngasih jatah juga ke BUMD.
4: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.